0: nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
1: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
1: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
3: Mau hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya, itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
2: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
4: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
2: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan, jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
6: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
7: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
6: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
7: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi.

0: ada Indonesia untuk berdiskusi, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi.
1: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar, dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
3: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyusunan dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat dasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
4: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB, ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
3: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
5: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
6: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.

0: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
1: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih mas.
2: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa Pak?
1: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, seperti itu. Tertata rapi semuanya seperti itu.
0: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPU 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Karena kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dima, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 32 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita akan ikuti info cuaca Sangihe hari ini bersama dengan forecaster Stasiun Meteorologi Kelas 3NH, Christian Adiputra.
4: RRI Pro 1.
5: Laporan terkini.
3: Christian.
6: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku perakiran BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiran cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Dimulai dari pagi hari ini, kondisi cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum berada pada kondisi cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk siang dan sore nanti, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi cerah berawan hingga berpotensi hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu untuk malam hari, kondisi cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk ini hari hingga esok pagi, kondisi cuaca cenderung cerah. Lalu untuk informasi suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 74 sampai 93%. Untuk informasi arah angin, pada hari ini diperkirakan arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 9 sampai 18 km per jam. Selanjutnya, untuk informasi ketinggian gelombang laut di wilayah perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori rendah dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Lalu selanjutnya kita balik ke kondisi cuaca di wilayah perairan Kepulauan Sangihe. Pada hari ini diperkirakan berada pada kondisi berawan hingga berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada siang hari. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi perkiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe di akun Facebook kami BMKG Kepulauan Sangihe dan juga aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan ke studio RRI Tahuna dan selamat beraktivitas.

Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita di program acara tahunnya pagi ini. Kami akan menghadirkan rangkaian musida informasi kerongan Anda. Dan kami informasikan juga sebentar, pendengar, pada pukul 9, kita akan ikuti program acara dialog interaktif dengan topik kesiapsiagaan hadapi ancaman Gunung Api Awu. Paparan Presiden Prabowo Subianto mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF 2027 dinilai menandai babak baru pembangunan ekonomi Indonesia. Kebijakan tersebut disebut mengarah pada penguatan kapasitas negara guna menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak bisa hanya bergantung pada konsumsi atau booming komoditas untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kapasitas negara harus ikut membesar, ujar ekonomis Trimega Sekuritas Indonesia Fahrul Fulvian. Ia menjelaskan kapasitas negara tidak hanya diukur dari besarnya APBN, tapi juga kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar. Selain itu, saat memperkuat stabilitas eksternal dan menciptakan sumber pembiayaan jangka panjang yang stabil, Fahrul mengatakan upaya mendorong hilirisasi, industrialisasi dan memperbesar kelas menengah membutuhkan ruang fiskal serta struktur pendanaan yang lebih kuat dibanding saat ini. Ia menilai rasio penerimaan pemerintah terhadap produk domestik bruto PDB yang masih sekitar 11% menunjukkan ruang penguatan kapasitas fiskal Indonesia masih besar dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Awas-awas, mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan terus.

0: 사모타오아코스라타오사마가르무
1: Ya, pendengar, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Tim nasional Spanyol mempersiapkan diri untuk Piala Dunia ke-17 mereka. Tim berjuluk La Roja itu bertekad membalas kekalahan mereka di babak 16 besar pada edisi sebelumnya di Qatar. Skuad asuhan Luis de la Fuente akan tiba di turnamen ini dengan semangat tinggi setelah memenangkan UEFA Euro 2024. Spanyol mencatatkan kampanye kualifikasi yang hampir sempurna dan menjadi salah satu favorit juara Piala Dunia 2026. Juara Piala Dunia 2010 Afrika Selatan yang terkenal dengan strategi tiki-taka ini bertekad mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini tantangan Spanyol adalah mengikuti jejak generasi emas negara tersebut yang telah membukakan jalan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

saya, Rajin Pangkal Pandai. Ya, inilah kata bijak yang semua kita sudah paham betul maksudnya. Namun tidak sangat banyak di antara kita yang benar-benar hemat dan benar-benar rajin. Dengan demikian, lebih banyak pula di antara kita yang belum kaya dan belum pandai pada bidang yang sebenarnya kita inginkan. Selain itu, yang perlu diingat bahwa hemat itu baru pangkalnya saja untuk kaya, dan rajin itu baru pangkalnya saja agar pandai. Kita perlu berhemat dan rajin dalam arti yang lebih luas. Jangan hanya menjadi slogan, berbuat dan bertindak.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada saat lagi kita akan ikuti program acara Tahuna pagi ini untuk dialog interaktif tentang topik kesiapsiagaan hadapi ancaman Gunung Api Awu. Dan sebentar untuk dialog interaktif akan dipandu bersama host kami, Melania Dava Ramadhani.

0: Ya, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Tahuna. Kembali bersama saya Melania Deva Ramadhani dalam dialog interaktif Tahuna pagi ini. Pendengar, status Gunung Api Awu saat ini telah dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga akibat meningkatnya aktivitas vulkanik. Kondisi ini tentu membutuhkan kesiapsiagaan bersama baik pemerintah, petugas maupun masyarakat agar tetap waspada namun tentunya menjadi tidak panik. Pagi hari ini kita akan membahas topik kesiapsiagaan hadapi ancaman Gunung Api Awu. Dan tentunya hari ini Mila tidak sendirian karena telah hadir bersama saya para narasumber yang luar biasa, sangat-sangat tampan-tampan semua ini ya Pak ya. Ada Bapak Wandu Labesi, Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi, salam tangguh.
0: Oke. Yang kedua Bapak Didi Wahyudi Bina dari Pos Pengamatan Gunung Api Awu. Selamat pagi Bapak.
2: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Luar biasa sehat ya Pak ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, dan juga ada Bapak Marioto selaku Koordinator Pos SAR Tahuna. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ketemu lagi ya Pak ya.
4: Tahun yang lalu ya.
0: Baik, dan juga tentunya ada Bapak Dr. Insinyur Sony Kapal MM, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi Pak Sony.
5: Selamat pagi, Amazing Sangihe.
0: Amazing Sangihe. Dan tentunya pemirsa kita akan ngebahas kesiapsiagaan hadapi ancaman Gunung Api Awu. Tapi untuk permulaan mungkin ke Pak Didi Bina terlebih dahulu. Pak Didi, ya. Kalau melihat hasil pantauan saat ini, bagaimana kondisi aktivitas Gunung Api Awu? Apakah masih tergolong normal atau ada hal-hal yang perlu diwaspadai oleh masyarakat? Silahkan.
2: Oh ya, oke, sedikit menjelaskan ya tentang aktivitas Gunung Awu selama bulan Mei ini, sejak tanggal 1 sampai dengan saat ini. Memang secara kegempaan itu, khususnya gempa vulkanik itu meningkat. Dari selama bulan Mei ini ada dua kali peningkatan yang sangat signifikan ya jumlah gempanya. Yeah. Itu terjadi pada tanggal 4, itu jumlahnya sebanyak 78 kali gempa vulkanik, dan kemarin itu tanggal 19 sampai 93 kali gempa vulkaniknya.
0: Oke, baik. Apakah itu masih tergolong aman Pak atau ada yang?
2: Kalau di Gunung Api itu gempa vulkanik sudah jumlahnya sudah puluhan, itu tidak bisa dibilang aman. Sudah di atas normal, itu sudah waspada.
0: Berarti sudah waspada ya Pak ya. Untuk selama ini Pak, untuk proses pemantauan Gunung Api Awu apakah dilakukan setiap saat, setiap hari seperti itu?
2: Kita melakukan pemantauan Gunung Awu itu 24 jam ya. Kegempaan juga kita tidak pernah off alatnya. Walaupun listrik

0: dari waspada ke siaga, maka baik pemerintah provinsi maupun Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten sudah melakukan rapat koordinasi kemarin yang dipimpin oleh Pak Sekpro. Dan dari rapat koordinasi kemarin ada beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Yang pertama, kami sementara memproses instruksi bupati. Instruksi bupati terkait dengan pelarangan aktivitas di 4 km dari puncak Gunung Api Awu. Ini berdasarkan rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, bahwa setelah penaikan status ini, maka masyarakat menghindar radius 4 km dari puncak Gunung Api Awu. Dan saat ini juga sementara berproses untuk surat keputusan bupati terkait dengan siaga darurat erupsi Gunung Api Awu. Ini hal yang perlu dilakukan dalam rangka memitigasi terjadinya erupsi Gunung Api Awu. Kemudian untuk pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, kita ada peraturan bupati nomor 20 tahun 2020 tentang rencana kontingensi erupsi Gunung Api Awu. Jadi di rencana kontingensi ini ada beberapa hal yang telah disepakati, yaitu titik kumpul di masing-masing kampung kelurahan yang termasuk dalam kawasan rawan bencana. Mengapa harus disepakati? Karena memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan evakuasi. Kemudian kami pemerintah daerah juga telah menyiapkan tempat-tempat yang akan ditempatkan pengungsi. Jadi diketahui bersama bahwa kawasan rawan bencana erupsi Gunung Api Awu ini ada 4 kecamatan. Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Kendahe, dan Kecamatan Tabukan Utara. Dan kami juga telah memetakan bahwa ada sejumlah 34.405 jiwa yang nantinya akan kami upayakan untuk dievakuasi apabila level Gunung Api Awu dari siaga harus meningkat ke level awas.
1: Oke, baik Pak. Tadi sempat disebutkan juga bahwa sudah ada pemetaan lokasi-lokasi di yang rawan untuk terkena Gunung Api Awu seperti Tahuna, Tahuna Barat, Kendahe, dan Tabukan Utara. Mungkin boleh dijelaskan lebih rinci Pak, titik mana saja yang bisa menjadi perlindungan untuk masyarakat supaya masyarakat di daerah-daerah tersebut itu tidak panik dan tahu kemana arahnya untuk lari, seperti itu Pak.
0: Untuk kawasan rawan bencana di 4 kecamatan ini, semuanya kami arahkan untuk titik kumpulnya ada di tepi pantai.
1: Oke, baik.
0: Ya, karena lebih memudahkan dan lebih aman bagi kita, karena kita memiliki banyak sungai, sehingga kita menghindar untuk evakuasi melalui darat. Kita akan melakukan evakuasi melalui jalur laut.
1: Laut, oke, ya. Baik. Berarti memang lebih aman untuk lari ke tepi pantai seperti ya, itu ya Pak,
0: untuk, dimanapun daerahnya. Bahaya. Ya. Erupsi Gunung Api Awu, kita lebih merekomendasikan untuk titik kumpulnya ada di tepi pantai.
1: Oke, baik. Jadi pendengar sama pemirsa yang sedang menonton dan juga mendengar, tidak usah panik, silahkan titik kumpulnya untuk ke tepi pantai saja. Nanti dari pihak pemerintah daerah tentunya akan melakukan evakuasi seperti itu ya Pak ya. Kemudian Pak, untuk edukasi kebencanaan kepada masyarakat ini yang tentunya hidupnya di sekitar Gunung Api Awu, sudah sejauh mana Pak?
0: Terkait dengan penyampaian informasi, edukasi, bahkan kami sudah sering melakukan simulasi untuk kampung kelurahan yang ada di kawasan rawan bencana. Dan simulasi ini melibatkan beberapa perangkat daerah maupun instansi vertikal, terutama dari teman-teman kita Pak Didi, dari Pos Pengamat Gunung Api.

0: jauh dan beberapa waktu lalu juga melibatkan teman-teman dari pos Basarnas, sehingga secara kolektif kita melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan potensi ancaman. Betul. Dan untuk memperkenalkan bagaimana cara untuk melakukan evakuasi secara mandiri. Okay. Untuk meminimalisir korban jiwa.
1: Baik, berarti masyarakat ini sudah terbiasa ya Pak ya, jadinya nanti ketika gunung api misalkan meletus sudah tidak panik seperti itu. Kemudian Pak Sony, Pak Kadi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Pak, tadi sempat disampaikan oleh Pak Wandu bahwa ada penyampaian untuk menghindari 4 km dari titik puncak. Sedangkan Gunung Api Awu kan merupakan destinasi wisata tentunya ya Pak ya. Ini bagaimana Pak melihatnya dari sektor wisata ini? Apakah memang mengganggu atau sudah ada seperti pemetaan terkait peningkatan aktivitas atau kondisi darurat, sudah ada sistem perlindungan SOP keselamatan ataupun jaminan tertentu bagi para pendaki ini Pak? Silakan Pak Kadis.
2: Ya baik, terima kasih. Memang ini benar-benar amazing Sangihe. Di satu sisi adanya gunung api ini sebenarnya kita mau mengarah kepada geopark.
1: Betul. Ya.
2: Tetapi kehadiran gunung api bukan kehadiran, memang dari sononya so ada. Yang hadir adalah kita manusia.
1: Betul.
2: Dan ini memang menawarkan perpaduan, betul-betul ini perpaduan antara petualangan ekstrim maupun edukasi. Dan itu benar sekali kalau ini empat ini so ada, ini benar-benar edukasi yang melalui ini lima ini dengan fasilitasi oleh RRI. Ini kami sangat berterima kasih karena edukasi hari ini sudah kami berlima.
1: Sudah komplit ya Pak ya?
2: Sudah komplit. Dan dengan adanya kontingensi bencana ini adalah mengantisipasi jangan terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita.
1: Betul.
2: Istilahnya kalau di Pekasa, nendak riki semua ini mau bilang, ini kan bahaya bagi kami. Memang dalam petualangan ekstrim ini dan edukasi, salah satu di Sangihe ini adalah Gunung Awu. Dimana dalam kami dapat informasi dari sejak kemarin ketika dapat telepon dari Ibu Sandi ya, ada mengundang untuk ikut Zoom meeting kemarin sekaligus dengan kami jawab, kami juga mau dengan RRI supaya edukasi langkah ini sudah dibuat. Sebab kita akan pengalaman yang ada di Gunung Dukono. Mereka juga sudah dari tanggal 17 April sudah memberi informasi, sudah memberi pelarangan. Tetapi ternyata ada kelompok tertentu, komunitas tertentu yang tetap memaksakan diri mendaki. Dan tanggal 8 Mei memang terjadi benar-benar letusan.
1: Betul.
2: Informasi yang mereka berikan itu kan karena berdasarkan ini laporan dari pengamat gunung api yang mana sudah. Jadi ini bukan hal yang aduh mau coba-coba Jo. Memang kalau dia terjadi letusan, memang gagah sekali itu kalau mau syuting, mau bikin konten, viral langsung, hebat sekali ya dapat. Nah ini tetapi sebenarnya sedang mengundang bahaya yang luar biasa. Karena itu mengantisipasi hal tersebut, informasi ini, edukasi ini sudah menjadi sangat hal yang penting. Oleh karena itu dalam informasi bahwa minggu depan ada sekelompok yang berencana karena minggu depan juga libur panjang. Nah ini yang akan sangat dimanfaatkan oleh banyak generasi muda dan petualang mau naik ke Gunung Abu dan mau turun sampai di kawah. Nah kalau itu terjadi siapa ini yang mau tanggung ini? Karena itu secara personal walaupun suratnya sementara berproses tetapi secara personality kami juga sudah menyampaikan kepada kelompok-kelompok tertentu untuk tahan diri dulu.
1: Iya.
2: Kalaupun memang mau menyaksikan letusan-letusan yang masih dalam batas-batas yang masih bisa, mungkin akan ada di spot-spot tertentu yang jauh dari situ. Tetapi boleh dilihat mungkin di sekitar Lenganing itu atau di puncak Alfa itu. Tetapi jika erupsinya yang sangat masif itu ya tentu tidak boleh, biarpun dari jarak jauh tetap tidak diperkenankan. Bahkan kita di Tahuna juga harus juga mengatasi diri, sebab orang tidak tahu, tetapi dalam sejarah Gunung Awu ini bukan kecil, dia punya peletusan itu sangat masif. besar dan aduh luar biasa. Bahkan kan ada danau sebenarnya. Hmm. Tapi sekarang kering dan tinggal ada kubah yang muncul tahun 2004. Okay. Jadi kami sebagai ya mengkoordinasi para petualang wisatawan ini tetap mari bersama-sama. Jadi ini bukan informasi yang mau mengganggu rencana Bapak Ibu, tetapi tidak. Ini adalah keselamatan bersama. Dan ketika itu terjadi, semua harus mau bertanggung jawab dengan dipunya diri. Yeah. Karena itu mari kita ikuti, kami tidak sendiri, terutama DP Komandan di sini, leadingnya adalah Badan Penanggulangan Bencana. Kita dengar apa yang menjadi. Terima kasih kemarin Pak Sekprov juga sudah luar biasa. Bayangkan masih baru berapa jam itu ya, tetapi kita sudah dikoordinasi untuk ayo. Dan kita bersiap untuk itu.
1: Iya, pastinya demi keselamatan,
2: keselamatan pribadi kita masing-masing semua.
1: Ya Pak. Karena ini tentunya taruhannya nyawa ya Pak ya.
2: Itu konten boleh ganti, tapi itu orang kalau sok korban siapa mau.
1: Iya, Pak tentunya selain Gunung Api Awu ini kan akan berpotensi mengganggu sektor pariwisata di daerah lain tentunya seperti pantai dan lain sebagainya. Sejauh mana Pak kondisi ini tentunya berdampak terhadap sektor pariwisata di Sangihe?
2: Ya, terima kasih. Kalau letusannya sangat masif memang semua ini yang kena. Di kota, di desa kita harus pakai masker, harus aktivitas harus terkontrol ya, bukan tidak boleh, benar-benar terkontrol supaya ya orang beraktivitas itu akan ukur. Ini tentu saja kita kan tidak menginginkan ini terjadi, tetapi kalau sudah terjadi tidak bisa ditolak, harus kita baik-baik mempersiapkan diri. Kan itu edukasi ini adalah persiapkan diri semua, sebab mulai dari pantai, dari dekat Gunung Awu, sebab di dekat Gunung Awu juga bukan cuma wisatawan, itu paling pertama adalah petani dan masyarakat yang memang sudah ada di kampung itu.
1: Betul.
2: Dan ada aktivitas komunitas tertentu yang memang setiap berapa bulan atau satu tahun itu melakukan kegiatan menurut kepercayaan. Nah ini juga tetap harus terkontrol. Karena itu jangan segan-segan mau bertanya kepada pemerintah setempat. Dan itu memperkuat camat, opolau, dan dari dinas-dinas ini bukan cuma dinas atau cuma badan penanggulangan, tapi semua yang akan terlibat dalam menangani hal tersebut. Dan itu ada mungkin kalau ada pembatasan kegiatan untuk wisata atau aktivitas perdagangan dan lain-lain, tetap harus mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah. Betul. Karena ini untuk keselamatan bersama.
1: Iya, ya. Baik, pastinya yang dianjurkan pemerintah untuk keselamatan bersama ya, Pak ya,
2: bukan
1: bersama. Untuk menghalangi
2: seperti itu. Tidak.
1: Ya,
2: silakan untuk mau cari enjoy dalam hidup itu kan masih banyak cara.
1: Betul.
2: Ya, tapi jaga dulu keselamatan.
1: Ditahan
2: diri.
1: Dulu sebentar ya. Seperti itu ya Pak ya. Kembali untuk Pak Marietta ini, Pak, kalau melihat potensi aktivitas Gunung Api Awu, bagaimana kesiapsiagaan personil SAR tentunya Pak dalam menghadapi kemungkinan di kondisi darurat seperti itu? Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih Mbak Mila. Selamat pagi untuk semua. Dalam menghadapi naiknya level Gunung Awu ya, tentu di sini kami dari Pos SAR Tahuna mewakili Basarnas di Manado.
1: Ya.
3: Antisipasinya tentu banyak. Ya, mulai dari peralatan sendiri, dari medis itu harus disiapkan.
1: Ya.
3: Fasilitas di sini salah satunya kendaraan itu harus ada untuk evakuasi masyarakat. Tentu yang digunakan adalah kendaraan truk ya, itu lebih efektif, lebih banyak. Untuk medis itu tentu kita ketahui bersama kebutuhannya, mulai dari masker ya, mungkin kacamata safety, obat-obatan lainnya. Untuk kami sendiri memang Pos SAR ini jumlahnya kami sangat-sangat terbatas
1: ya.
3: Fasilitasnya terbatas tapi tidak mengurangi kesiapsiagaan. Mm-hmm. Karena setiap saat kami sampaikan pimpinan di Manado.
1: Thank you.
3: Dan nanti dari Manado akan membackup apabila mm-hmm. terjadi gunung meletus.
1: Oke, okay, baik.
3: Di Manado itu kita ada kapal juga. Mm-hmm. Untuk kendaraan juga bisa, personil juga bisa, peralatan lain nanti akan dilengkapi dari Manado.
1: Oke, okay, baik. Okay. Pak Marioto, kita tahan dulu sebentar. Sudah ada penelpon di sini, ada Pak Makbul Barakati dari Beha Tabut. Halo, selamat pagi Pak Makbul.
4: Selamat pagi Eriri, selamat
1: iya.
4: pagi Pak Arasumber.
0: Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
1: Silakan Pak Makbul.
4: Begini Bu, kami di Kampung Melayu kan sasaran dari Gunung Abu. Jadi harapan kami kepada pihak terkait dari pengamat Gunung Abu, ini sebaiknya berita harus disampaikan setiap pagi seperti apa yang disampaikan oleh BMKG, supaya kami masyarakat di Tabukan Utara ini ketika ada kejadian tidak panik. Jadi kami sudah mengetahui, oh ini harus waspada atau siaga. Baru kemudian masalah tempat pengungsian. Jadi usulan kami, tempat yang paling baik adalah di Kampung Tola, kemudian di Bawangkulu. Kalau masyarakat ditempatkan di pantai, ini mengingat tsunami terjadi. Karena pengalaman tahun 2004, kami diungsikan di kantor camat, SD, dan gedung-gedung lain. Nah, ketika kami saat itu berkoordinasi dengan teman-teman, kami pindah karena mengingat terjadinya tsunami. Ada yang lain ke Tola, Bawangkulu, baru Tabukan Tengah. Jadi kalau pengungsi ditempatkan di pantai, saya rasa kami dari masyarakat tidak setuju. Oke,
1: okay, begitu Jawa. Oke, baik, terima kasih Pak Makbul. Selamat pagi. Mungkin ke pertanyaan yang pertama dulu tadi, ada informasi setiap pagi yang disiarkan seperti itu. Pak Didi, boleh silakan menanggapi.
7: Oh ya, oke. Okay. Selamat pagi untuk Pak Makbul. Terima kasih atas masukannya. Memang Pak, kita untuk informasi aktivitas Gunung Awu itu waktu pada saat status waspada itu laporan kita setiap hari Pak, jadi kita laporkan setiap pagi. Nah sekarang pada tanggal 19 itu jam 1 siang, status Gunung Awu itu naik dari waspada ke siaga. Laporan kita berubah lagi Pak. Awalnya per hari itu satu kali, sekarang jadi per 6 jam Pak, jadi dalam satu hari itu ada 4 kali kita laporan. Jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore, dan jam 12 tengah malam. Jadi kalau Bapak ingin mendapatkan informasi itu bisa hubungi ke kami, nanti kami gabungkan ke grup WA. Jadi Bapak bisa memantau terus laporan di situ Pak. Begitu.
1: Oke, baik. Mungkin boleh dijelaskan Pak menghubunginya kemana supaya bisa join di WA?
7: Oh, bisa langsung hubungi ke saya.
1: Di nomornya boleh disebutkan atau
7: nomornya,
1: seperti apa
7: bisa.
1: Pak?
7: Nomornya silakan dicatat Pak, di 0822 1414 0000.
1: Oke, baik. 0822 1414 0000. Jadi untuk masyarakat silakan jika ingin bergabung untuk mendapatkan informasi terkait aktivitas Gunung Api Awu menghubungi nomor tersebut supaya nanti digabungkan ke grup.
7: Iya, okay. Betul sekali.
1: Kemudian tadi juga sempat ada masalah titik kumpul ini Pak Wandu. Silakan Pak Wandu.
0: Baik, terima kasih Pak Makbul. atas beberapa pertanyaan kemudian saran bagi kami Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada 2024 kemarin kita telah melakukan uji lapang terkait dengan penanganan kedaruratan erupsi Gunung Api Abu, dan itu sudah sampai kepada setiap kecamatan termasuk Kecamatan Tabukan Utara. Dan dimaksudkan tadi, kalau masyarakat tidak dapat melakukan evakuasi secara mandiri, dalam artian masyarakat yang punya fasilitas, apakah kendaraan roda 2, roda 4, atau punya transportasi laut, itu lebih membantu sebenarnya untuk menyelamatkan diri masing-masing. Ya, kemudian mengapa kami harus memintakan untuk titik kumpulnya ada di tepi pantai? Titik kumpul ini bukan tempat pengungsian. Okay. Ini titik kumpul sehingga memudahkan pemerintah daerah melakukan evakuasi, karena kalau kita melalui jalan darat itu pasti kita akan berhadapan dengan aliran sungai dan itu pasti ada lahar di situ.
1: Okay.
0: Ya, sehingga lebih memudahkan dan lebih safety bagi kami untuk menjemput pengungsi di seputaran pantai itu. Kemudian untuk penanganan pengungsi, kita melihat bahwa jumlah pengungsi dalam Kecamatan Tabukan Utara itu ada sebesar 12.979. Khusus untuk kampung Beha itu 1.620 itu jiwa yang ada. Ya, karena dia masuk di kawasan rawan bencana, ini akan dievakuasi secara keseluruhan. Kemudian untuk tempat atau lokasi pengungsian itu ada di Kecamatan Tabukan Utara, betul tadi kampung yang disebut Bawongkulu, Tola, kemudian sampai ke Tabukan Tengah. Itu sudah kami peta-petakan, dan kalau memang dia terjadi maka satu kampung itu kita akan tempatkan di, misalnya kampung Beha itu akan ada di satu kompleks, sehingga layanan pemerintah kampung Beha itu tetap walaupun di pengungsian itu akan terus berlangsung, karena apabila terjadi distribusi bantuan itu melalui pemerintah. Pemerintah kampung. Dan itu makanya untuk lokasi pengungsian kami telah menetapkan di satu titik untuk misalnya kampung Beha. Ya, jadi seperti itu. Okay. Jadi sudah sampai kepada pemetaan lokasi seperti itu.
1: Jadi sudah melihat kemungkinan baik dan buruk seperti itu ya Pak, untuk memilih titik tersebut. Ya. Baik Bapak, ini juga ada pertanyaan melalui WhatsApp dari Ibu Irma dari Leon Sanbe di Tona. Selamat pagi RRI, tolong ada surat ke setiap kampung, pimpinan gereja atau pimpinan masjid dan semua pimpinan organisasi mengingat situasi dan kondisi Gunung Api Awu. Tolong juga ada pengumuman ke pasar-pasar atau masyarakat, juga ke ketua sinode gereja. Saran untuk kantor terkait, siapkan kapal atau perahu untuk mengangkut orang untuk mengungsi. Tolong kalau ada polisi untuk berjaga di wilayah gunung. Tolong cepat informasi ke masyarakat dan siapkan kapal untuk angkut orang. Tolong petugas update informasi Gunung Awu. Seperti itu, mungkin boleh silahkan menjawab dari Pak Wandu terlebih dahulu, silahkan.
0: Baik, terima kasih. Untuk penanganan kedaruratan erupsi Gunung Api Awu seperti yang disampaikan oleh narasumber Pak Sony Kapal, bahwa itu tidak hanya bergantung kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa pemerintah daerah lewat keputusan bupati telah menetapkan tim respon cepat. Respon cepat kabupaten dan melibatkan semua perangkat daerah. Kalau kita berbicara transportasi laut, beberapa waktu yang lalu Dinas Perhubungan telah mendata kepemilikan perahu-perahu yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan pada situasi kedaruratan, semua potensi itu kita akan turunkan, termasuk kapal penumpang yang pada waktu itu ada sandar di pelabuhan. Kita akan gunakan semua itu karena ini adalah masalah kemanusiaan, dan semua masyarakat yang terdampak itu harus kita selamatkan. Jadi semua potensi-potensi yang ada, terutama untuk transportasi laut, itu kita akan gunakan. Dan sebagaimana apa yang kami sampaikan, apabila masyarakat juga memiliki sarana untuk transportasi laut, pambut dan sebagainya, itu digunakan.
1: Oke, baik.
0: Iya. Dalam rangka meminimalisir korban jiwa akibat erupsi Gunung Api Awu.
1: Iya, tentunya seperti itu ya Pak ya, untuk langkah yang terbaik. Kemudian tadi juga sempat disinggung ini Pak Marioto mengenai tentunya apa kendaraan dan juga koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait dalam situasi darurat bencana, Pak. Bagaimana koordinasi SAR tahuna tentunya dengan BPBD, TNI Polri, pemerintah daerah hingga instansi terkait sudah sejauh mana, Pak?
3: Ya, baik, terima kasih Mbak Mila. Apa yang disampaikan dari warga tadi sangat benar sekali. Idealnya ada seperti itu. Namanya bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Tapi di sisi lain harus ada namanya top manajernya.
1: Ya.
3: Di sini tentu pemerintah daerah, kabupaten adalah bupati yang bertanggung jawab. Kebawahnya adalah semua lini.
1: Mm-mm.
3: Basarnas sebagai tim search and rescue.
1: Ya.
3: Ya. Ada potensinya di sini ada TNI Polri,
1: ya.
3: BPBD. Tentu apa yang harus disiapkan dalam melaksanakan operasi SAR itu adalah salah satunya ada fasilitas. Adalah sarana dan prasarana.
1: Ya.
3: Sarana di sini sarana darat dan sarana laut. Kalau untuk udara saya rasa tidak akan diizinkan ya untuk penerbangan. Ya, jadi betul sekali masyarakat menyampaikan harus disiapkan kapal.
1: Mm-mm.
3: Kapal penumpang bukan kapal barang.
1: Oke, baik.
3: Ya, terus untuk kendaraan itu saya sampaikan tadi untuk mengangkut masyarakat ini banyak juga yang disampaikan Pak Wandu tadi, sekitar 12.000 orang ya. Kalau cuma mengandalkan satu kendaraan dari satu instansi tidak bisa.
1: Ya.
3: Semua terlibat. TNI Polri ada kendaraan, makanya di sini perlu lagi kita tingkat koordinasinya. Apa yang harus kita catat, yaitu fasilitas. Contoh, Basarnas memiliki satu kendaraan truk personil. Ya. BPBD, TNI Polri, Polsek, Polres, semua itu harus didata, Pak. Ya. Dari instansi lain itu akan tata semua, harus tata semua fasilitasnya. Di situ baru nanti sistem akan berjalan dengan baik. Siapa berbuat apa dalam evokasi titik kumpulnya, nggak mungkin, saya rasa titik kumpul nggak mungkin satu, Pak Wandu.
0: Ya.
3: Pasti lebih dari satu.
1: Betul.
3: Dan tentu titik kumpul ini adalah tujuannya itu titik kumpul sama dengan titik aman. Jadi masyarakat harus mengetahui bahwa titik kumpul ini bukan titik tempat istirahat selamanya atau hanya beberapa hari, tapi hanya sangat sementara. Iya, adalah itu sama kayak seperti proses evakuasi darurat, Pak. Iya, itu darurat. Jadi titik kumpul semua taruh di situ. Makanya setelah tadi ada sempat kekhawatiran di masyarakat, kalau di tepi laut tidak aman.
1: Iya.
3: Ada betulnya. Makanya kita semua di sini harus mempersiapkan kendaraan laut, yaitu kapal kita siapkan. Langsung evakuasi ke tempat lebih aman lagi. Mungkin bisa nyebrang ke Siau, bisa ke Manado ya. Ya, itu saya yang bisa saya berikan kepada kita semua ya. Fasilitas terutama kita update lagi Pak Wandu. Pak Kadis Pariwisata ya, Pak Didi, semua mari kita sama-sama update. Kita mungkin bisa ketemu lagi melaksanakan rekon atau segala macam apa bentuknya. Nah, supaya tahu kemampuan kita sampai di mana, kekuatan di kita ini sampai mana untuk melayani masyarakat 12.000 lebih ini.
1: Okay.
3: Kalau Basarnas sendiri saya rasa enggak mampu.
0: 12.000 itu Pak eh. Hanya Tabukan Utara aja.
5: Iya. Itu hanya Tabukan Utara saja. Karena yang terfokus memang Tabukan Utara.
1: Oke.
5: Okay. Justru mungkin Pasar Tahuna akan lari duluan.
1: Oke. Okay. Baik, Bapak, kita tahan dulu sebentar karena ini ada penelpon yang masuk dari Bapak Max Pangimangen. Selamat pagi, Pak Max.
6: Halo, selamat pagi host dan narasumber.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Silakan, Pak Max.
6: Iya, terima kasih. Pada prinsipnya senang mendengarkan topik dan komunikasi pagi ini, yakni terkait dengan hal yang cukup seksi, bahwa peningkatan status gunung api abu yang ada di daerah kita. Jadi saya ingin memilahkan dulu pandangan kita bahwa ini kan narasumber ada yang dihadirkan Pak Kadis Pariwisata ya.
1: Betul.
6: Dan BPBD dan BMKG kalau tidak salah dengar tadi.
1: Dari.
6: Nah saya ingin
1: PVMBG Bapak, Pos Pengamat Gunung Abu.
6: Nah dari Pos Pengamatan. Iya. Kita ini ada di dalam dua rahim yang berbeda. Pertama dari pariwisata melihat bahwa situasi terkini adalah situasi yang sangat happy jika terjadi letusan. Mungkin seperti itu konsep sederhana saya. Sementara BPBD dan Pos Pengamatan dari melihat dari rahim kebencanaan. Jadi saya bicara lebih ngotot ke tentang kebencanaan. Karena kalau bicara pariwisata, pasti peluang yang ditangkap dari sisi meletusnya gunung api. Tapi ketika kita bicara bencana, pasti di sana getiran dan ketakutan pemerintah maupun apalagi masyarakat itu sendiri. Ya boleh saya seperti itu ya narasumber ya.
0: Iya.
6: Ya kalau toh lah nanti diluruskan. Nah ketika bicara kebencanaan, saya lebih tertarik kita sepakat bagaimana mengedukasi masyarakat itu sendiri terkait dengan tata cara masyarakat mempersiapkan diri meletusan, dalam letusan dan sesudah letusan itu sendiri. Tadi dijelaskan antisipasi pemerintah daerah dalam menangani situasi kedaruratan sudah disampaikan secara gamblang. Teknis operasional maupun administrasinya ada di tangan para evakuator. Tapi yang persoalan besar sekarang adalah proyek edukasi kepada masyarakat melalui media, melalui tatap muka dan hal-hal yang sifatnya murah meriah yang cepat dicermati dan gampang dimengerti. Bahkan masyarakat tidak hanya cermat dan mengerti, tapi mereka tahu bagaimana kesiapan personal individu dia sebagai masyarakat perlu menyelamatkan diri. Tidak harus berharap kepada kiri dan kanan, apalagi kepada pemerintah. Secara personality, tapi secara government, pasti tanggung jawab pemerintah hadir di sana. Nah, pengalaman 20 tahun lalu ya, kalau tidak salah dengar atau salah ingat tadi, pernah terjadi seperti itu. Gambaran-gambaran pasti langkah-langkah cermat pemerintah sudah ada dalam penetapan. Makanya ada perbup, ada perda, ada penegasan-penegasan. Nah, sekarang dengan berkaca kepada pengalaman-pengalaman lalu, dan waktu itu pengalaman 20 tahun lalu itu 2004 ya, ya, meletus itu tidak terlalu signifikan, tapi sangat membingungkan pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Benar ya, saya katakan seperti itu.
0: Ya.
6: Mengapa membingungkan? Keterbatasan tadi sudah diungkapkan, baik anggaran, fasilitas, land lokasinya, kita perbukitan, kita lewat jalur darat berpotensi awan panas, debu, dan lahar yang melintasi di kali-kali atau sungai-sungai. Yang paling murah meriah dan paling efektif adalah melalui transportasi laut. Saya setuju itu dengan Pak Kaban BPBD Pak Wandu tadi sudah menyampaikan. Cuma penegasan pemerintah dalam hal ini perlu ditegaskan dengan cara edukasi dan sosialisasi lebih diperluas. Kita bicara santai tenang ini di dalam ruangan AC dan di atas meja, di balik meja ya. Tapi giliran terjadi, sekali lagi giliran zona terjadi kondisi kahar, kita akan kebingungan. Secara master plan-nya sudah kita atur, secara sistematika sudah tinggal dieksekusi. Tapi dalam human error terjadi suatu waktu. Nah, Saya minta maaf, saya tidak bicara dalam kapasitas anggota DPR karena itu nanti urusan saya di kantor. Tapi saya pagi ini mencermati dan mendengar, sangat-sangat senang bahwa pemerintah daerah melalui RRI memfasilitasi bagaimana komunikasi, ini bagian daripada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Contoh, jika ada masyarakat dalam hitungan jam diperintahkan untuk evakuasi diri melalui fasilitas yang pemerintah berikan maupun dari keterbatasan diri sendiri ingin pergi tapi tidak ada kendaraan, terjebak sewaktu-waktu. Ini saya bawa ke alam pemikiran, kondisi sesulit-sulit itu kita menyelamatkan orang. Apakah ada orang yang bersedia membawa kendaraan akan melintasi yang sudah disampaikan oleh Kaban BPBD bahwa melintasi awan panas nanti, debu dan jalan lar. Oleh sebab itu, ketegasan pemerintah semua berupaya bagaimana masyarakat itu taat dan satu ketika diperintahkan evakuasi, segera evakuasi. Jangan ada bahwa menjaga binatang, menjaga rumah, menjaga kebun. Itu. Jadi jangan pemerintah nanti kewalahan sendiri, ada istrinya ngomong gini, Pak ada suami saya di kebun, Pak ada anak saya di rumah ini tidak sempat, Pak ada ini. Itu kan siapa yang berani tampil di peraduan nasib dalam keadaan kahar seperti itu. Oleh dan sebab itu, usul saya kepada narasumber lebih mensosialisasikan dampak buruknya, tidak bicara baiknya, dampak buruknya, tidak bertujuan menggurui dan menakut-nakuti masyarakat, tidak. Dengan regulasi yang disiapkan itu salah satu landasan yang menjadi cikal bakal untuk eksekusi suatu saat terjadi. Jadi saya sekali lagi mengesampingkan tentang baiknya terjadi situasi gunung api meletus, akan ada fotografer, akan ada tamu-tamu turis mancanegara maupun lokal. Tapi kita bicara pagi ini adalah esensi resiko terburuk yang akan terjadi ketika terjadi situasi yang tidak dapat kita indahkan bersama. Sejarah mencatat ribuan berapa ratus tahun lalu itu kalau tidak salah ingat ada banyak korban jiwa. Ya. Jadi mungkin ini yang dapat saya berikan masukan, tidak melemahkan Dinas Pariwisata, tidak melemahkan BPBD dan pemerintah dan Badan Pengamatan Gunung Api. Ini justru supporting saya kepada teman-teman narasumber karena tugas kita semua, termasuk RRI. Terima kasih, tetap semangat. Selamat pagi, shalom narasumber. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Tetap semangat. Morning to day.
1: Baik.
6: Selamat beraktivitas.
1: Selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Max. Boleh silakan ditanggapi Pak Wandu.
0: Baik, terima kasih. Pak Max adalah salah satu tokoh masyarakat yang sering mempertanyakan kepada kami kondisi terkait dengan Gunung Api Awu. Ya, terima kasih Pak Max untuk respon sebagai motivasi bagi kami. Memang dalam rapat koordinasi kemarin yang dipimpin oleh Pak Sekprov, salah satu rekomendasinya adalah pemerintah daerah harus mengeluarkan instruksi, bukan edaran. Kalau dia instruksi sudah bersifat memaksa kalau pada kondisi-kondisi tertentu. Dan memang Pak Max untuk terjadi situasi kedaruratan, misalnya erupsi, maka kami akan melaksanakan aktivasi posko. Dan aktivasi posko itu kalau untuk erupsi Gunung Api Awu itu pasti komandannya adalah dari Komandan Kodim, sehingga lewat dukungan TNI itu sampai kepada kecamatan-kecamatan itu akan sangat, nantinya akan sangat terlihat secara masif itu akan dilakukan upaya-upaya penyelamatan. Dan kalau sudah dalam level 4 itu ada pemaksaan Pak. Ada unsur pemaksaan untuk mengeluarkan masyarakat. Jangan sampai beberapa kejadian atau pengalaman yang lalu ada masyarakat yang enggan untuk meninggalkan harta bendanya. Iya, dan kami akan melakukan upaya-upaya itu dalam rangka untuk melakukan atau memberi keselamatan bagi masyarakat kita, terutama untuk masyarakat yang ada di kawasan rawan bencana, ya, di KRB 3 terutama, di KRB 3 kawasan rawan bencana 3 itu ada di seputaran Gunung Api Awu. Kalau untuk Tahuna sekitarnya itu sudah memasuki di KRB 1 barangkali.
7: Sudah di luar, di luar KRB.
0: Iya. Kalau ya, jadi cuma akan ada lontaran-lontaran material, tetapi untuk KRB 3 itu untuk ketika dinaikkan statusnya ke level 4 itu ada upaya pemaksaan, Pak.
1: Oke, baik.
0: Dan itu harus dilakukan. Kenapa? Karena pemerintah itu bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat apabila terjadi situasi kedaruratan.
1: Ya, baik.
0: Mungkin ini respon kami.
1: Baik, kalau KRB 3 itu di mana saja, Pak, daerahnya?
0: Itu mungkin akan dijawab oleh Pak Didi.
1: Baik, ya. Boleh, silakan Pak Didi.
7: Ya, baik. Untuk KRB itu kawasan rawan bencana. Mm-hmm. Untuk KRB kita ada 3. KRB 1, KRB 2, dan KRB 3. Sementara untuk KRB 3 itu dia jaraknya 3 kilo dari pusat kawahnya itu.
1: Berarti itu yang paling rawan.
7: Paling rawan. Itu ya, Pak, ya? Sementara untuk KRB 2 itu di jarak 5 kilo.
1: Oke, baik.
7: 5 kilo. Untuk KRB 3 KRB 1-nya di 8 kilo.
1: Untuk KRB 3 daerahnya mana saja, Pak?
7: Kalau untuk perkampungan tidak ada.
1: Oke,
7: tidak
1: baik.
7: Masuk. Di luar semua.
1: Berarti di luar perkampungan,
7: di luar
1: seperti
7: perkampungan.
1: Itu ya, Pak. Kami juga ada komentar ini, Pak, di Facebook.
7: Iya.
1: Dari Buyung Manabung. Selamat pagi. Apa saja tanda-tanda awal yang terjadi sebelum gunung meletus? Boleh, silakan, Pak.
7: Oh ya, oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau tanda-tanda kita sudah mungkin dari kegempaan.
1: Ya.
7: Secara kegempaan kita kan sudah di Gunung Awu itu kita pasang alat ada 7 untuk kegempaan itu mengelilingi gunung, jadi alat itu berfungsi normal semua. Jadi di situ nanti alat itu akan merekam gempa-gempa yang berasal dari gunung, yaitu gempa vulkanik. Nah, itulah dasar kita untuk menaikkan status. Jadi untuk mengarah ke erupsi itu, gempa vulkanik itu akan meningkat dia.
1: Okay,
7: iya.
1: Berarti
7: jadi itulah yang terjadi pada bulan Mei ini, gempa vulkaniknya meningkat.
1: Oke, baik. Ada juga ini, Pak, pertanyaan masuk dari WhatsApp dari nomor 0823-9576 sekian. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber, saya Ibu Rahma dari Manente. Mau tanya ke Pak Wandu, bagaimana dengan wilayah kami Manente? Dengar-dengar cerita katanya kami juga jalur lewat lahar panas, Pak. Nah, kami yang pedagang juga pendatang di sini tidak tahu harus kemana kalau terjadi sesuatu, karena pengumuman kami selalu lihat hanya jalur evakuasi, tapi tidak menyebutkan spesifik. Misalnya kalau Manente ke kantor apa atau titik kumpul di mana. Itu saja, Pak. Kemudian untuk Pak Sony, atau mungkin ke Pak Wandu juga, ini juga sekedar masukan, Pak. Ada personil jaga di wilayah masuk Awu, karena walaupun sudah ada peringatan level, pasti ada saja yang masuk ke sana. Mungkin Pak Wandu terlebih dahulu, silakan.
0: Baik, terima kasih. Mungkin sampai dengan sebentar kami sudah akan memasang baliho di 7 titik pintu masuk ke pendakian Gunung Api Awu. Dan di instruksi bupati yang akan diturunkan ini, itu memerintahkan Lurah Kapitaraung untuk menempatkan petugas di setiap pos itu. Sehingga dapat melakukan upaya-upaya pendekatan kepada masyarakat, karena sekali lagi ini masalah keselamatan. Masyarakat, dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan ketika pemerintah sudah melakukan hal-hal itu, berarti kalau masyarakat tidak taat dan tanpa diketahui oleh pemerintah sudah ada melakukan aktivitas itu, kalau terjadi erupsi itu tanggung jawab personal. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam tanggung jawab pemerintah untuk bertanggung jawab terkait dengan keselamatan masyarakat apabila terjadi kondisi kedaruratan. Dan khusus untuk lokasi pengungsian, kami berharap tolong dicek di kantor lurah, karena di sana sudah disampaikan sejak tahun 2024. Kita sudah menyampaikan kepada lurah dan Kapitaraung untuk titik-titik lokasi pengungsian di setiap kampung dan kelurahan. Ya, jadi tolong ditanyakan sehingga walaupun dalam situasi kedaruratan, tetapi pelayanan pemerintahan itu tetap berlangsung sehingga mereka dikonsentrasi di satu titik kalau satu kelurahan. Ya, sehingga karena kalau ada pemberian bantuan itu lewat pemerintah kelurahan, pemerintah kampung, ya. Sehingga masalah pertanggungjawabannya itu dapat dilakukan.
1: Oke, baik. Berarti memang sudah informasinya sebenarnya sudah ada di pemerintahan kampung masing-masing, ya, Pak. Jadi silakan untuk mendapatkan info di Kapitalaung masing-masing mungkin ya Pak ya, untuk titik lokasi pasnya akuratnya di mana. Kemudian tadi Pak Sony mungkin Pak Kadi silakan menanggapi.
2: Ya, baik, terima kasih. Dalam situasi yang seperti ini kita tidak ada cara lain untuk mau coba-coba, harus tetap mengikuti apa yang ditonjolkan oleh pemerintah. Karena pemerintah tetap mau melindungi masyarakatnya, negara mau hadir di situ untuk supaya masyarakatnya nyaman. Jadi dalam rangka menghadapi hal seperti ini, sekali lagi walaupun daya tariknya kuat karena itu ya, sesuatu yang ya memang benar amazing gitu, amazing
1: sangke. Lagi tren
2: tetap,
1: itu ya, Pak.
2: Iya, lagi tren itu. Itu konten kreator juga sudah incer-incer. Nah, disitulah yang kami mau masuk bahwa mengikuti dulu apa yang dianjurkan pemerintah, ditonjolkan pemerintah adalah untuk sementara melarang untuk mendaki. Dan kalau mau berpetualang ekstrim itu tahan diri dulu. Masih ada cara lain untuk mau petualangan yang ekstrim seperti ini. Dengar dulu, ikuti dulu apa yang dianjurkan pemerintah. Jadi sekali lagi semua untuk kenyamanan bersama.
1: Oke. Apakah nanti akan ada ini Pak kerjasama dengan TNI atau polisi untuk menjaga di depan pos itu Pak untuk melarang orang masuk seperti itu?
2: Iya, tadi juga sudah di kita kan tidak boleh sendiri.
1: Iya.
2: Harus saling terkoordinasi pasti, satu dengan yang lain. Mungkin hari ini kita berlima, tapi mungkin besok atau tidak lama lagi sudah harus semua. Karena ini menyangkut semua subsektor, sektor apapun akan terkait dengan penanganan ini. Jadi kami sangat berterima kasih yang gerakan cepat ini sebenarnya. Kalau kami harus akui, harus bilang, sejak ditelepon bahwa terjadi peningkatan itu jam 1 siang itu kemarin dulu. Kita langsung, aduh putar-putar apa yang mau diomongin. Sehingga langsung buku telepon dengan Pak Kaban, apa yang orang mau buat. Jadi mungkin RRI, kalau ini kan baru kami berempat, mungkin sudah ada lagi yang berikut ya, supaya dan kami juga nanti akan secara kedalam akan bagaimana merencanakan untuk edukasi ini lebih luas lagi. Lebih melibatkan banyak sektor. Makasih.
1: Betul, karena memang informasi terkait Gunung Api Iwi, Gunung Api ini memang membuat cemas masyarakat sebenarnya ya Pak ya. Jadi masyarakat pastinya ingin mendapatkan informasi yang akurat supaya tahu arahnya mau kemana seperti itu. Untuk pendengar dan pemirsa RRI Tahuna, Anda juga tentunya dapat bergabung memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait topik hari ini. Karena kami juga streaming Pak di Facebook dan di YouTube. Silakan untuk meninggalkan komentar atau Anda juga dapat menghubungi nomor 0812-5503-8009. Silakan mengirimkan pesan. Tetapi harus jelas ya nama dan lokasinya di mana supaya kami juga memberikan informasinya tentunya dengan jelas. Kami juga menerima ini Pak pertanyaan lagi melalui WhatsApp dari Ibu Irma kembali ya tadi. Wawu tolong info juga gempa dan wajib ada pos penjaga di setiap kampung atau RT pakai toa-toa. Seperti itu. Kemudian ada saran juga ini Pak, lokasi untuk mengungsi ke kota orang saja. Kemana Dojo? Karena Siau Tagulandang juga ada gunung api. Kota mana Dojo? Lokasi untuk mengungsi ke kota Manado. Seperti itu. Bagaimana Pak ini? Tanggapannya silakan.
0: Terkait dengan lokasi pengungsian di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih cukup tersedia untuk menjadi lokasi pengungsian. Ya, jadi kalaupun itu dijemput melalui transportasi darat, itu pasti akan diantar langsung ke lokasi-lokasi yang aman dari potensi terdampak. dari erupsi ini. Jadi saya sampaikan tadi lokasi pengungsian itu ada di Kecamatan Manganitu, ada di Kecamatan Tabukan Tengah. Dan kalau memang kita harus mau distribusi pengungsi ini sampai ke Tamako, kita rasa itu hal yang akan kita lakukan. Tetapi untuk sementara dengan jumlah 34.405,
1: maaf izin kita jeda terlebih dahulu untuk Indonesia Raya.
0: Oh ya, siap.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dalam dialog interaktif pada pagi hari ini. Cukup ramai ya Pak ya hari ini
1: ya.
0: Terkait Gunung Api Awu. Sampai tadi Pak Wandu terjeda ketika ya. Menjelaskan. Boleh silakan dilanjutkan kembali Bapak.
1: Baik, terkait dengan lokasi pengungsian, kami memang sudah memetakan bahwa untuk 34.405 titik pengungsiannya sudah kami petakan, dan itu cuma sampai ke Kecamatan Mangan itu dan Tabukan Tengah.
0: Okay.
1: Ya, jadi kami berharap nanti juga kami akan mengingatkan lurah maupun kapitarang dan camat untuk informasi terkait dengan lokasi-lokasi pengungsian ini, sehingga masyarakat walaupun melakukan evakuasi secara mandiri itu tahu di mana kita akan tuju lokasinya. Ya, sehingga tidak tercerai berai untuk lokasi pengungsian dalam satu masyarakat, dalam satu kampung atau satu kelurahan, sehingga memudahkan kita untuk melakukan berbagai hal, terutama distribusi logistik. Ya.
0: Oke, baik. Tidak terasa ya Pak, kebersamaan kita pada pagi hari ini cukup ramai, sudah 1 jam ternyata, tadi mulai dari jam 9 sampai sekarang pukul 10. Mungkin terakhir untuk closing statement ini dari Pak Wandu terlebih dahulu mungkin. Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sangihe agar tetap siap dan waspada menghadapi potensi aktivitas Gunung Api Awu? Silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa status level siaga, level 3 untuk Gunung Api Awu sejak tanggal 19 Mei kemarin telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami tetap berharap masyarakat tetap tenang, melakukan berbagai aktivitas sambil memperhatikan petunjuk-petunjuk informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sekali lagi, informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam informasi-informasi yang membuat masyarakat penuh dengan ketegangan dan sebagainya. Dan sekali lagi, informasi itu akan terus diupdate oleh pemerintah daerah.
0: Oke, baik.
1: Dalam rangka memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat.
0: Oke, baik. Ya. Kemudian Pak Didi, apa himbauan untuk masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar kawasan rawan Gunung Berapi Awu? Silakan Pak.
2: Ya, mungkin kita sesuai rekomendasi ya, tidak masuk dalam radius 4 kilo. Terus kalau memang butuh informasi tentang Gunung Awu bisa hubungi ke kita selaku pengamat Gunung Awu, atau bisa juga langsung datang ke kantor. Kantor kita 24 jam bisa di kunjungi. Dan satu lagi mungkin pesan dari kita sebagai pengamat Gunung Api, mengingat lokasi alat kita ada kurang lebih 12 titik yang kita pasang di seputaran Gunung Awu itu, mungkin bagi yang ke kebun atau melintasi atau melihat alat-alat kita itu mohon dijaga.
0: Okay,
2: karena itu untuk keselamatan kita bersama. Jadi jangan dirusak atau di, pokoknya jangan di apa-apain, kita jaga semua. Itu untuk keselamatan kita bersama.
0: Iya, baik. Menjadi perhatian juga ya Pak ya, tolong dijaga, jangan sampai dirusak atau dihilangkan seperti
2: iya,
0: itu ya Pak
2: sekali.
0: Ya. Baik, untuk Pak Kadis ini Pak ya. Kadis, apa pesan kepada masyarakat maupun ya, wisatawan agar tetap tenang, waspada dan juga bijak dalam menyikapi informasi
3: betul, tersebut? Betul sekali. Jadi pertama jangan panik ya dengan ini situasi ini. Tenangkan, kalau dengan panik setengah mati untuk mengatasi hal-hal yang sebenarnya mudah. Tapi kalau tenang, sesulit apapun 50% sudah dapat menguasai keadaan. Ketenangan dulu, kemudian bagi para pecinta climbing ke volcano ini, Mount Volcano ini, tetap pastikan dulu status gunung api ini, aktivitasnya seperti apa, dan cara untuk akses ini kan ada melalui badan atau BMBG atau BPPTKG ataupun kepada pemerintah setempat. Karena informasi kita akan sama. Dan pastikan dulu bahwa ini lagi berbahaya atau tidak, jangan tur Anda juga sedang terganggu. Tapi yeah, alihkan dulu, banyak spot-spot lain di Sangihe ini. Kan itu kami berani bilang amazing Sangihe.
0: Amazing,
3: banyak keindahan, namun juga bijak dalam menghadapi ancaman bahaya yang ada di depan. Persiapkanlah semua fisik Anda dan semua kelengkapan tur Anda. Kesiapan juga tentu di rumah-rumah masing-masing. Menghadapi hal-hal yang terburuk sekalipun, terutama ketenangan itu. Kemudian kewaspadaan tetap dijaga. Tetap enjoy melakukan wisata, tetapi ikutilah sekali lagi, ikuti apa yang ditonjolkan oleh pemerintah untuk yeah, dalam kondisi saat ini. Amazing Sangihe.
0: Amazing Sangihe. Luar biasa Pak Kadis. Kemudian untuk Pak Marioto, Pak, apa pesan khusus dari Sartahuna kepada masyarakat Sangihe tentunya agar tetap waspada, tidak panik dalam menghadapi potensi bencana Gunung Awu?
4: Baik, terima kasih Mbak Mila. Saya rasa sudah lengkap ya, cukup lengkap disampaikan dari tiga narasumber ini. Mungkin saya hanya nambahi ya, atau mempertegas saja, saling peduli, ya, saling mengerti, saling memahami alam sekitar kita. Gunung Awu sedang tidak baik-baik saja. Mari kita tingkatkan kewaspadaan kita bersama. Jangan menggantungkan kepada orang lain. Mari kita semua sama bertanggung jawab. Mungkin itu pesan dari kami ya, dari peserta UNA. Tetap tingkatkan kewaspadaan, saling peduli, tingkatkan lagi. Terima kasih Mbak Mila.
0: Baik.
4: Mungkin cukup dari kami.
0: Oke, baik. Terima kasih, luar biasa sekali bapak-bapak narasumber ini. Terima kasih tentunya sudah berbagi informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Pak Wandu, Pak Didi, Bapak Marioto, Pak Sony Kapal, terima kasih atas kebersamaan pada pagi hari ini. Pendengar RRI, demikian dialog interaktif pagi ini dengan tema kesiapsiagaan hadapi ancaman Gunung Api Awu. Semoga melalui dialog pagi ini masyarakat tentunya memahami pentingnya kesiapsiagaan, tetap tenang, tidak mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya, dan selalu mengikuti arahan resmi dari pihak berwenang. Saya Milania Deva Ramadhani, di Gatekeeper ada Sriani Ropiah, operator

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RR

0: Digital Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kembali saya informasikan keluarga Anda dengan info duka. Info duka berasal dari keluarga Malalantang Sariambung, ditujukan kepada keluarga besar Malalantang, keluarga besar Sariambung, keluarga besar Parera, dan seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Lingkungan Dagat Tahuna pada hari Selasa 19 Mei 2026 pukul 6.55 waktu Indonesia Tengah, Mama, Kakak, Adik, Saudari kami tercinta Yosmin Malalantang. Yosmin Malalantang panggilan Mbak Omin, meninggal usia 58 tahun 7 bulan 10 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini Kamis 21 Mei 2026 pukul 14.00 jam 2 siang di rumah keluarga Malalantang Sariambung, alamat Kelurahan Sotaluara 2. Demikian pendengar untuk info duka, untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi, kami harap bantuan Anda mau diteruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum lanjut dengan lagu berikut, informasi dari rri.co.id, masyarakat Indonesia saat ini dihantui rasa ketakutan penyalahgunaan data pribadi di era digital. Terlebih, belakangan ini marak kasus penyalahgunaan NIK KTP milik orang lain untuk diajukan pinjaman online pinjol. Nah, simak cara cek status KTP digunakan untuk pengajuan pinjol atau tidak dalam artikel di rri.co.id ini. Pemerintah lewat OJK menghimbau masyarakat perlu secara berkala mengecek apakah identitasnya digunakan untuk aktivitas pinjaman atau kredit tanpa izin. Salah satu cara utama untuk mengetahui KTP digunakan untuk pinjaman adalah melalui layanan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Lewat SLIK OJK ini nantinya masyarakat dapat melihat riwayat kredit dan pembiayaan yang tercatat atas nama pribadi masing-masing. Berikut cara cek status KTP digunakan untuk pengajuan pinjol, yaitu masuk ke laman resmi IDEPKU OJK di http://idepku.ojk.go.id. Pilih menu pendaftaran, isi data diri lengkap termasuk jenis debitur, kewarganegaraan, jenis identitas dan nomor identitas atau NIK. Unggah foto identitas dan selfie melalui instruksi yang diminta. Klik pengajuan ajukan permohonan. Setelah berhasil, Anda akan menerima nomor pendaftaran. Hasil pengecekan biasanya akan dikirim ke email yang terdaftar dalam waktu sekitar satu hari. Nah, untuk cara cek lewat aplikasi pinjol legal, nah, Anda bisa baca secara lengkap di rri.co.id dengan judul berita marak kasus penyalahgunaan NIK untuk pengajuan pinjol. Begini cara cek status KTP.

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan info duka cita untuk saat ini.

Info duka berasal dari keluarga Malalantang Sariambong, ditujukan kepada keluarga besar Malalantang, keluarga besar Sariambong, keluarga besar Parera, dan seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Isi berita duka cita, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Liung Kendak Getahuna pada hari Selasa 19 Mei pukul 6:55 waktu Indonesia Tengah. Mama, kakak, adik, saudara-saudari kami yang tercinta, Yosmin Malalantang yang biasa dipanggil Mbau Omin, meninggal dalam usia 58 tahun 7 bulan 10 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada Kamis 21 Mei 2026, hari ini pukul 14 atau jam 2 siang, di rumah keluarga Malalantang Sariambong dengan alamat Kelurahan Soataloara 2. Demikian info duka cita telah kami hadirkan. Mohon mendapat bantuan dari pendengar RRI untuk meneruskan info duka cita ini kepada keluarga yang terkait. Atas bantuan kami ucapkan terima kasih.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, mendengar RRI informasi dari rri.co.id, Ketua Fraksi PKS DPR RI Abdul Haris Alam Syari mendorong seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas 2026 sebagai momentum untuk memperkuat, yakni memperkuat persatuan dan mengkonsolidasikan semangat kebangkitan demi masa depan Indonesia yang lebih berdaulat dan maju.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar RRI, informasi dari rri.co.id untuk saat ini dari Tahuna. Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe memasang polis lain di lokasi tambang yang diduga ilegal dan menghentikan kegiatan pertambangan. Tidak saja polis lain atau garis polisi, jajaran Polres Sangihe juga memasang baliho yang bertuliskan penghentian kegiatan tambang. Kepala Satuan Reskrim Polres Sangihe Ibtu Stevi Sumolang SHMH kepada wartawan di lokasi tambang Bowone mengatakan bahwa penutupan kegiatan tambang menyikapi adanya dugaan kegiatan ilegal, terutama juga terkait keterlibatan warga negara asing atau WNA. Lanjut dikatakannya bahwa sebagai aparat penegak hukum, pihaknya tetap memastikan bahwa tidak ada kegiatan ilegal jika melanggar atau dilakukan penindakan. Kami ulang, jika melanggar akan dilakukan penindakan. Selain lokasi tambang yang dipasang garis polisi, sejumlah alat berat dipastikan tidak lagi beroperasi. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id tahun.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, mendengar satu informasi kembali dari rri.co.id untuk siang ini, Ketua Umum Induk Koperasi Pondok Pesantren Inko Pontren Marsudi Syuhud menargetkan lahirnya lebih banyak santri preneur untuk memperkuat ekonomi nasional. Menurutnya potensi besar pesantren harus diarahkan menjadi kekuatan ekonomi berbasis umat. Marsudi mengatakan Indonesia saat ini memiliki sekitar 42.000 pondok pesantren yang tersebar di berbagai daerah. Jumlah ini dinilai menjadi modal besar dalam menciptakan pengusaha baru dari kalangan santri. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. Yeah.

Masyarakat perlu memahami pentingnya mitigasi atau upaya mengurangi resiko bencana agar lebih terampil, cekatan, dan terlatih dalam menolong dirinya sendiri saat terjadi bencana. BMKG sangat mendukung upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya mitigasi bencana. Mitigasi bencana penting untuk meningkatkan self-assistance dalam menghadapi bencana. Pasalnya, kepastian tidak ada, karena memang bukti dan data belum cukup lengkap untuk pastikan bencana akan terjadi. Untuk itulah agar semua pihak lebih waspada, selain itu yang lebih penting adalah bersiap dengan melakukan mitigasi, yang antara lain dengan meminta bantuan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cekatan menolong diri sendiri.

melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarang.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team,
1: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai-Gilgeous Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah Barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Cinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Sayanya semoga tetap kondusif.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket juga rela datang tidak menonton, menunggu apa-apa, nunggu di luar. Dan minta para pemotor ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya boboto yang merayakan, tapi ada yang bekerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing asing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
6: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini, pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier, khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahun yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Berdengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Mo, potorang sini ada gunung api?
2: Ada, kaweho.
1: Oh, berarti turang semua si cari tahu perkembangan aktivitas gunung api dang. Deng jalur evakuasi yang disediakan pemerintah. Semua si sedia masker, kacamata pelindung, obat, senter, baterai, doi, deng, makanan siap saji li.
2: Belum kok mau meletus, kenapa mau bahas dia dari sekarang? Kalau gunung meletus nanti 20 tahun depan, no, bakimu barang-barang ini.
1: Mo, gunung api mau meletus, torang nin tahu kalau kapan. Jadi, mulai dari sekarang mesti cari tahu. Supaya pas so DP waktu meletus, torang sunya nak mau bingung.
2: Ah, ke belakang DP urusan. Nanti jo, kalau so meletus.
3: Letusan gunung api bisa terjadi kapanpun. Untuk itu penting mengetahui dan melakukan persiapan sejak dini, sehingga meminimalisir dampak setelah letusan gunung api, seperti adanya korban jiwa. Ikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, jangan panik, selalu sigap dan tanggap setiap saat.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Pendengar RRI, informasi dari dunia olahraga, petenis Indonesia Janis Chen kurang beruntung melaju ke perempat final WTA Maroko Terbuka 2026. Langkah Chen dihentikan petenis asal Kolombia, Camelia Osorio, dalam 3 set di Rabat pada 20 Mei 2026. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. Kami akan hadirkan satu lagu mancanegara terakhir, dan pendengar, selepas pukul 13 kita akan ikuti Magota Bacerita untuk edisi siar kami di hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada yang masih setia bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz, siaran kami juga bisa Anda ikuti lewat aplikasi RRI Digital. Kami akan hadir selanjutnya dalam sajian acara Magota Bacerita untuk edisi siar hari ini bersama RRI Tahuna dan akan juga dirilai bersama RRI Manado, Gorontalo, dan juga Talaut.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita berjumpa dalam program acara Magota Bacirita, siaran berjaringan budaya Korwil 5 yang disiarkan bukan hanya di Pro 1 Tahuna, tetapi juga disiarkan di program 4 RRI Manado, Pro 4 RRI Gorontalo, dan juga Pro 1 RRI Talaut. Dan di siang hari ini pendengar RRI, kita mengangkat topik Trio Sinomarang, Suara dari Perbatasan. Pendengar, di antara grup musik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Trio Sinomarang ikut mewarnai kancah musik rohani. Saat ini kita sudah bersama di Studio Pro 1 RRI Tahuna dengan salah satu anggota Trio Sinomarang, ada Nova Hamonsina. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Baik, walaupun hujan.
0: Walaupun hujan, iya. Tetap terobos.
1: Terobos.
0: Sampai di RRI, luar biasa ini. Dari Angges, Kang.
1: Iya.
0: Dari Angges ke RRI ada sekitar 20 menit, boleh? Boleh, Kang?
1: Boleh.
0: Oke, 20 menit dan akhirnya tetap sampai sebelum lagi DP acara. Oke, tentunya terima kasih Nov sudah bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna, khususnya dalam program acara Magota Bacerita. Tetapi sehat toh?
1: Sehat.
0: Sehat, luar biasa berarti.
1: Dan luar biasa serta semangat.
0: Semangat. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di beberapa hari ini, tetapi Nova masih bisa menyempatkan waktu tentunya dalam program acara Magota Bacerita. Sebenarnya kok kalau mau dibilang trio berarti ada tiga, Kang. Tapi memang untuk saat ini yang hadir hanya satu anggota, yaitu ada Nova Hamonsina. Yang lain mungkin banyak sekali kegiatan,
1: iya,
0: dan
1: kegiatan
0: aktivitas, Kang.
1: Anak kecil lagi.
0: Oke, okay, iya. Baik-baik. Nah, sebelum kita lanjut sebentar, Nov, torang juga akan mau menyapa teman-teman yang ada di beberapa RRI, yaitu di Pro 4 RRI Manado, ada juga Pro 4 RRI Gorontalo, dan Pro 1 RRI Talaut. Jadi boleh bernostalgia ke Talaut.
1: Iya.
0: Karena memang Nova ini juga orang Talaut toh.
1: Ore tomata taro udah.
0: Oh, tomata taro udah.
2: Sa, berarti memberikan pendidikan.
0: Oke, okay, jadi sebentar nanti boleh apa ini? Boleh dibilang kampung, ke kampung halaman tapi via Zoom. Oke, okay, terang akan membahas terkait dengan Trio Sinomarang ini, Suara dari Perbatasan. Nov, sebenarnya bagaimana awal terbentuknya trio ini atau Trio Sinomarang?
1: Iya, terbentuknya Trio Sinomarang karena pertemuan dengan Pak Pendeta Edis Patras. Itu pertemuan pada waktu Pak Pendeta melayani di Sinomarang tanggal 25 Maret 2025. Jadi ketika dia melihat kami bertiga bernyanyi, maka dia langsung menawarkan untuk bernyanyi, dengan menawarkan dia menyediakan lagu serta studio dan lain-lain sebagainya.
0: Jadi yang menciptakan lagu itu
1: Pak Pendeta Edis Pulu bersama Pak Pendeta Edis Patras bersama Bapak Pendeta Pulu.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Lagu pertama seperti Yesus di Getsemani. Nah, kemudian lagu kedua itu diciptakan oleh Bapak Herman Piloto, salah satu dari anggota personil Trio Sinomarang, DP Papa. Kemudian yang ketiga itu Bapak Pontius yang berasal dari Kendar, yang menciptakan lagi Tangan Tuhan yang Ajaib.
0: Ya. Mengapa memilih nama Sinomarang dari begitu banyak nama yang ada ya saat ini? Apa makna dibalik kata Sinomarang ini?
1: Memang pertama ketika ditawarkan oleh Pak Pendeta, ngoni tiga hanya tidak mau ganti nama. Sebenarnya bukan nama Sinomarang itu hari.
0: Tapi memang sebelumnya so ada trio ini sebelum.
1: Iya, sebelum sudah masuk 8 tahun.
0: Okay. Nah,
1: sebelum direkam dengan ditawarkan dengan lagu itu, kami bertiga sudah kesana kemari menyanyi di jemaat-jemaat. Kenapa diangkat di Sinomarang? Pertama, dua orang ini berasal dari jemaat Sinomarang. Kenapa Sinomarang? Arti dari Sinomarang itu bersinar. Jadi kita ada bilang pada orang dua, ndak usah cari nama-nama lain, ambe jongoni doa pe jemaat, yaitu Sinomarang, supaya dia akan tetap bersinar.
0: Oke. Okay. Jadi diharapkan ketika nanti so kedepannya akan apa ya, rilis lagu akan apa ya, hits, viral, bahkan bersinar terusnya, akan pernah redup.
1: Amin.
0: Amin. Oke, bagaimana perjalanan musik dari awal sampai dengan saat ini, Nov?
1: Kalau DP perjalanan musik ya, pertama-tama ketika masuk dalam ruang rekaman ditawarkan lagu, memang ada rasa percaya dan tidak percaya karena kaget dan aduh ini biasa jaga menyanyi kok semua masuk di rekaman ini bagaimana, sampai ketika dalam
0: biasa cuma di gereja-gereja kan kok ini so di studio.
1: Tapi ketika masuk dalam ruangan itu sampai air mata,
0: terharu
1: kan? Dan kaget. Tapi ya puji Tuhan no, terus sampai sekarang aman-aman DP perjalanan. Walaupun di sana sini ada banyak ya, seperti itulah suasana musik rohani kan pasti ada DP jatuh bangun.
0: Yeah. Nah,
1: tapi bersyukur karena memang Pak Pendeta Edis jadi perpanjangan tangan dan untuk Torang Tiga sampai saat ini.
0: Tidak pernah ditinggalkan ya, selalu didampingi berarti.
1: Iya.
0: Oke, jatuh bangun dan tetap bertahan dari 2025 sampai dengan
1: sampai sekarang
0: 2026. Ada berapa banyak lagu yang sampai saat ini sudah dinyanyikan?
1: Kalau dinyanyikan yang diciptakan untuk Torang Tiga itu baru
0: tiga
1: okay. Lagu. Tapi kalau umpama untuk so di YouTube itu sudah ada 4 karena salah satu lagu daerah Talaut, yaitu Laranu Runia. Itu memang lagu daya, sangat-sangat berkesan bagi mereka berdua karena mereka berdua ibu suka sekali itu lagu.
0: Itu ciptaan?
1: Bukan, itu memang lagu dari sana.
0: Lagu dari Talaut tetapi dirilis kembali, dinyanyikan kembali. Kalau berbicara pengaruh terbesar dalam perjalanan musikal Trio Sinamarang ini, kalau boleh tahu siapa yang paling berpengaruh ini, Nov?
1: Ya terutama suami sih, karena selama ini beliau tidak pernah mengekang bahwa oh ini boleh mau menyanyi atau dia beri kesempatan keluasan, dan hujan panas beliau terus dampingi Pak Torang Tiga menyanyi di jemaat-jemaat.
0: Ya. Oke, jadi suami juga apa ya, terus support ya, support untuk Trio Sinomarang ini.
1: Iya.
0: Selain Pak Patras Edis yang tentunya Edis Patras yang menciptakan lagu, kemudian juga yang
1: studio,
0: lain. Studio dan juga perlengkapan sepenuhnya untuk Trio Sinomarang, ada suami juga di belakang, back. Nah kalau berbicara rekaman tadi Nova bilang sempat terharu Kang ketika ada apa ya, masuk ke studio waktu itu. Masuk ke studio rekaman waktu itu sempat terharu, kage. Ada pengalaman-pengalaman yang lain kah yang paling berkesan, yang paling membekas dari Trio Sinomarang ini?
1: Ada sih.
0: Apa itu?
1: Ketika kami pernah dijanjikan untuk rekaman itu tahun 2024.
0: Berarti sebelum
1: Trios, sebelum itu itu memang sudah ditawarkan. Itu pada waktu itu bulan Desember ditawarkan untuk masuk rekaman. Tapi tunggu sampai apa tidak pernah terrealisasi. Jadi walaupun ada kecewa tetap semangat no. Kita bilang walaupun dorang suka kecewakan tetap tiba-tiba ada tawaran dari Pak Pendeta Edis. Ada berapa kali ditawarkan untuk menyanyi.
0: Dari tahun 2024 itu ya pengalaman dan nanti rekamannya 2025. Yang menawarkan waktu itu orang Torang Jo atau mungkin dari luar daerah atau?
1: Ada sih yang dari luar daerah tapi ada orang Torang. Ada berapa orang, cuma kita terima no dan dorampe penawaran tapi sampai ditunggu-tunggu ternyata ketuk ini yang sedita sedia.
0: Ini yang DP goals.
1: DP goals.
0: DP goals di tahun 2025 bukan 2024. Iya. Kalau berbicara tantangan Nov, tantangan untuk membawakan musik rohani ke audiens yang tentunya lebih luas seperti apa Nov?
1: Soal tantangan itu banyak sih. Tapi
0: salah satunya kira-kira apa?
1: DP salah satunya ada orang yang kurang menyukai dan walaupun dia tapi ada orang yang tidak terlalu suka dan itu apakah dia tidak suka dengan lagunya atau dengan pribadinya itu memang ada. Ya
0: dapat lihat dari mana nah ini no? Mungkin ini kan so di apa ya, rilis di YouTube, mungkin komen di YouTube atau
1: tapi kalau komen di YouTube sih positif
0: enjoy. Semua ya.
1: tapi yang di luar dan
0: di dunia nyata
1: karena memang sifat manusia kan ada perasaan iri dan kecemburuan sosial itu tinggi. Tapi ya udahlah, yang penting semangat.
0: Oke. Nah, tadi Nova bilang kan dari sekian lagu yang dibawakan Trio Sinomarang ada lagu daerah tadi, lagu daerah dari Talaut kan?
1: Ada.
0: Oke. Apa DPRT arti itu lagu itu sebenarnya, Nova?
1: Itu lagu itu menceritakan jangan percaya 100% pada sebuah persahabatan. Karena kadangkala dalam pertemanan juga bisa menghancurkan. Satu saja percaya bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah hal yang tidak memungkinkan bagi kita, tapi Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik. Itu dalam arti cerita bahasa Talaut, lagu Larang Nuruni.
0: Nah, Nov, ini kan kalau mungkin lihat dari YouTube, Momolian so biasa Kang, Trio Sinomarang. Nah, ini kan pas live. Jadi boleh kah sedikit, mungkin dua lirik mau menyanyikan lagu, khususnya lagu daerah ini, yang lagu dari Talaut ini.
1: Boleh.
0: Dua lirik, Jo. Soalnya kalau satu,

0: sudah
1: okay, baik.
0: Terharu senang seterusnya air mata semuka bawah.
1: Betul, dan memang versi akapela saja so bagus, apalagi kalau mau ditambahin DP musik-musik ya, aduh luar biasa berarti ini dari trio Sinomara ini luar biasa. Nah kalau mau lihat dari respon generasi muda terhadap musik yang dibawakan oleh trio Sinomarang seperti apa? Ada
0: sih, dorang sangat suka dengan lagu-lagu dari Sinomarang, terlebih lagu yang kalau di lingkungan kita di Angges, itu dorang suka lagu yang pertama.
1: Apa itu DP lagu pertama?
0: Seperti Yesus di Getsemani. Jadi dorang bilang begini, Bun, Bunda,
1: ya.
0: Atau itu lagu itu dia dang meresap sekali di hati. Kenapa so DP meresap? Nggak tahu so DP arti. Nyanda Bunda, itu seakan-akan teguran yang memang nyata-nyata. Kalau biarpun orang itu masih muda, perasa kong DP gesekan biola kata itu luar biasa.
1: Oke, baik. Anak trio Sinomarang kan tadi sesempat rekaman dan semua dari Pak Patras,
0: Edis Patras. Edis Patras.
1: Pak Pendeta Edis Patras. DP misalnya DP pemain biola atau ada DP pemain-pemain biola ini memang dari Bapak Tras Edis atau?
0: Iya, Bapak Pendeta yang bayar pada orang.
1: Oke.
0: Sewa dan untuk kasih bagus itu musik.
1: Oke.
0: Mempermulus musik.
1: Tetapi dari Sangiha, orang Sangiha.
0: Orang Sangiha juga.
1: Orang Sangiha semua.
0: Cuma dia di Manado nanti. Kalau apa beliau jaga
1: kontak. Kalau misalnya perlu untuk mau isi apa ini mau isi
0: musik.
1: Ya musik nanti dikontak oleh Pak
0: Pendeta Edis.
1: Oke, okay. Baik. Apa trio Sinomarang merasa punya tanggung jawab untuk menjaga budaya lewat musik?
0: Ada sih. Namanya kalau seorang penyanyi harus menjaga budaya itu musik. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini. Anak-anak muda kan lebih nuansanya ke rock toh, so kadang itu mau ke rohani untuk khusus torang dan tapi torang harus menjaga itu dengan bagaimana torang merangkul itu anak-anak untuk memperkenalkan torang pe lagu-lagu rohani ini.
1: Oke, bagaimana? Salah satunya DP cara bagaimana itu untuk merangkul?
0: DP cara torang memperkenalkan mau pangge dengan menyanyi bersama-sama. Walaupun memang pertama kadangkala nyandak semua atau orang suka, tapi ketika torang terus ajak dengan pelan-pelan pasti. Macam kita pe anak laki-laki, Resafel, Dek, mari jom nyanyi sama-sama. Tunggu kok mama, sadikile. Tapi kalau kita ajak-ajak terus menyanyi sama-sama, akhirnya tanpa sadar dia menyanyi martoki-toki meja.
1: Yang penting soalnya suka ikut sedikit biar cuma DP alunan musik toh.
0: Karena kalau mau paksa secara harus ikut kan ya enggak mungkin, itu segala sesuatu kan perlu proses dari pelan-pelan-pelan.
1: Perlahan tapi pasti. Oke. Okay. Nah, ini kembali lagi ke awal tadi Nov, Momolian lagi ini penasaran. Baku dapa di mana ini tiga orang ini sampai terbentuknya trio Sinomarang? Karena bukan di tampak yang sama di tempat tinggal saya. Yang ini Nova Angges, mungkin yang Sandra ini di
0: Doran dua di Santiago.
1: Di Santiago. Nah, bagaimana DP cerita itu?
0: Sebenarnya trio Sinomarang ini bukan DP personil pertama, Ibu Sekretaris DP Suara Dua. Bukannya Sandra.
1: Oke, okay. Ibu Sekretaris Pena masa apa waktu itu?
0: Sudah lupa. So lupa.
1: Yang pasti Ibu Sekretaris ya.
0: Iya, Sekretaris Jemaat Sinomarang. Kemudian itu pertama sekali baku dapat di Mira dulu, Mira Piloto. Itu pada waktu saya Mbak MC dan diundang menyanyi pada keluarga Barahama di Lahar sana. Jadi baku dapat dan DP Papa. Nah, kita lihat ini anak DP suara gagak.
1: Bagus.
0: Memang gagak DP suara. Jadi kita bilang, mau coba-coba dan mana mau backing trio. Karena memang kita hobi menyanyi, dia lagi hobi menyanyi, DP papa tukang bakibor yang ciptakan lagu kedua itu. Jadi kita coba-coba ke sana. Konde bilang, Bun, kalau boleh cari jo yang suara dua. Ditemuilah Ibu Fadli Tenda. Ibu Fadli Tenda.
1: Ibu Sek itu. Oke.
0: Jadi kami tiga.

0: Nyanyi. Nah, serta menyanyi, menyanyi, menyanyi terus. Beliau ada sakit, operasi. Bingung.
1: Mau cari satu personil.
0: Ya, satu personil. Muncullah Ayen Wawuratu. Ayen Wawuratu. Tapi karena DPPA itu lagi dia pegang proyek yang Niko Ance, hilang. Pusing lagi. Engkong Mira, Mira bilang, Bun, kamu siapa lah? Kita bilang, coba-coba adik Mira cari. Mira hubungi ternyata Sandra. Sampai memasuki 8 tahun.
1: Saat ini tetap bertahan dengan
0: bertahan dengan kami bertiga. Okay. Walaupun di sana ada DP Taujo toh anak-anak toh ada DP Cecok, ada DP so seperti itulah.
1: Begitulah kehidupan nyata dan dinamikanya tetapi tetap ya
0: bersama.
1: Lanjut trio. DP perbedaan usia bagaimana?
0: Kalau saya sih katakan dorang dua itu kita pe anak.
1: Oh, kenal anak kan?
0: Iya, karena memang jauh. Dorang dua pe usia baru Dedek Mira 28. Kalau Sandra 30 lebih. Kita 52.
1: Oke, okay. Mar dapat lihat cewek-cewek masih.
0: Ada-ada aja.
1: Baik.
0: Cuma DP suara masih bagus tuh.
1: Sadis. Baik, sebagai informasi juga untuk pendengar RRI, mungkin yang dari, kalau yang di RRI Tahuna kasih yang setahu, no? Mar kalau yang ada di RRI Gorontalo, RRI Manado, dan RRI Talaut masih belum tahu ini. Nova ini juga salah satu fans dari RRI Tahuna. Jadi sering bergabung juga bersama dengan RRI Tahuna. Nah kalau setiap personil ini, Nov, setiap personil di trio ini punya peran khusus misalnya dalam memproduksi musik?
0: Ada sih kalau umpama Sandra. Sandra kalau umpama hal dia nyandak kena DP nada, dia sedikit protes, kasih kena. Tapi kalau untuk
1: kalau Sandra suara berapa?
0: Dia suara dua.
1: Oh, suara dua.
0: Tapi
1: kalau Nova?
0: Suara satu.
1: Oh, suara satu.
0: Suara tiganya
1: Mira.
0: Tapi kalau untuk mau atur, oh ini si Sandra atau Mira atau kita mau masuk di sini,
1: part-part.
0: Itu kita sendiri yang atur. Jadi Pak Pendeta Edis cuma mau kasih musik. Ini lagu.
1: Oke.
0: Okay. Okay, orang tiga latihan, cuma satu hari. Terus nyanyi dan DP Papa, Pak Herman Piloto.
1: Latihan ulang.
0: Latihan dan Pak Herman Piloto. Kong kita bilang, aduh, tunggu, bahaginya di sini. Coba, coba mau begitu bahagi. Jadi kalau pembagian itu mau masuk di part 1 atau part 2 atau
1: di masing-masing punya.
0: Iya, jadi diatur oleh saya. Tapi kalau untuk nada yang belum kena, umpama ada minor situ, itu biasanya Sandra petelinga lebih tajam. Tapi kalau torang pe Dedek Mira ini dia hanya mana-mana aja pengen dua.
1: Terserah aja.
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk menciptakan lagu pasti Pak Pendeta tadi, Kang.
0: Iya, Pak Pendeta Edis Patras.
1: Oke, Pak Pendeta Edis Patras. Mungkin pernah apa ya baca cerita dengan trio ini, kira-kira terinspirasi dari mana, kira-kira DP lirik sehingga jadilah lagu ini. Pernah baca cerita atau pernah share? Atau juga mungkin ide-ide dari ketiga trio ini?
0: Kalau untuk lagu, itu lagu pertama dan ketiga, itu Pak Edis yang kurang kasih, Pak Torang. Tapi untuk lagu kedua ini Pak Herman Piloto, DP perjalanan hidup dia ciptakan sampai muncul lagu itu Tuhan Penolong Hidupku ketika dia dalam masa terpuruk. Jadi beliau sempat bercerita bahwa ketika dia dalam kesusahan waktu itu, dia cuma toki-toki keyboard di gereja karena DP rumah dengan gereja Sinumarang
1: cukup dekat.
0: Jadi dia bermain keyboard, muncullah itu. Itu lagu kedua itu. Tuhan Penolong Hidupku. Makanya dia ungkapkan di situ bahwa hari-hari telah berlalu tanpa pertolongan itu. Dia ungkap dengan lirik DP pribadi yang terjadi pada DP diri.
1: Berarti itu pengalaman pribadi.
0: Iya, pengalaman hidup.
1: Oke, dari Pak Herman kan?
0: Iya, Pak Herman Piloto.
1: Piloto. Apa tantangan terbesar Nov saat merekam? Saat merekam dan saat tampil live? Di saat tampil di gereja-gereja? Dengan di saat merekam, apa DP tantangan? Ada DP beda atau sama, Jo?
0: Ada DP beda.
1: Apa itu?
0: Kalau kalau torang tiga cuma mau menyanyi di gereja, menyanyi jo, yang penting so tahu toh situ mau masuk di mana.
1: Iya, yang penting tapi, ada keyboard yang mau iringin.
0: Iya. Tapi kalau di rekaman ini kan bonusnya mau jual toh.
1: Iya.
0: Iya. DP nada harus tepat.
1: Iya. Nggak boleh tapalisi.
0: Nggak boleh tapalisi. Jadi memang diulang-ulang-ulang-ulang. Torang tiga lantarang lagi dalam.
1: Satu lagu berapa kali ulang? Berapa kali take?
0: Aduh, nih tahu berapa. Berapa kali di take? Apalagi itu Sandra. Karena dia suara dua. Kalau kita sih enjoy. Kalau suara dua diulang-ulang-ulang-ulang. Aduh, kalau jadi kita bilang begini. So, jangan membeku lantaran di ruangan AC.
1: AC ya, betul.
0: Di ruangan AC. Kalau besok-besok so pakai kos kaki.
1: Setotofore
0: lantaran masuk barang 3 jam di dalam, 3 jam.
1: 3 jam rekaman sampai selesai.
0: Iya. Tapi ulang diulang lagi itu.
1: Oh, setelah 3 jam kalau tak evaluasi belum.
0: Nanti Bapak telepon.
1: Oke. Okay. Oh, berarti dari 3 jam itu pulang dulu ke rumah baru balik ulang.
0: Nanti ulang ada jeda waktu.
1: Oh, ada jeda waktu lah. Oke.
0: Nanti Bapak telepon.
1: Kage serta apa kata 3 jam ini kunya EP jeda waktu. Sengkalin sing napure sing tanawari. Sunya ndak balik-balik. Lantaran sing naon sing nya ndak dapat backing marnya
0: ndak sih kalau orang ada kemauan dengan cinta musik dia akan nanti mau berhenti kalau dia sudah jadi.
1: So jadi.
0: Itu biasanya itu penyanyi begitu. Biar mau kasih genre lagu apa tapi kalau dia mau berusaha beda dengan penyanyi cuma oh iko rame. Malas dia. Ya karena
1: satu kali so nyak jadi dia sudah mau coba.
0: Karena dia cuma cinta oh kita cinta lagu Ambon. Kita nih mau lagu ini. Tapi kalau penyanyi dia harus menguasai semua genre, DP lagu dandut, DP ini, DP ini harus.
1: Oke, nah tadi so sempat disinggung terkait dengan genre. Nof, apakah ada eksperimen misalnya genre yang ingin dicoba ke depan? Mungkin bukan versi pop tetapi versi reggae kah, country.
0: Ada sih. Kita ada lagu yang kalau kita lihat minim itu lagu Katolik punya yang sering dinyanyikan, kita suka rupa mau di backing keroncong dan tenang-tenang mendayung, tapi dia di backing keroncong remix. Kita merasa tertantang di situ.
1: Oke.
0: Okay. Kita sering jaga ini kita suka sekali ini lagu. Di tengah akun di backing remix keroncong tapi backing remix.
1: So pernah bercerita dengan ketiga personil ini belum?
0: Belum sih. Cuma kadang-kala torang tiga kalau latihan lagi lagu-lagu rohani slow, torang tiga jaga backing lagu disco. Pak Hermannya bilang mau dilempar dengan apa goni tiga. Dia torang tiga jaga latihan di gereja.
1: Ba eksperimen sendiri.
0: Ba eksperimen sendiri.
1: Okay. Tetapi walaupun tiga orang ininya belum bercerita, masih Nova P ide misalnya dengan DP pencipta lagu kira-kira? So pernah bercerita belum?
0: Itu lagu di Mada Bakti kalau kita ada lihat itu Katolik punya. Suka sih DP irama enak. Cuma kita berpikir belum bercerita kan kita minta sama DP pencipta.
1: Iya kan harus dibicarakan sampai di sana dulu.
0: Harus ada boleh sih tapi dia kurang mau bentuk dalam cover. Walaupun dia minta bercerita DP pencipta tapi DP cover, DP istilah cover ini. Cuma sih harus ada izin ya.
1: Iya betul.
0: Harus ada izin.
1: Karena mau kena royalti nanti.
0: Bantar. Okay. Berapa miliar hancur.
1: DP pencipta lagu dan semuanya tentunya harus dikoordinasikan. Nah, Nof, di sini juga tuh orang punya teman-teman yang ada di RRI yang lain ya. Di RRI Manado, tuh orang menuju ke RRI Manado aja dulu ya, Nova. Di sana ada siapa ini kira-kira ya di Pro 4 RRI Manado, tuh orang mau menuju ke RRI Manado dulu. RRI Manado, selamat siang.
2: Selamat siang, Momok Lian.
1: Iya, ini dengan siapa ini, Kang? Kak Heni, kan?
2: Dengan Kekek Heni ini dari Manado.
1: Oh, dengan Kekek Heni, oke. Selamat siang, Kekek. Bagaimana kabar hari ini?
2: Baik sekali.
1: Baik. Hujan di
2: Momok
1: Manado?
2: Lian, dan bagaimana kabar?
1: Kalau Momok Lian sama dengan Kak Heni, sehat sekali. Baik sekali. Iya. Kalau di Manado, hujan?
2: Di sini kadang cuacanya hujan, kadang panas. Tapi untuk hari ini lagi panas cuacanya.
1: Oh, lagi panas. Kalau tadi Pak Torang hujan banyak sekali. Untung dari narasumber sampai. Soalnya tadi hujan banyak sekali.
2: Kalau sudah niatkan, kalau sudah diniatkan pasti sampai.
1: Amin, amin, amin. Kak Hen mungkin, bukan kakak. Kak Hen mungkin ada apa? Ada pertanyaan ke Nova, silakan.
2: Tadi memang tuh pertanyaan Torang Pemomok Lian memang so bagi semua nih pertanyaan. So Nintok mau tanya apa Riki? Mar mau coba aja Pak Torampe narasumber Kang, ada Torampe Ibu Nova Hamonsina.
1: Betul.
2: Ini baru baca lah DP di bawah, ternyata ini anggota trio Sinomarang Kang.
1: Betul.
2: Aduh mantap memang tuh suara Kang. Oke, ini kan DP tema lagu nasionalisme. Jadi ini menceritakan perjuangan masyarakat perbatasan.
1: Rohani, rohani. Kayak.
2: Oh rohani, rohani, iya, tapi ada DP nasionalisme juga Kang, nyanda?
1: Ada, pure kan, lagu jadi, rohani.
2: Sisipan. Oke, nah sebenarnya apa sih amanat yang ada dalam lagu ini yang artinya mau disampaikan ke masyarakat, dan kemudian apa tantangan terbesar dalam menyanyikannya? Karena ini kan tiga orang ini punya karakter yang berbeda-beda.
1: Betul.
2: Begitu. Apa ada kesulitan atau bagaimana? Itu saja.
1: Oke, silakan.
0: Iya, sebenarnya DP kesulitan dulu ya. DP kesulitan. Itu ada sih, karena seperti tadi dikatakan DP genre suara berbeda-beda. Tapi dengan kesungguhan DP kesulitan itu hilang. Nah makna yang disampaikan itu baik lagu pertama, kedua, dan ketiga hanya satu. Bahwa kita manusia diciptakan di dunia ini untuk tetap bersandar dan berharap mengikuti ajaran Sang Pencipta.
2: Oke.
1: Baik. Ada lagi Hen?
2: Soalnya anda stop.
1: Oh,
2: kan?
1: Oke, baik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ulang nanti.
2: Iya, nanti ulang.
1: Nanti balik ulang Kang. Oke, torang dari Manado, torang menuju ke Gorontalo dulu. Di Gorontalo torang ada torang P. Siapa ini?
3: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang juga.
1: Iya, aduh, Torampe Anjayayan ternyata. Selamat siang Anjayayan.
3: Betul. Wah, luar biasa, masih ingat Momolian ya.
1: Masih ingat. Pertama waktu DP Sum kecil, Momolian apa lihat Marserta sebesar DP Sum sebesar begini, sudah apa lihat. Ternyata Anjayayan Kabar bagaimana Anja?
3: Alhamdulillah sehat meskipun di sini cuaca panas terik ini Momolian.
1: Dua berarti DP Matahari.
3: Iya betul, satu orang satu di sini DP Matahari dan.
1: Oke, kalau di sini kok hujan tadi, tapi saat ini sudah kembali cerah ini. Oke, Anjayayan, kalau misalnya ada pertanyaan ke narasumber atau mungkin ada hal-hal lain yang tentunya apa ya perlu dijawab oleh Ibu Nova Hamonsina, silakan.
3: Baik. Menarik sekali ya perbincangan ataupun obrolan di siang hari ini. Sebenarnya Ti Anjayan tadi Soba catat ini ada kurang lebih 70 pertanyaan.
1: Oh memang sampai tutup siaran berarti itu Anja.
3: Sampai 70 ya. Mau menyapa dulu untuk Ibu Nova Hamonsina. Ini merupakan salah satu anggota trio Sinumarang ya.
0: Halo
3: juga. Iya halo. Mbak Nova.
0: Iya.
3: Iya, salam kenal dari Anjayayan. Kapan-kapan boleh jalan-jalan ke Gorontalo ya?
0: Oh, ini diterima kan dengan sukacita. Kalau ada undangan. Ada undangan dengan sukacita.
3: Baik, baik. Ini kan trio ya?
0: Iya.
3: Baik, berarti udah lama terbentuk ya. Tidak adakah penambahan untuk mau menambah satu anggota lagi menjadi kuartet begitu?
1: Anja berminat kira-kira?
3: Iya boleh. Ya, Anja nantinya akan berbagi suara menjadi suara kucing mungkin atau suara angin. Iya, mau bertanya nih Mbak Nova ya, saat ini bisa dibilang tengah marak-maraknya itu lagu yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Nah, bagaimana trio Sinumarang ini melihat masa depan musik daerah utamanya lagu rohani saat ini? Terus pertanyaan berikutnya, anak muda saat ini kan dorong ini so lebih mudah menemukan musik modern di media sosial. Nah, kira-kira apa strategi yang dilakukan oleh trio Sinumarang agar lagu daerah ataupun lagu rohani ini tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda? Iya, itu saja Momolia.
1: Oke, silakan.
0: Ada jawab. Dua kan?
1: Tiga.
0: Tiga. Pertama apa?
1: Pertama tadi apa ini?
3: Mau menambah personil.
1: Menambah personil.
0: Oh, menambah personil.
1: Kuartet kata.
0: Sudah coba Pak. Kalau warna suara so menyatu seperti itu, kita rasa so so boleh. Aduh, Bapak Kamas ini dipanggil, panggil Mbak Mas Jodang. Yang
1: Uti kalau ini bukan Mas.
0: Uti. Jangan Uti, ditampak begini kan mesti Mas.
1: Aduh.
0: Apa kedua?
1: Yang kedua tadi Tianja. Yang kedua?
3: Ya, pertanyaan kedua tadi tentang maraknya lagu yang dibuat menggunakan AI. Kecerdasan buatan atau AI.
0: Mm-hmm. Oh, yang kalau
3: bagaimana
0: untuk
3: trio Sinumarang ini melihat masa depan musik daerah ataupun lagu rohani?
0: Mm. Kalau untuk AI yang sekarang kita rasa nyandak bagus, nyandak lawan sendiri, dari diri sendiri dan ciptaan dengan manusia pe. Buatan daripada
1: suara,
0: suara memang asli. Kalau AI kan bisa diubah toh, yang sengau jadi bulat. Tapi kalau kadangkala kalau ditampilnya takut kenapa DP suara beda. Jadi lebih bagus alami, nyandak dibuat-buat. Baru untuk mengantisipasi anak muda ke depan seperti yang saya jelaskan, mendekati mereka, memperkenalkan dengan cara dan karakter dari personil sendiri. Apa dengan cara kita mau panggil orang menyanyi sama-sama, apakah dengan cara bagaimana kita juga memperkenalkan itu musik. Iya.
1: Tianja.
3: Iya, Momolian.
1: Iya, masih adakah pertanyaan lain?
3: Iya, satu pertanyaan terakhir ini, Momolian.
1: Silakan.
3: Apakah penyanyi lagu-lagu rohani hari ini itu memang masih murni melayani atau justru mulai terjebak pada yang namanya tuntutan popularitas dan juga industri?
0: Oh, kalau itu kami bertiga tetap melayani. Karena kalau dituntut dengan produksi itu akhirnya membuat suatu hal menjadi hancur. Tapi kalau musik itu atau pujian itu dibawa dengan kata pelayanan, maka tidak memperhitungkan itu berapa biaya, tapi melayani dengan ikhlas, maka akan lahir juga keikhlasan dan hal-hal yang baik.
1: Keikhlasan juga dari pendengar.
0: Iya ya? Pendengar. Kalau dipaksa untuk harus dengan produksi, aduh hancur itu Pak. Karena tuntutan so di duit. Tapi kalau orang mau ingin hal sesuatu itu melayani dengan tulus, maka akan jadi hal yang baik juga. Iya, Pak Kamas.
1: Kalau mau kalian tetap panggil Ti Anjayaya.
3: Baik. Oke. Okay. Iya, terima kasih Mbak Nova.
0: Terima kasih juga. Jangan lupa Mbak undang ya. Siap mau ke Gorontalo.
1: Oke. Okay.
3: Baik. Nanti menghubungi dulu itu Ungke Imran ya.
0: Oh, iya. Oke. Okay.
1: Baik.
3: Ya, Momolian kalau misalnya ada link YouTube untuk lagu-lagu daerah dari trio ini, barangkali bisa di-share juga biar nanti lagu-lagunya bisa diputar di Pro 4 RRI Gorontalo.
0: Oke. Okay. Makasih.
1: Iya.
0: Makasih banyak.
1: Iya. Nanti di komen di FB RRI Pro 1 Tahuna.
3: Baik. Iya.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Tianjaya ya sudah bersama dengan kami di siang hari ini. Kita akan lanjut lagi ke RRI Taroda, Talaut maksudnya. Ini kampung halaman dari Ibu Nova.
0: Bapak, okay. Tumadi, Salibabu.
1: Okay. Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Iya, kalau di Talaut ini torang dengan siapa ini Kang?
4: Hendra di sini.
1: Oke, okay. Mau panggil Kak Hendra atau apa di sana?
4: Mana-mana.
0: Hawe.
1: Hawe.
4: Hawe.
1: Hawe.
0: Hawe Hendra, mau olah apa uwa?
4: Iya, semua bertanya ini kan kalau penyanyi-penyanyi biasanya ada regenerasi begitu. Walaupun masih baru Kang, baru mulai rekaman tadi bilang tahun 2025. Tapi kan artinya so ada DP penerus-penerus yang mungkin kalau tadi ada anak yang sampai baku-baku sedu, sampai baku bantah untuk memanyanyi DP lirik, DP irama itu terlalu yang tahu penilaian bagaimana. Tapi kalau apa apakah di peri generasi nantinya juga akan dibuat ya, karena kalau kita orang kan lihat sekarang kalau grup-grup menyanyi-menyanyi begitu tuh banyak yang ada di peri duplikat-duplikat trio yang lain iya, terus yang tuh ada masuk dalam rekaman ini, orang yang panggil masuk rekaman itu betul-betul super pengalaman atau bagaimana, soalnya kan itu juga kembali kalau label musiknya mungkin yang ternama cepat sekali untuk banyak orang kenal itu DP dua ibu P grup dan penyanyi, cuma itu Jo dulu mau tanya.
1: Oke.
4: Jadi regenerasi dengan DP yang ajak rekaman atau produser atau sutradara begitu, apakah memang dua orang sumber pengalaman atau dua ibu butuh yang lebih berpengalaman lagi untuk mau kasih terkenal dua ibu ke lagu-lagu. Itu saja.
0: Oke. Makasih untuk
4: Orebe
0: ya umo bahasa tarodar ya bahasa Indonesia ini kaget orang semua mamutu.
4: Oh iya deh, terakhir kutek boleh mau tambah.
0: Iya.
4: Ini terkait dengan lagu Taroda tadi, Talaut.
0: Laranu.
4: Kan lagu Talaut kan sekarang lagi so banyak yang pakai-pakai sama yang tadi Gorontalo bilang ada AI. So ada yang pakai AI tapi banyak juga yang suka dengan lagu-lagu AI. Terus kalau tadi itu lagu itu rupa jarang lagi untuk orang di Talaut Taudang. Maksudnya untuk lebih khusus di RRI Talaut. Orang kan di sini banyak juga lagu-lagu daerah yang teranjak putar-putar toh. Nah itu lagu yang ibu ada bilang tadi dari Talaut yang sampai bapak berkesan sekali, mana dah itu lagu, itu okay. Saja
0: nanti okay. Jo, nanti dorang adik Lian ini yang mau ada di YouTube.
1: Oke. Langsung saja Nov
0: ya. Ya, untuk regenerasi kita pe anak so ada, karena itu salah satu tapi anak adalah guru seni di Manado SMA, guru seni di SMA Dian Harapan Manado. Jadi dia sering bolak-balik Bogor karena apa DP nama studi banding. Jadi kalau regenerasi dari anak saya, tiga-tiga memang Iko, yang kedua juga suka nyanyi. Itu karena kalau dorang datang dari Manado, dalam rumah lagu apapun torang tiga mau bikin improvisasi seperti Burung Kakak Tua, itu torang tiga mau bikin asal jadi nyanyi. Happy-happy dalam rumah. Kemudian untuk yang tadi panggil rekaman itu sudah berpengalaman Ade Hendra. Nama produksinya SP Musik. Jadi sudah lama beliau berkecimpung di dunia rekam-rekaman. Iya. Ada lagi, Kak?
1: Yang ketiga tadi, Kak Hendra ada lagi yang ketiga tadi.
0: Ketiga?
4: Lagu dong yang itu tadi. Itu
1: yang lagu Taroda.
4: Lagu Taroda yang berkesan tapi itu orang jarang dengar orang Talaut. Okay.
0: Olara Nurunia itu nanti Jo ada, nanti mau kirim. Nanti Wawu Lian Jo dengan Erlin buka di apa di peling kirim ke Talaut. Masa Talaut tawe ma, olak ma. Lagu uwa, lagu tuntutan uwa.
1: Baik. Nanti DP DP link ini Kak Hendra torang mau isi di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna streaming obrolan pada hari ini.
4: Oke.
1: Iya, supaya siapa tahu
4: kan.
0: Iya, jangan lupa no kalau mau undang ke Talaut, siap torang tiga.
4: Ada ibu saja pulang kampung kage ini. Jadi kalau pulang kampung basingkan di RRI Talaut no.
1: Oke, betul.
0: Oke deh di Melong.
4: Iya, di Melong. Oke.
1: Oke, terima kasih Kak Hendra sudah bergabung.
4: Sama-sama.
1: Iya. Tadi so ke RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Talaut yang terakhir tadi. Dan mungkin kalau misalnya masih ada teman-teman yang di RRI Gorontalo, Manado, dan Talaut, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti Mbak bilang. Titora akan mau kasih kesempatan untuk bertanya kembali ke narasumber. Nah, kita kembali lagi di Pro 1 RRI Tahuna. Untuk pendengar RRI di program acara Mahkota Bercerita ini, torang yang tidak buka line telepon ya, yang tidak buka line telepon untuk Anda berinteraksi, untuk Anda mungkin menanyakan ke narasumber, tidak. Tetapi Anda bisa chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna, karena kami juga live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Nah Nov, sebenarnya kalau kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, orang-orang Sangihe kan sekarang ada juga di perantauan, Kang Nov.
0: Iya.
1: Apa arti dukungan masyarakat perantauan bagi trio Sinomarang ini? Adakah yang jaga komen misalnya
0: ada.
1: YouTube
0: dari
1: atau
0: Jakarta,
1: di Facebook?
0: Ada. Banyak yang bak komen. Ada dari Palu, ada dari Karawang, banyak. Jadi dorang sangat mendukung untuk tetap semangat berkarya dan berkarir.
1: Ya. Kalau peran media sosial bagaimana, Nov? Bagaimana peran media sosial dalam mengenalkan musik dari Trio Sinomarang kepada masyarakat luas? Menggunakan media sosial yang mana kira-kira?
0: YouTube.
1: Iya. DP nama apa nama YouTube?
0: SP Musik.
1: SP
0: Musik.
1: Oke, iya. Bukan SP Cookies ini?
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Yang ada pengembang di sini. DP pengembang cuma suara yang berkoar.
1: Oke, SP Musik di YouTube. Yang ada di Facebook?
0: Ada lagi di Facebook.
1: Oh, kalau di Facebook apa itu, supaya dorang kan boleh lihat di sana kira-kira bagaimana.
0: Kalau Facebook itu sih pribadi-pribadi.
1: Oh, pribadi-pribadi. Yeah. Tapi kalau
0: tapi SP Musik no masuk lagi.
1: Ada SP Musik.
0: Ada.
1: Instagram, TikTok.
0: Kalau TikTok ada.
1: Ada lagi.
0: Kalau Instagram kira kita kurang ini.
1: Kurang tahu kan. Yeah. Oke, tapi kalau TikTok, Facebook dan YouTube itu
0: ada.
1: So pasti memang ada di sana. Jadi kalau misalnya ada yang saat ini ingin mendengarkan lagu-lagu dari Trio Sinomarang, boleh langsung cek di YouTube SP Musik. Oke, di SP Musik di YouTube SP Musik. Di sana ada lagu-lagu dari Trio Sinomarang. Nah, kalau kita berbicara mimpi, Nov, apa mimpi terbesar Trio Sinomarang untuk rohani atau juga untuk lagu rohani atau juga musik daerah ke depannya?
0: Kalau soal mimpi pribadi, menurut pribadi ya, mungkin akan lebih dari ini. Akan lebih dengan bentuk-bentuk alunan genre musik yang harus berbeda-beda, supaya nyandak terfokus cuma di situ DP genre musik.
1: Oh, menonton itu.
0: Coba kalau kita ingin berani, ingin mau lebih dari ini, robak dengan DP cara genre musik. Ya, kalau menurut kita pribadi, rupa kadangkala orang tiga kalau latihan so datang pasti Pak Herman Piloto jaga anu dengan macam itu lagu Caca no. Macam kita ada menyanyi di sana orang tiga dan menyanyi dengan Pak Romel Malalantang. Diambil dengan model genre koplo. Lara Nurunia ini. Jadi dia bagi dengan model genre koplo. Bagus, enak didengar. Jadi nyandak dia selalu cuma di menonton terus. Dia harus keluar dari
1: di
0: situ.
1: Satu genre mesti ada genre-genre yang lain lagi.
0: Jangan cuma di situ.
1: Oke, baik. Kalau di tahun ini mau barilis lagu?
0: Ya, doa-doa karena Pak Edis P artis itu banyak. Banyak DP artis. Jadi gantian. Doa-doa Pak Edis ini lagi monitoring. Doa-doa dia akan ubah genre kong. Ada lagu baru lagi.
1: Lagu terbaru Amin.
4: Boleh mau bertanya, boleh ulang?
1: Oke, satu pertanyaan terakhir Kak Hendra.
4: Kalau ini kan 2025 artinya saya tahu tuh DP perkembangan musik dengan dari segi lain tadi ada singgung juga terkait industri. Industri kan artinya juga di dalamnya ada feedback terkait dengan keuangan atau bisnis lah. Untuk artinya income yang masuk dari dong Ibu Petim begitu, pembagian hasilnya bagaimana itu? Kalau biasanya kalau untuk yang tampil-tampil, apakah dari manajemen SP yang mengatur terus pembagiannya, atau dari Ibu ambil dapat sendiri-sendiri begitu hasil pemberian, barangkali ketika kontes atau tampil juga di media sosial dan lain sebagainya. Karena kan kalau orang tahu, sekarang tuh kalau yang namanya tampil media sosial, orang berpikiran semua dapat duit di situ tuh. Ya dapat sawer, dapat gift dan lain sebagainya tuh. Di apalagi kalau di TikTok atau di YouTube, DP monetisasi ada. Nah, jadi pembagian hasil bagaimana itu? Apakah do Ibu dapat sendiri atau dari manajemen SP yang kasih berbagi begitu? Kong sama ini so bagus juga DP bisnis itu untuk ketika seturun manyanya, apalagi so berlabel musik Lagi itu Kang. Okay. Itu saja, terima kasih.
0: Aduh, minta maaf itu Habe Hendra. Ya utawi mau bakti apa uwa. Kasih bagus dulu mau batanya. Itu soal mendetail ke dalam. Jangan.
1: Jadi itu rahasia
0: perusahaan malu. Nanti Jo, nanti kalau terondok sobat kuda apa kita mau bisa no Pak Hendra. Ya enggak lama kok, bulan Juli lagi ada mau turnen ke laut.
1: Oke. Baik.
4: Maksudnya so bagus toh, jadi dapat penghasilan sedikit dari tampil.
0: Aman.
4: Biasanya kan kalau orang mau lihat di media sosial kan orang juga cenderung mau lihat DP tampilan, bukan cuman apa gaya atau apa, tapi memang iya DP musik atau DP penyanyi itu gagah kan itu pengaruh juga tuh.
0: Iya.
4: Orang kemarin orang misalnya ada kelebihan sedikit kan yang kasih gift itu kan tuh yang penonton tuh, bukan dari manajemen atau apa. Iya. Jadi orang juga mau lihat begitu no DP, artinya DP porsi dan dari segi kualitasnya begitu Kang.
0: Oke. Okay. Nanti nok.
4: Makasih.
0: Tunggu dulu Dek Hendra, nanti kalau ke studio Talaut, Dek Hendra sadia no 5 miliar turun 3 mau ke sana.
4: Kita kan bukan penonton.
1: Setidaknya jadi
0: santai Jo.
1: Penikmat ketika ke Talaut ya. Oke. Okay. Baik. Kak Hendra, terima kasih tentunya sudah bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna dalam program acara Magota Bacerita. Dan memang kalau berbicara tentang musik pastinya akan mau habis-habis. Banyak hal yang akan timbul lagi dan akan dibahas lagi. Tetapi waktu yang mau kasih pisah pat orang. Waktu jua yang mau kasih pisah. Dengan di beberapa tempat di jam 2 tepat nanti pasti ada warta berita lokal. Jadi untuk saat ini kami cukupkan sampai di sini untuk program acara Magota Bacerita. Ditambah lagi kasihan torompi cuaca sekarang ini lagi tidak bisa diprediksi. Mungkin hati boleh diprediksi, mar kalau cuaca yang boleh. Oke, jadi di akhir kebersamaan kita dalam program acara Magota Bacerita ini, silakan Nova, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan.
0: Hal yang perlu disampaikan bahwa cintailah musikmu sendiri, jangan memaksakan diri mencintai bukan musik dari diri sendiri.
1: Oke, kalau mau dengar Triosino Marang Pelagu, silakan bawa promosi sedikit di akhir ini.
0: Dikit semani di taman doa. Abu, kita setiap kalau mau menyanyi cepat sekali mau terharu.
1: Oke, cepat sekali mau tambah lele air mata. Yeah. Betul, karena memang perjuangan 8 tahun ini Nove, walaupun memang DP studio direkam nanti tahun 2025, tetapi DP perjalanan 8 tahun. Pasti ada suka duka dan banyak hal yang terjadi dalam perjalanan, tetapi sampai saat ini tidak pernah menyerah, tetap optimis tentunya untuk ke depan akan ada karya-karya terbaru. Ya, sukses angin terus tentunya untuk Trio Sinomarang.
0: Okay.
1: Terima kasih juga untuk RRI Manado, RRI Gorontalo dan juga RRI Talaut serta semua pendengar RRI yang menyaksikan melalui live streaming Facebook Pro 1 Tahuna. Terima kasih banyak untuk semua kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
5: Demikian Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, pendengar RRI, selanjutnya kita akan jelang informasi dalam penyampaian warta berita lintas Nusa Utara untuk siang ini.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Pemerintah daerah harus membuat instruksi untuk tidak ada aktivitas di 4 km Gunung Api Awu.

0: Pendengar RRI, inilah informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara Kamis 21 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Pemerintah daerah menghimbau masyarakat tidak beraktivitas di radius 4 km dari Gunung Api Awu.
1: Pemerintah daerah harus membuat instruksi untuk tidak ada aktivitas di 4 km Gunung Api Awu.
2: Gunung Api Awu di Sangi, Sulawesi Utara, Selasa 19 Mei 2006 meningkat dari waspada menjadi siaga. Adanya kenaikan level Gunung Api Awu, masyarakat dilarang beraktivitas di radius 4 km. Pernyataan ini disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wandu Labesi. Ia menjelaskan, dari hasil rapat bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Rabu 20 Mei 2006, menginstruksikan pemerintah daerah untuk mitigasi bencana erupsi Gunung Api Awu.
1: Yang pertama, pemerintah daerah harus membuat instruksi untuk tidak ada aktivitas di 4 km Gunung Api Awu. Sehingga lewat instruksi ini, masyarakat diharapkan mematuhi dan ini menjadi perhatian kita semua untuk tindak lanjut sehingga tidak ada aktivitas.
2: Instruksi pemerintah daerah ditujukan kepada pencinta alam dan masyarakat petani untuk tidak beraktivitas di 4 km dari Gunung Api Awu. Wandu Labesi menegaskan, kita semua tidak tahu kapan Gunung Api Awu erupsi. Yang dilakukan saat ini sebagai upaya untuk meminimalisir apabila ada korban jiwa yang terjadi. Upaya yang akan dilakukan pemerintah daerah menutup pintu masuk menuju puncak Gunung Api Awu. Alexander Dalenggade melaporkan.
0: Sidak yang dilakukan tim imigrasi kelas 2 TPI Tahuna bersama aparat penegak hukum tidak menemukan adanya orang asing di tambang emas Bowone.
3: Bersama-sama kita di sini untuk melakukan pengawasan dan hasil pengawasan yang kita dapat untuk saat ini tidak ada keberadaan orang asing yang berada di tambang emas Bowone.
4: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna secara resmi menginisiasi pelaksanaan operasi gabungan berskala lintas instansi sebagai langkah deteksi dini pengawasan hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Langkah teknis ini diambil guna memperkuat kolaborasi, meningkatkan sinergitas, serta membangun keterpaduan data dan informasi yang solid di antara aparat penegak hukum APH beserta seluruh unsur komunitas intelijen setempat. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, Jordi Supit kepada RRI mengatakan, melalui kolaborasi ini diharapkan fungsi pengawasan, keimigrasian dan pengamanan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih optimal, responsif dan terintegrasi secara berkelanjutan.
3: Kami dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna dan bersama dengan APH yang ada, aparat penegak hukum yang ada, Kodim, terus terakhir dari Kanwil, Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, bersama-sama kita di sini untuk melakukan pengawasan dan hasil pengawasan yang kita dapat untuk saat ini tidak ada keberadaan orang asing yang berada di tambang emas Bowone.
4: Menurutnya pilihan lokasi ini didasarkan pada pantauan intensif terhadap aktivitas penambangan serta mengantisipasi potensi pelanggaran hukum maupun keberadaan orang asing secara ilegal. Selain itu berdasarkan hasil pengawasan lapangan yang dilakukan dalam kegiatan operasi gabungan di kawasan pertambangan Bowone, tim gabungan tidak menemukan adanya keberadaan maupun aktivitas warga negara asing di lokasi tersebut. Jumal Johanis melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
0: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita ke berita yang terakhir. Kepolisian Resort Sangihe sudah 4 kali memasang garis polisi di area lokasi tambang emas Bowone.
6: Penertiban di tempat ini kami sudah lakukan sudah 4 kali dan ini 4 kali.
7: Kepolisian Resort Kepulauan Sangihe memasang polis lain di lokasi tambang yang diduga ilegal dan menghentikan kegiatan pertambangan. Tidak saja polis lain atau garis polisi, jajaran Polres Sangihe juga memasang baliho yang bertuliskan penghentian kegiatan tambang. Kepala Satuan Reskrim Polres Sangihe, Ibtu Stefi Sumolang SHMH kepada wartawan di lokasi tambang Bowone mengatakan bahwa penutupan kegiatan tambang menyikapi adanya dugaan kegiatan ilegal, terutama juga terkait keterlibatan warga negara asing.
6: Ini mungkin dikoreksi bahwa penertiban di tempat ini kami sudah lakukan sudah 4 kali dan ini 4 kali. Mungkin dalam pemberitaan sebelumnya boleh cek bahwa penertiban di lokasi ini sudah beberapa kali kami lakukan penertiban. Ini kali keempat kami lakukan penertiban dan penertiban. Namun hari ini memang juga ada undangan dari pihak imigrasi bersama-sama.
7: Sumola menambahkan bahwa sebagai aparat penegak hukum, pihaknya tetap memastikan bahwa tidak ada kegiatan ilegal. Jika melanggar, akan dilakukan penindakan. Selain lokasi tambang yang dipasang garis polisi, sejumlah alat berat dipastikan tidak lagi beroperasi. Anton Lahube melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara, siang ini kita ikuti berita utama. Pemerintah daerah menghimbau masyarakat tidak beraktivitas di radius 4 km dari Gunung Api Awu. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihaeng, menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada di menit ke-46 lepas dari pukul 14. Dan saat ini kita di program acara Pro Dangdut bersama saya Wau Lian hingga pukul 16. Halo, selamat siang.
1: Iya, halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut dengan siapa di mana?
1: Pro Dangdut dengan Winda di Morongi.
0: Winda di Morongi.
1: Iya.
0: Salam for Bung Guntur.
1: Iya, salam okay. Balik datang.
0: Oke, okay. Silakan Win.
1: Kabar sehat nih Ulian.
0: Kabar sehat luar biasa, mudah-mudahan Winda dan Guntur juga sama.
1: Iya, mudah-mudahan, ini rasa waktu dan mudah-mudahan gak jadi kan.
0: Sobat semua dengar lagu dangdut, bagoyang-bagoyang sedikit, iya, langsung bagoyang basuar.
1: Iya, pakai panas dang.
0: Abis DP flu.
1: Oh, rekus lagu dulu.
0: Lagu apa?
1: Dekat lagu, yuk lagu.
0: Lagu apa? Dapet judul nang?
1: Di basa-basa bibir.
0: Aduh, di basa-basa bibir. Oh iya, ada. Ada ini di lagu.
1: Oke.
0: Iya.
1: Salamnya pertama buat Liang, sama rekan kerja, serta kru iri-irinya yang sementara tugas di Kempen Pier Kori hari ini. Selamat sore semua. Selamat bertugas. Sukses selalu. Semangat terus. Sehat.
0: Hingga amin.
1: Akhir penyiaran hingga akhir pekerjaan yang nanti dalam keadaan yang sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Kemudian buat Pak Guntur, ada Nisa, ada Mama Pak Ardi, ada Mama Enga di samping rumahku, ada Bu Irma, ada Mas, ada Ma Embo Uni, ada Bapak Ra Mustafa, serta rumpun keluarga kulenya yang sempat monitor di Morongi sini.
0: Mm-hmm.
1: Selamat sore semuanya. Salam ke keluarga terlalu.
0: Yeah.
1: Harapan sehat. Semangat terus. Karena sudah tidak lama lagi kita menghadapi
0: Idul Adha.
1: Hari
0: kan?
1: Idul Adha.
0: Mm-hmm.
1: Iya. Sudah dengan sehat walafiat semuanya.
0: Amin.
1: Iya. Diberikan kemudahan untuk urusan. Diberikan rezeki yang berkah. Serta umur yang berkah hingga selamanya nanti.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian buat Mak Wawu di KB2, Mak Aca, ada Okta di sana, ada MP, sama seluruh semuanya orang-orang kolongan, selamat berperdangdut, ada Mak Ade Afi di Tola, terus ada Mama Iti di Nusa Tabukan, ada Pak Makmur juga di sana, ada Mama Pak Reini Mala, ada Pak Fandi di Beha bersama Mama Fandi, buat Pak Udo bersama Mama Udo juga di Tolendano, buat Boy di Tabut, buat Asri di Sulsel, ada Irwan juga di apa Parigi, kemudian Mairona, terus ada Mama Opo Risto, siapa yang di apa sana kan Wau di
0: Biru
1: Timbulang kan, di mana
0: di Biru eh Timbulang, yo ada Wau di Timbulang kalau tidak salah,
1: ada Wau di Timbulang.
0: Mm-mm.
1: Terus
0: Mama Opo Risto di Biru,
1: Mama Opo Risto di Biru.
0: Mm-mm.
1: Kemudian ada Kaungke di Wongkulu. Terus semua-semua aja penggemar maupun pendengar acara Pro Dangdut di mana saja berada. Salam Pro Dangdut. Kompak selalu, meskipun lewat udara. Harapannya sehat selalu.
0: Hmm.
1: Itu saja. Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih juga sudah bergabung. Dari telepon biasa kita ke WA. Selamat siang. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali, dengan
2: Mama Faisan di Darita.
0: Aduh, Faisan ini palingan di belakangnya. Memang Faisan luar biasa DP semangat. Mak Faisan
2: DP, Kak, DP lagu.
0: Iya, lagu apa? Lagu apa? Lagu apa, Mak Faizan? Aduh, terputus ya, Mak Faizan. Dari Pak nanti balik lagi, Mak Faizan, karena belum sempat request lagu tadi, so terputus ulang. Halo, Prodangdut.
3: Halo, sayang, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
3: Mama Opo Rei.
0: Mama Opo Rei di Mala. Di Mala Ujang ini, iya. Mak Opo?
3: Enggak kalah sekali dari pagi.
0: Oh, dari pagi, nyana Ujang-Ujang?
3: Cuma dari sana, dari gunung.
0: Oh, dari gunung udah pelihara kelape, tapi kalau di Mala aman. Oke, okay. Baik. Mau Opo silakan lagu aja dulu.
3: Betul lagu, Wawu, pinjam 100.
0: Pinjam 100?
3: Iya.
0: Mau pinjam buat pas apa?
3: Buat Papa Pandi, bawa lebih lagu.
0: Oh,
3: pinjam Gunung Awu ini sewaspada, aku mau pinjam dulu 100.
0: Oke, okay. Untuk antisipasi ya.
3: Dengan Mama Pandi. Oke, okay. Buat Manisa, Rawinda, Ari Guntur, baru Made Atik, Mari Suat, ada Boy, ada Mama Inki di Bangembang, baru Porwau yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehatnya selalu.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih, Bawu.
0: Terima kasih juga, selamat sore. Ada Maopo Rei di Mala, Tabukan Utara. Lanjut kita ke Boy di Tabukan Utara, selamat sore.
4: Halo, selamat sore, Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Oke, okay, betul sekali.
4: Udah pelaku. Dari kertas dan api.
0: Kertas?
4: Dari Anwar. Kertas dan api.
0: So pernah minta sebelumnya kertas dan api ini?
4: Belum, baru ini.
0: Kertas dan api, apa sama dengan penyanyi tadi?
4: Anwar.
0: Anwar?
4: Anwar. Iya.
0: Anwar dari Bahopang ini?
4: Ada, Bu.
0: Anwar, kertas dan api, yang ada ini... Api deng apa ini? Api deng air.
4: Oh, kita kira jadi kopi itu kalau api deng air.
0: Kurang tambah DP gula, no? Oke, ada ini Anwar, kertas dan api.
4: Ada?
0: Ada, kertas dan api.
4: Oke, dan pertama-tama mungkin buat Waulian yang lagi tugas. Selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai penyiaran.
0: Makasih.
4: Terus, di rumah sini ada... Wawu, yang lagi baca di cingke bersama Pak Asrar.
0: Oh, so baca di cingke di sana.
4: Lanjut. Iyo, masih masuk. Terus.
0: Punggu jomo, makasih ya.
4: Ada lima di talornya di santapan kopi kenari.
0: Aduh.
4: Apaan di Dibaha? Ada Bapak Udo di Kelendano, ada Mama Opore di Mala, ada Mama Rada, ada Nisa, Mama Ardin, ada Lomongi, ada Bitla, akan di Daripa.
0: Uh-huh.
4: Terus ada Mama Opo Iswat di Biru. Terus ada Mama di K2. Akhir buat pendengar penggemar Pro Dandut di mana saya salam kompak persahabatan selalu.
0: Oke.
4: Okay. Ada Mama Atar juga.
0: Baik.
4: Oke, dan selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Untuk line telepon kita pending dulu ya, karena ada 3 lagu yang harus kita dengarkan. Lagu request dari Winda, Maopo Rei, dan juga Boy di Tabukan Utara. Tetapi line telepon masih akan kami buka kembali, tidak ditutup RRI, hanya mungkin ditutup sementara karena akan menghadirkan lagu. Setelah 3 lagu ini, kami menanti Anda kembali untuk bergabung dalam program acara Pro Dangdut edisi 21 Mei 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, pendengar, kembali lagi kita di Prodangdut. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Oh, selamat sore Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Dan temannya Momo dari Cabut.
0: Nisa di Morongé.

0: Nanti mau dilepas ulangnya.
1: Iya, terbang ke Laut Nova dengan Pak John yang ada.
0: Burung dalam sangkar baru pulang ke bawah.
1: Lagu semoga terhibur dengan lagu yang kita kirim.
0: Oke.
1: Minta tadi terima kasih Pak Guntur, Mama Opwani, Mama Oporeng ada pinjam 100, Mama?
0: Iya, pinjam dulu 100, Wadih. Semua idul ada, Wadih.
1: Mau tulis di petangan di pebulan.
0: Baru bukan Pak pinjam Pak Momok, makanya dia nak mau tulis.
1: Oh, siapa tadi?
0: Ada pinjam Pak Kristianus kayaknya.
1: Oh, betul sekali. Suruh air Pak
0: Kristianus.
1: Sudah mau korei, boi, Pak Haruk, Pak Unopa, Pak John, Pak Fandi, Pak Udo, Baru, Pak Bilgi, Pak Maiti, Mama Porikwat, Mak Faizan, Mak Wawu, Mak Wawu, Mak Sojo, Mak Adi Afif yang ada di Sola. Buat Wawu selamat petugas, semangat terus, sukses terus. Tahun dah hujan?
0: Tahun tadi hujan. Pas Nova ada datang ke studio hujan, mar sekarang so nyanda.
1: Oh, ini panas terus, Wawu.
0: Itu, no, tadi le utak urano panas, sampai di lengan yang hujan, mau lihat.
1: Iya. Oke, Wawu. Terima kasih. Selamat sore, Wawu.
0: Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Wawu Nisa di Morongi. Dari Morongi kita menuju ke Angges. Halo, selamat sore. Aduh. Nova, suara kecil sekali ini.
2: Halo.
0: Halo, ini di pinggir Kuala atau masih di dalam perjalanan di Mama Dede? Belum sampai Angges, ini suara kecil sekali.
2: Di
0: kayak mekapu.
2: Ada mau cari tuh burung.
0: Aduh, memang sambung menyambung. Ini sampai lagu for Nova wadah itu.
2: Lagu, lagu aku untukmu, kamu untukku.
0: Aku untukmu, kamu untukku. Dian Pisesa.
2: Dian Pisesa.
0: Oke. Okay. Iya. Ada DP lagu.
2: Kirim yang toran tebahan tajam Papa Udo.
0: Pak Udo monitor.
2: Pak Udo dan Bapak Pandi, Pak Gilgis, Wawu Nisa.
0: Oke.
2: Okay. Pak Janis kalau dapat dengar di monitor ini, rencana tanggal 5 torang mau ke rumah.
0: 5 apa? 5 Mei, Juni, Juli.
2: 5 Juni.
0: Juni?
2: Iya.
0: Bukan Juli?
2: Persiapan bulan Juli.
0: Oke.
2: Okay. Dan untuk Wawu, semangat terus.
0: Oke. Okay. Terima itu kasih. Jauh. Salam for Mama Dedek dan Pak Bapak. Terima kasih sudah bergabung. Ada Nova di Angges. Cepat sekali ini Nova ada sampai di Angges. Tadi masih di seputaran RRI, sekarang so di Angges ulang. Halo, Prodangdut.
3: Halo. Halo.
0: Iya, dengan siapa?
3: Dengan Papa Udo.
0: Papa Udo di Torendan. Aduh, pe umur panjang nih Papa Udo ini kesiang.
3: Siapa dong, Pak? Ada bilang apa tadi?
0: Pinjam dulu 100. Bagus ya, Do, kesiang Pak Udo.
3: Ya.
0: Mau baku apa kata di Sweet Memory Live, tapi di Tabut?
3: Apa?
0: Ah, itu dia tadi. Oh, Nisa masih mau survei lapangan dulu. Kira-kira di mana DP tampak dan tanggal masih belum ditentukan.
3: Pinggir pantai, Jono.
0: Di mana?
3: Pinggir pantai.
0: Di pinggir pantai, asik. Ditunggu, Jokang.
3: Oke, mau kirim juga buat Wawulian yang bertugas.
0: Mm-hmm.
3: Selamat bertugas sampai hari penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih. Terima ada Wawu Nisa, ada Boy, ada Mama Opohei, ada Mama Ardi, ada Mama Wawu, ada Mama

0: العقيق هذا عصري هذا أمريكي أمريكوان sama semua aja penggemar produk Anda.
1: Oke.
0: Okay. Saya berada. Kata salam dari Papa Udo.
1: Baik.
0: Perilaku gadis berkerudung putih.
1: Gadis
0: berkerudung putih.
1: Berkerudung putih. Di sini gadis berpayung jingga.
0: Kalau berkerudung putih enggak ada yang harus.
1: Tunggu ya, gadis berpayung
0: berkerudung putih.
1: Oh, berkerudung bukan berpayung. Aduh, Momo gimana nih? Berkerudung putih. Nah, tunggu. Oh iya, ini ada lagunya. Ada DP lagu. Gawe. Terima kasih, selamat sore. Ada Bapak Udo di Tolendano. Kita langsung saja ke lagu-lagu request. Oh, ternyata katuk tadi ini Momo Lien baru dapat ingat. Mau purei di malam, mau pinjam dulu 100 papa-papa deng mama Pandi yang ada di Beha bukan Pak Kristianus. Mohon maaf, ini Momo Lien baru dapat ingat. Oke, kita ke lagu Burung Dalam Sangkar Dian Widya untuk Nisa, Nova Dianggis lagunya Dian Pisesa, Papa Udo lagu dengan judulnya Gadis Berkerudung Putih.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cuy!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

0: Baik, kita kembali ke penelpon di Prodangdut. Halo.
1: Halo, selamat sore Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Mama Faizan di Daripa.
0: Ma Faizan, boleh mengambil jarak yang agak sedikit jauh dari radio monitor supaya tidak feedback.
1: Halo. Kak, ada pelagu.
0: Oh ya, ada ini. Lagu apa? Lagu apa? Ma Faizan.
1: Nela Karisma. Hanya ingin kau tahu.
0: Hanya ingin kau tahu. Oke, kita cari dulu DP lagu nih. Ma Faizan kirim.
1: Kirim jo buat Kak. Tugas sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
1: Terus kin salam jo ada Mama Rizwan di Biru. Ada Kelang. Terus ada Mama De Afid, Mama Nadil, Papa Udo, Kak Ucup di Upel, Kak Nisa di Moronge, ada Mama Ungke di Manganitu, Kak Nova di Angges, Boy di Tabut, Ungke di Bongkulu, terus di Tol ada Mama dan Papa, dan terakhir, for semua jo pendengar acara Prodandu di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Itu jo Kak. Ada DP lagu Kak?
0: DP lagu ada ini, hanya ingin kau tahu dari Nela Karisma.
1: Terima kasih Kak, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Mama Faizan di Daripa, ini yang kedua kali karena tadi di awal belum request lagu. Prodandu.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Prodangdut. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ma Iti.
0: Ma Iti, kapa ragu-ragu mau cumu nama ke siang? Langsung Ma Iti. Ma Iti di Bukidak Timur. Ma Iti, kalau di Bukidak Timur, lagu apa? Lagu apa?
2: Tadi kan di Bukidak Timur apa?
0: Bagaimana?
2: Tadi ada bilang Ulian
0: itu kalau di Bukidak Timur itu Ujang.
2: Nah, enggak, tadi cuma Ujang sedikit.
0: Rabu-rabu ya?
2: Ya, rabu-rabu habis itu lari ulang.
0: So kemana dia itu? Ada lari kemana kira-kira?
2: Insya Allah ya.
0: Kalau di sini kok secerah?
2: Ini sepanas ulang.
0: Oke, panas berarti.
2: Betul lagi jadi
0: lu. Lagu apa itu?
2: Lagu Nostalgia di Sumatera.
0: Nostalgia
2: di Sumatera, bukan di Medan.
0: Boleh, Sumatera. Boleh jadi.
2: Di Medan.
0: Di Medan. Nostalgia di Bukidak Joke.
2: Di Serano.
0: Ah, itu dia, boleh jadi. Jangan lupa Maiti kalau ke Uta Urano sehingga pamomo. Bernostalgia tahun 2.
2: Oh, di Sarano ada di sini.
0: Bagaimana?
2: Domisili di Sarano, ya.
0: Maksud, oh, berdomisili, iya, di Utaurano.
2: Oh, kata-kata, lalu bisa nanti mau ketumbuk ke Utaurano, ya.
0: Aduh, kesiang.
2: Nanti liwe, ya.
0: Baku dapat di...
2: Kamu lalu lagi.
0: Kamu lalu lagi, saya. Memang banyak ini ikangnya, murah-murah ikang, memang.
2: Nanti mau
0: seliwir ke Uta Urano. Seliwir ke Uta Urano, kau. Pijauh juga dari Bukit dek DP seliwir ke Uta Urano. Oke.
2: Sama-sama, oke, jabat kau Lian. Selamat bertugas. Sehat, semangat terus.
0: Makasih, Ma Iti. Ma Iti, nyak mau berhenti, mau tertawa ini terus, Jo.
2: Terus, buat Mama Opo Rizwan, Mama Opo Biru, siapa Ulian?
0: Biru, Mama Opo Rizwat.
2: Oh iya, Mama Opo Rizwat. Mama Opo Abdi di apa?
0: Morongi.
2: Tau Nisa. Tau Winda. Mama De Api. Mama Ena. Tau Ujo. Tau Pandi. Boy. Mairona, Opo Bilki. Ayamis,
0: uh-huh.
2: Maatat, sama wau ikan kedua, dan semua-semua jauh pencinta, terus dan cuma saja berada dalam kompak persahabatan terlalu.
0: Baik.
2: Bisa jauh.
0: Oke, terima kasih.

0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Memang. Tola.
1: Iya, sorry kita tono, jaga Dangdut. Mengantuk sekali, kok gak serabut tidur. Ini kebangin, abis makan, aku jagung bang.
0: Oke, beruntung langsung masuk, Kang.
1: Iya, Olian.
0: Ya.
1: Jangan tunggu lama-lama, Jos, di Paramida.
0: Jangan tunggu lama-lama.
1: Iya.
0: Siap.
1: Ini lagu bukan apa, Jos. Pau, kapan itu DP, apa itu, Sweet Memory Live? Kira-kira bulan mana?
0: Itu dia, Nova masih mau survei dulu lapangan. Kemudian nanti mungkin akan diinformasikan kalau misalnya so DP waktu.
1: Oke. Soalnya dihalangin bang.
0: Amin.
1: Oke. Mama Iti bawa ikan dulu.
0: Cuma kok Mama Iti ini nggak bisa dihubungin, DP nomor ini nggak ada ini Mama Iti kasih yang.
1: Itu lagi kebar, baru-baru datanya dek apa? Orang pe Birman yang tak keluar dia. Oh, yang mau cari tahu dang. Yang mana dia? Mamnya dah bapak dia.
0: Oke.
1: Dari masa kemarin mau lihat.
0: Oke. Mudah-mudahan mau dapat kasih yang info nomor ini.
1: Iya, supaya dia bawa ikan, orang bawa ketupat. Oke, Wau. Lanjut, kirim aja pertama-tama buat kau. Ya, selamat tertutup. Semangat, sukses selalu sampai akhirnya.
0: Terima kasih.
1: Terus ada Mama Isi, Mama, Mama Opo Rey, Kak Winda bersama Pak Guntur. Ada Kak Nisa, Mama Opo Ardi. Ada Pak Uduk, Pak Andi, Pak Yani, Bapak Wilkis. Ada Kak Nova, Ma Dede, Pak Wawu, Oma Ajak, Mama Faizan, Boy. Ada Mama Atar dan semua-semua juga pendengar kecinta Prodandu. Salam Prodandu. Iya, Olian, makasih. Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore juga sudah bergabung. Ma Ade Afiq, pendengar RRI, merupakan penelpon terakhir untuk program acara Prodangdut di edisi siar hari ini karena masih ada lagu-lagu yang harus kita dengarkan juga di kesempatan siar kali ini. Terima kasih tentunya untuk Anda semua yang sudah bergabung. Yang belum bisa bergabung, Anda bisa mencoba kembali pada besok hari. Lagu untuk Mama Faizan, Ma Iti, dan Ma Ade Afiq di Tola, serta semua pencinta dan juga penggemar acara Pro Dangdut.
2: Saimo.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kita akan bergabung dengan program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Berjaringan.
1: Beranda Astacita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti, listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita. Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi, saya bilang tadi energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Iya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
0: Oh ya. Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA untuk panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baharu Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa di

dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: saat ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, PSEL. Biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Okay. Seperti itu.
0: Sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya, Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kebelakang sebentar ya, kenapa nanti Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada pemilahan, kemudian pengolahan di TPS 3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya, gitu ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi

0: salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Uh-huh. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah kota Bogor. Ya. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Hmm. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang untuk kota Bogor itu 1.000 ton per hari. Okay. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor. Yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1.000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Ya, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
0: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur masih
0: ada,
1: ya.
0: Masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih. Karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber peluang apa ya, ekonomi tambahan ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
0: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengelolaan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya, Ibu,
0: penting
1: ya.
0: Penting banget.
1: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
0: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, ya, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Uh-huh. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Uh-huh. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali, Bu, ya.
0: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu, insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja, Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini, Ibu? Singkat saja.
0: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor, yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ibu, atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
0: Terima kasih, Mbak Lies.
2: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.
0: Menurut pandangan Petrus, pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan, bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak, salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari Norway, dan banyak Pak dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya rida ringulangu biaya karambu nambawa pamalirung da iya rika bandang alamu dadunanya tarambu napangit.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabai, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan, kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu, Bang.
2: Iya rida ringulangu biaya karambu nambawa pamalirung da iya rika bandang alamu dadunanya tarambu.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Veranda Astacita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Astacita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kayak kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Mereka cerdas-cerdas banget. Saya nanya kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi itu kan kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Dan kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan

0: pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: Papua.
1: Pembuatan briket ini maksud kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di papeda, semua kita
3: gunakan. Ini kan ini dua kali, ini baru berangkat.
2: Briket, dengan batu briket.
3: Lama, detail itu berkali, itu berkali.
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
3: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
2: Beli aja, gampang, gak repot nyap-nyapin.
3: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
2: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
3: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
2: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
3: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti bersama Asta Beranda Asta Cita Nasional dari program 1 RRI Jakarta. Dan saat ini di menit ke-59 lepas dari pukul 16 kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna. Dan selanjutnya kita akan jelang informasi lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Tindak lanjuti viral keberadaan 3 WNA berkewarganegaraan Cina di Sangiha, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut melalui Kanim Tahuna gelar operasi gabungan sisir pertambangan emas Bowone.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara turut mendampingi Kantor Imigrasi Tahuna dan APH serta instansi teknis terkait dalam operasi gabungan di lokasi tambang emas Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Operasi gabungan ini untuk menindaklanjuti video viral di media sosial adanya warga negara asing berkewarganegaraan Cina bekerja di tambang tersebut. Yodi Supit, Kepala Seksi Intel Dakim Kanim Tahuna, kepada sejumlah wartawan yang ikut operasi gabungan menegaskan, berdasarkan pengawasan yang dilakukan bersama APH dan instansi terkait di pertambangan emas Bowone, tidak ditemukan warga negara asing.
2: Seperti yang teman-teman lihat pada saat ini, kami dari Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, dan bersama dengan APH yang ada, aparat penegak hukum yang ada, bersama-sama kita di sini untuk melakukan pengawasan, dan hasil pengawasan yang kita dapat untuk saat ini tidak ada keberadaan orang asing yang berada di tambang emas Bowone. Kami dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna telah melakukan pengawasan di bulan April. Kami telah dua kali melakukan pengawasan, yaitu yang pertama operasi wirawaspada dan yang kedua patroli keimigrasian. Dan yang bulan Mei, awal bulan Mei, kami sudah melakukan operasi pengawasan orang asing tanggal 6 Mei. Jadi pada saat kami melakukan pengawasan orang asing, dapati bahwa tidak ada keberadaan orang asing di sini.
1: Yaudi, operasi gabungan berskala lintas instansi yang dilakukan ini sebagai langkah deteksi dini pengawasan hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekaligus juga memperkuat koordinasi, meningkatkan sinergitas, serta membangun keterpaduan data dan informasi yang solid di antara aparat penegak hukum beserta seluruh unsur komunitas intelijen setempat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan fungsi pengawasan keimigrasian dan keamanan wilayah perbatasan dapat berjalan optimal, responsif, dan terintegrasi secara berkelanjutan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sangihe, Ibtu Stevi Sumala, menyampaikan penertiban di lokasi tambang Bowone sudah 4 kali dilakukan dan saat ini tidak ditemukan adanya keberadaan atau aktivitas warga negara asing di lokasi tersebut.
3: Jadi rekan-rekan, terima kasih. Walaupun memang kami ada penanganan dari pihak imigrasi, ini mungkin dikoreksi bahwa penertiban di tempat ini kami sudah lakukan sudah 4 kali, dan ini 4 kalinya. Jadi mungkin dalam pemberitaan sebelumnya kita cek bahwa penertiban di lokasi ini sudah berapa kali kami lakukan penutupan, dan ini kali keempat kami lakukan penutupan dan penertiban.
1: Sumolang menegaskan kegiatan di pertambangan Bowone saat ini sudah ditutup dan telah dipasangi pita garis polisi atau polis lain terhadap truk dan eskavator, serta juga telah memasang baliho di lokasi tersebut untuk stop tambang ilegal dengan mencantumkan pasal pelanggarannya oleh Polres Sangihe. Roy Pesak melaporkan.
0: Dari RRI Manado, kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Memasuki Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 yang tinggal menghitung hari, membuat para UMKM terus meningkatkan pembuatan kue kering. Peringatan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri maupun Idul Adha identik dengan keberadaan kue kering sebagai tradisi masyarakat Gorontalo.
4: Masuki peringatan hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha tahun 2026 ini memberikan manfaat signifikan bagi para pelaku usaha di daerah. Ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang mencari kue kering maupun basah untuk kegiatan lebaran tersebut. Pelaku UMKM Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, Carolina Hasan, berharap untuk omset kue kering tahun 2026 ini dapat meningkat sebesar 30% dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, meskipun penjualan kue kering ini merupakan produk musiman, namun pihaknya berupaya melayani masyarakat yang membutuhkan. Disadari untuk penjualan kue kering saat ini, omsetnya cukup meningkat signifikan meskipun harga bahan bakunya pun mengalami lonjakan.
5: Walaupun mungkin di bahan baku terjadi lonjakan harga yang cukup tinggi, tapi untuk produk kue kering, karena ini adalah produk musiman yang dimana pasti masyarakat juga akan membutuhkan produk ini, insya Allah di tahun ini akan meningkat, walaupun mungkin ada sedikit kendala di mana bahan baku yang seperti margarin, gluten yang sering kosong, kemudian bahan-bahan baku lainnya seperti telur dan lain-lainnya meningkat tajam harganya.
4: Sementara itu, pegiat UMKM Gorontalo Dewi Sutona Saru mengemukakan dalam meningkatkan omset penjualan kue, pihaknya telah menggunakan sistem digitalisasi. Pemanfaatan sistem online seperti ini memberikan dampak signifikan terhadap penjualan kue dan kebutuhan penunjang lainnya yang diperlukan masyarakat. Bahkan untuk kegiatan administrasi seperti pembukuan, pihaknya juga menggunakan sistem aplikasi online yang dinilai memperlancar kegiatan usaha.
6: Kemudian ada penjualan melalui GoFood, kemudian ShopeeFood. Seperti kita sudah aplikasinya sudah banyak, kami lebih banyak online. Jadi digitalisasi yang kami gunakan juga, kemudian dalam pembukuan kita sudah pakai aplikasi CAP.
4: Penjualan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti online ini mampu meningkatkan pendapatan UMKM itu sendiri. Dari Gorontalo, Hendra Raup RRI, Tersembung Udara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Informasi dari RRI Tahuna, imigrasi kelas 2 TPI Tahuna gelar operasi gabungan pengawasan orang asing di lokasi Tambang Bowone, Rabu 20 Mei 2026.
8: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna secara resmi menginisiasi pelaksanaan operasi gabungan berskala lintas instansi sebagai langkah deteksi dini pengawasan hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Langkah teknis ini diambil guna memperkuat kolaborasi, meningkatkan sinergitas, serta membangun keterpaduan data dan informasi yang solid di antara aparat penegak hukum APH beserta seluruh unsur komunitas intelijen setempat. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, Jordi Supit, kepada RRI mengatakan, melalui kolaborasi ini diharapkan fungsi pengawasan, keimigrasian, dan pengamanan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih optimal, responsif, dan terintegrasi secara berkelanjutan.
2: Seperti yang teman-teman lihat pada saat ini, kami dari imigrasi dan bersama dengan APH yang ada, aparat penegak hukum yang ada, bersama-sama kita di sini untuk melakukan pengawasan, dan hasil pengawasan yang kita dapat untuk saat ini tidak ada keberadaan orang asing yang berada di Tambang Mas Bowone.
8: Menurutnya pilihan lokasi ini didasarkan pada pantauan intensif terhadap aktivitas penambangan serta mengantisipasi potensi pelanggaran hukum maupun keberadaan orang asing secara ilegal. Selain itu berdasarkan hasil pengawasan lapangan yang dilakukan dalam kegiatan operasi gabungan di kawasan pertambangan Bowone, tim gabungan tidak menemukan adanya keberadaan maupun aktivitas warga negara asing di lokasi tersebut.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga cabai di pasar Melongwane naik dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram.
9: Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut kembali naik. Lipi, salah satu pedagang di pasar Melongwane, mengatakan cabai rawit merah naik dari Rp60.000 per kilogramnya menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Naiknya harga komoditas cabai rawit merah disebabkan karena pembelian dari luar daerah seperti Manado merupakan pemasok juga mengalami lonjakan.
10: Harga cabai naik dari harga biasa Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram, satu cupak Rp10.000.
11: Ya mungkin penyebab kenaikan, Bu.
10: Mungkin karena pengaruh hujan di Manado.
11: Cuaca.
10: Cuaca hujan. Jadi
11: kalau pembelian dari Manado berapa, Bu?
10: Kalau dari Manado 55. Menumpuk kosnya.
11: Oke.
9: Okay. Sementara itu Mia, salah satu ibu rumah tangga, kepada RRI menyebutkan ia terpaksa mengurangi jumlah porsi pembelian mengingat harga cabai yang naik signifikan. Ia mengakui kenaikan harga cabai cukup memberatkan pembeli karena harus menambah biaya kebutuhan dapur.
10: Kami merasa terbeban karena belanja lagi bertambah.
9: Sebagai konsumen, ia berharap harga kebutuhan dapur pasar Melongwane kembali normal sehingga tidak lagi memberatkan konsumen. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengarut terus mengendara untuk Indonesia.
0: Demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Kemendikdesmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan pengecualian batas usia pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Yang dimaksud pengecualian tersebut, yakni anak di bawah usia 7 tahun tetap bisa mengikuti SPMB jenjang sekolah dasar selama anak siap untuk mengikuti pembelajaran SD. Hal tersebut disampaikan oleh Gogot Suharwoto, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal dalam acara penandatanganan komitmen bersama SPMB Rama 2026-2027 di Kemendikdasmen hari ini, 21 Mei 2026. Aturan ini sebagaimana dimuat dalam Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB. Calon murid yang berusia minimal 5 tahun 6 bulan hingga 6 tahun per 1 Juli tahun berjalan bisa diterima selama memiliki kecerdasan, bakat istimewa, serta kesiapan mental. Untuk melihat kriteria tersebut, perlu adanya surat keterangan dari ahli seperti psikolog.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebagai informasi untuk Anda bahwa azan maghrib pada hari ini 21 Mei 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Di menit ke-30 lepas dari pukul 17 saat ini, kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat di kandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

0: الجد وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malam telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerimu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, di menit ke-52 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami masih menghadirkan satu lagu lagi untuk melengkapi kebersamaan kita dalam lagu-lagu bernuansa islami di edisi kali ini.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Pro 1.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Pendengar RRI, demikian tadi sudah kita ikuti bersama drama radio, ada juga lagu-lagu hiburan ya, yang tentunya menemani suasana malam Anda, lagu-lagu pop Indonesia. Dan kali ini kita beralih ke lagu-lagu mancanegara atau lagu-lagu barat yang akan kami hadirkan hingga jelang pukul 20 nanti. Ada juga informasi yang masih akan terus kami hadirkan dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Dari rri.co.id, pendengar, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM termasuk pencegahan stunting harus menjadi agenda utama nasional menuju Indonesia Maju 2045. Hal itu disampaikan Budi Setiono, Sekretaris Kementerian Kependidikan dan Pembangunan Keluarga atau Sekretaris Utama BKKBN, di mana distribusi program makan bergizi gratis MBG perlu dipertajam agar menjangkau kelompok prioritas seperti ibu hamil dan menyusui yang berisiko mengalami stunting. Ia juga menilai Indonesia perlu menggeser fokus pembangunan pendidikan dari sekedar peningkatan angka partisipasi sekolah menuju peningkatan kualitas SDM yang lebih kompetitif.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Pendengar, kami cukupkan sampai di sini untuk lagu-lagu mancanegara, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih bergejolak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
3: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau pasar kan kalau ada ketidakpastian, aku jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebenarnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena yang biasanya jadi uangnya di mainnya oleh pemilik. Karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Banyak untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Ya. Optimis akan bisa
9: secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20 ton, 15 ton.
12: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita perhatiin satu-satu, ini banyak yang mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: So- Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembeli dapat dibagikan kepada warga aman untuk
10: menjelang hari raya Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Jalur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli, dan setelah disembeli kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy, pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya, gitu aja. Iya, Samsia. Pak, ini tadi juga sama itulah anak-anak sama cucu gitu. Jadi anak itu cucu kompak. Ayolah, anak sama cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji. Itu Pak, apa namanya?
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal.

0: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
1: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
2: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
1: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
3: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
4: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir
3: buat kita. Dan

Pendengar, Daniel menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya, terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjadi menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi ORADO. Dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu perubahan yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya ORADO sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: Beda tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
2: Iya, bahasanya sebenarnya
1: Mexico.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas,
1: ya,
2: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and the Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara tanpa paspor.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar, demikian tadi informasi dari program A3 Jakarta, dan saat ini di menit ke-37 lepas dari pukul 22 kami akan menghadirkan mimbar agama Islam. Mimbar agama Islamnya tidak kami hadirkan, tetapi lagu-lagu bernuansa Islami yang akan kami hadirkan hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

Ya, pendengar RRI, lagu dari Kanda dengan Ku Bersujud Padamu merupakan lagu terakhir dalam rangkaian musik islami di malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan selanjutnya, selepas pukul 21 nanti, kita akan mengikuti lagu-lagu dalam musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar RRI, dari Banyuwangi, memasuki bulan Zulhijjah, warga desa Kemiren, Kecamatan Gelaga, Banyuwangi, kembali menggelar tradisi mepe kasur atau menjemur kasur pada 21 Mei 2026 hari ini. Tradisi khas masyarakat Osing ini menjadi bagian dari rangkaian ritual adat bersih desa yang rutin digelar setiap tahun dalam menyambut bulan haji. Sejak pagi hari, ribuan kasur berwarna merah dan hitam nampak dijemur serempak di depan rumah warga sepanjang jalan desa. Pemandangan kasur yang seragam itu menjadi daya tarik khas yang hanya dapat ditemui setahun sekali saat ritual berlangsung. Warga dari berbagai usia terlihat membersihkan kasur dengan cara memukulnya menggunakan penebah rotan agar debu yang menempel menghilang. Nah, pendengar RRI, seperti apa selengkapnya tradisi mepeh kasur Kemiren, simbol doa dan keselamatan warga ini, Anda bisa baca di rri.co.id.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul kak tukang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik, sama deng bau ada bilang tadi no.
1: Iyo sih, memang Dapalia gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng satu lem bau. Ini gelang dang ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang. Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu lenin boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

Dengar Merah Delima Pesona Budaya, kekuatan identitas menggambarkan keindahan budaya yang menjadi jati diri dan kebanggaan masyarakat. Warna merah pada delima melambangkan semangat, keberanian, dan energi kehidupan, sementara butiran delima mencerminkan keberagaman yang bersatu dalam harmoni. Perpaduan ini menjadi simbol kuat bahwa budaya adalah kekayaan yang mampu mempererat persaudaraan dan membangun identitas bangsa. Budaya hadir melalui berbagai bentuk tradisi, seni, bahasa, adat istiadat, adat hingga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, budaya tetap memiliki peran penting sebagai pondasi karakter dan identitas masyarakat. Nah, pendengar RRI selengkapnya mengenai Merah Delima, Pesona Budaya dan Kekuatan Identitas, Anda bisa baca di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk program acara Ruang Rindu malam ini, Anda bisa request lagu-lagu mancanegara ya. Lagu-lagu mancanegara 60-an, 70-an untuk malam ini melalui 0812-5503-8009. Nah, pendengar RRI, untuk yang ingin bergabung sesaat lagi setelah kami hadirkan yang berikut ini. Perwakilan lagu dari tahun 70-an, And I Love You So, dari Perry.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita di sesi line telepon untuk acara Ruang Rindu di malam ini. Kita ke penelpon pertama kita untuk Ruang Rindu. Ada siapakah di ujung telepon ini? Mudah-mudahan bisa tersambung. Harapannya juga jaringan kita di malam ini baik, sehingga komunikasi bisa lancar-lancar saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Nova. Halo. Halo. Halo Nova. Hai hai. Aduh. Harapan Wow Herlinnya tidak terwujud ini karena memang gangguan nampaknya untuk sesi atau penelpon pertama kita di malam ini. Baik, Nova silakan dicoba lagi di nomor yang sama 0812-5503-8009. Kita ke penelpon di saat ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Wau Erling.
0: Iya, Wau Nisa ini.
1: Terus sekali, Wau.
0: Jadi juara satu ini, karena Nova terlengser.
1: Jualan belakang nanti.
0: Nova nyana jadi juara, karena putus.
1: Nyana. Nyana jadi juara.
0: Silakan Nisa.
1: Kita kok itu ya, mulai pertopah. Kau itu lagu Jangan Kau Curiga dari Bobby Nisan.
0: Barat malam ini, Wau Nisa.
1: Oh, Barat?
0: Iya, Barat. Mancanegara. 60-an, 70-an, mancanegara. Dorang Source Baker, dorang ABBA, dorang Lobo, siapa lagi, Kang?
1: Australis masuk,
0: kok? Ya, bagaimana?
1: Australis masuk?
0: Oh, masuk. Masuk sekali.
1: Apa ada judul?
0: Di sini kalau dari Oscar Harris ada Try a Little Love, kemudian apa kata Soldier Prayer.
1: Itu juga ada di film vlog itu.
0: Oke okay deh, baik-baik.
1: Tahu Nova dengan Pak Jo,
0: baik.
1: Tahu Nova, Mama Purei, Mama Fari, Rinda, Guntur, Mama Iti, Mama Purisa, Ungke, Papa Ungke, Ayah Yanis, Ayah Dimanente, Mawawu, Made, Nui.
0: Oke.
1: Okay. Kahan Cikian Raja Indomayira, Wawu, selamat bertugas, selamat terus Wawu, sukses terus, terima kasih Wawu, selamat malam.
0: Terima kasih Wawu Nisa sudah bergabung, selamat malam. Kita ke penelpon berikut di sini ada Nova. Mudah-mudahan Nova nyana mau putus, Kang. Tunggu ya, Wawu Herlin mau coba angkat dulu. Halo, Nova. Halo, Nova. Oh, Nova so masuk ini, marinya ada suara. Nov, halo. Hai, hai. Halo. Oh, putus ulang, sayang sekali ya. Gangguan sekali berarti Pak Nova ini di Angges. Nova tadi siang jadi torampe narasumber di Magota Bercerita karena DP topik seputar grup musik di daerah ya, Trio Sinumaring. Terima kasih Wau Nova. Kita ke penelpon berikut. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Mama Operiswat ini suara dan rupa apa ya? Demam begitu kumbago yang demam goyang ini. Gangguan sto Kang Mama Opo. Lagu jo dulu kalau boleh, lagu barat malam ini. Bagaimana? Halo. Lagu apa Mama Opo? Halo. So bukan cuma demam goyang ini, so hilang ini Mama Opo suara. Halo. Ya, lagu jo Mama Opo, lagu apa? Halo. Mama Opo bageser stokang, bapindah sedikit. Kalau ada di dapur ke muka, kalau di muka tes masuk ulang atau keluar ke pinggir jalan. Halo.
2: Oke.
0: Oke.
2: Halo.
0: Lagu jo Mama Opo.
2: Lagu.
0: Bagaimana, Mama Opo? Oke, Mbak, mohon maaf sekali nih, Mbak Herlin tutup dulu nih. Nyada tabok masuk tuh nak bercerita ini, nyada ada suara Mbak Herlin apa dengar. Kalaupun ada kecil kom putus-putus. Nampaknya ini meluas gangguan jaringannya ya, karena Nova di Angges, Mama Op Riswat di Biru, jauh di jarak, mar semua DP jaringan kurang baik. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, oh jaringan tabut rupa bagus ini. Dari Moronge dan dari Beha ini stabil. Bapak Pandi, silakan.
3: Bapak Pandi, kooperan waktu sinyal.
0: Ada beli sinyal sendiri, Stodeng Nisa ini, Kang.
3: Iya, biasa kuah. Nova juara satu, toh.
0: Iya, Nova mengalah, so di luar tiga besar ini, nyak masa-masa. Oh,
3: gape dari sini.
0: Oke, akan hadir ya. Lanjut Pak Bandi. Ya.
3: Oke, pertama-tama buat orang tua, selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran. Lalu yang kedua tadi, jangan bermimpi kuat Nisa. Pasal lagu barat bagi ubinnya
0: sakit. Nyala, oh Nisa nyala dapat dengar. Soalnya oh Herin cuma bilang satu sekali di awal.
3: Baru ada Mama Deapi, ada Perempi Nova, Mama Wawu kedua, Mama Opori Suat Biru. Kalau dari Biru kuat, tapi ada yang jenis mantahi. Baru ada Bapak Udo, Bapak Gilgi, Mama Opori, Mama Iti, Mama Una. Kemudian ada Pak Yanis, ada Winda, Guntur, Mama Puardi, dan semua-semua yang pendengar Ruang Rindu di mana saja berada.
0: Baik.
3: Dapat salam dari Pak Pandi.
0: Baik-baik. Terima kasih Pak Pandi. Selamat malam. Satu kali deh mau coba Nova tersambung ulang. Halo Nov.
4: Halo.
0: Akhirnya ada suara Nova.
4: Iya.
0: Oke deh, luar biasa perjuangannya. Silakan
4: malam,
0: Nova.
4: Malam, Awu, Ruang Rindu.
0: Malam, Bahe.
4: DP lagu dulu, Bu.
0: Lagu apa?
4: So ada yang request itu Baby Blue?
0: Belum.
4: Oke, itu Jo.
0: Oke, dan bye.
4: Untuk Wawu, sehat, semangat terus sampai selesai penyiaran.
0: Amin.
4: Sebenarnya mau kirim Pau Nisa pada Mu Negeri, marnya tidak jadi, no, macam negara. Ada Bapak Pandi. Ada Ma Ade Afik, Mama Oporei, Mama Faisan. Aku kita senyata pada dengar ini Mayrona pe suara ini so rindu. Bagaimana keadaan Medan?
0: Horas.
4: Ada Matahit, Mayo, Nice, Papa Ungke di Mahena, Putra Makassar, Bagasena Purek dari Manado dia ini. Oh, itu jauh, semua-semua. Yang penting salam kompak. Untuk Pak Yanis, kalau ada ta monitoring, tanggal 5 torang mau ke sana, Pak Yanis mau tinjau lokasi. Oke.
0: Okay. Oke deh. Begitu Jo, Nov?
3: Iya.
0: Kasih Bu. Selamat malam. Nova di Angges akhirnya setelah perjuangan demi perjuangan Tamaso. Kontra mau dengar lagu dulu pendengar ada Oscar Harris kemudian You Are My Love dari Bonnie M. Subsbaker dengan Baby Blue. Selamat malam Nisa, ini yang request Bapak Pandi, Nova, Mama Opo Riswat mau gabung jo dulu nanti masa ulang untuk request sendiri karena tadi piru tak putus Mama Opo P telepon. Kita akan dengarkan lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Semua-semua jauh penggemar pencinta Robin. Jauhku,
1: Okay,
0: terima kasih
1: Mayo,
0: selamat malam. Ya,
1: the
0: sayang.
1: power of love, nih.
0: Iya,
1: Oke okay deh,
0: Celine Dion.
1: bye. Siap. Terima
0: Ya, makasih
1: kasih,
0: sayang.
1: Mama Yuk
0: Selamat malam.
1: sayang. Selamat malam. Dari apa yang sembekah ya, ada Mama Yuk bersama kita. Baik, pendengar RRI di belakangnya Mama Yuk. Satu penelpon lagi untuk sesi ini. Kita ke siapa ini yang bergabung, Kang? Sebab bunyi ini marahnya tidak masuk. Oke, tetap ditunggu di 0812-5503-8009. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Yanis. Nah.
1: Pak Yanis Dinaha. Pak Yanis, silakan.
2: Ini dengan Wawu siapa?
1: Dengan Wawu Herlin ini, Pak Yanis.
2: Oh, selamat malam, Wawu Herlin.
1: Iya.
2: Kepilang, kita minta send me the payload.
1: Send me the payload. Baik, mau hadir nih, Pak Yanis, lanjut. Iya.
2: Mau kirim pertama buat Nova.
1: Iya.
2: Yang ada di akhir. Baru ada keluarga Darosa di Kolongan Kembali. Baru di Naha ada Opa Bukis. Ada Roy Fiani. Ada keluarga Rumopa. Baru ada keluarga Mengbeta di Naha juga. Pak Amir Senen, Timur Samir. Baru bisa ada Pak Pandi yang sudah lewat tadi. Bapak Umpe, Bapak Hido, Boy. Di Bukit Timur ada Mama Iti. Di Merauke ada Wawu Winda. Wawu Nisa, Pak Guntur. Di Tolu ada Mama Iti. Di Bongku ada Pak Umpe, baru di Tidore Tenda ada Ibu Halima, Mama Iyo, Mama Enam. Bapak Jamper, baru di Manente ada Yaya Yan, Pak Umke. Di Malang ada, apa di Malang, Bu?
1: Di Malang, Mama Opo Rey.
2: Mama Opo Rey. Di Mangan itu ada Mama Mboen. Dan semua pendengar. Buang rindu pada malam ini.
1: Oke deh.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Yanis. Selamat malam. Iya. Ada salam Nova. Boleh masuk ulang salam akang Wawu Herlin selupa. Ada mau cek lokasi kata?
2: Lokasi apa ini?
1: lokasi Sweet Memory Live kalau menurut Nova. Nampaknya belum ada koordinasi langsung ya. Atau ke Pak Yanis yang lain, Nova boleh kasih clear.
2: Oh,
1: oke deh, Pak Yanis, terima kasih ya sudah bergabung. Selamat malam, Pak Yanis di Tabukan Utara, di Naha. Terima kasih sudah bergabung untuk malam ini. Kita ke penelpon, karena ini sudah bergabung dari tadi, Wawu Herlin semua putar lagu, tapi karena memang bergabung terus dari tadi, Piro, jangan muta tinggal akan kapal. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ya, tidak ada suara. Baik, nampaknya Wawu Herlin cuma dengar Wawu Herlin bersuara, Kang. Mau coba ulang? Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam.
3: Halo.
1: Iya. Dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Ada suara.
1: Oh, tidak dengar suara. Baik, mohon maaf mungkin gangguan jaringan atau seperti apa, suara dari studio tidak kedengaran ya. Kita akan dengarkan lagu dulu permintaan dari Mama Iti, Mama Yuk, dan juga Pak Yanis.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sesi terakhir Ruang Rindu untuk saat ini pendengar. Mengingat waktu kita, kami mohon maaf sudah tidak bisa membuka lagi sesi terakhir ini untuk line telepon. Kami akan hadirkan lagu mancanegara, satu lagu mancanegara ke ruang dengar Anda untuk kita dengarkan bersama menutup acara Ruang Rindu. Dan selepas pukul 23 nanti pendengar RRI, kami masih akan hadir dengan lagu-lagu Indonesia di nuansa musik malam ya. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda tetap setia memonitor Pro 1 khususnya di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Nisa, Mama Opo Riswat, Bapak Pandi, Nova, Mama Iti, Mama Yo, dan Pak Yanis tadi. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik. Dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

44 menit lepas dari pukul 5 pagi dan masih ada beberapa lagu lagi kami hadirkan untuk Anda, khususnya lagu-lagu bernuansa Islami.

0: nastapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

lagu dari Wali merupakan persembahan terakhir untuk kebersamaan kita dalam lagu-lagu bernuansa Islami untuk edisi hari ini 22 Mei 2026. Dan selanjutnya kita akan mengikuti informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Jadi konsep hijaunya dapat ya untuk lingkungan di pusat kota, juga ketahanan pangannya ada di situ.
2: Pemerintah daerah harus membuat instruksi untuk tidak ada aktivitas di 4 km Gunung Api Awu.
3: Inilah Warta Berita Jumat 22 Mei 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sangihe memperkuat upaya pelestarian keanekaragaman hayati di daerah sebagai bagian dari komitmen menjaga keseimbangan ekosistem serta melindungi berbagai satwa endemik khas Sangihe. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sangihe, Christine Makagansa, STP, dipandu reporter Jumel Johanis.
4: Pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ibu Christine Makagansa, STP. Bu, terkait dengan topik jaga keanekaragaman hayati, dorong ketahanan pangan. Hari Ketahanan Pangan Internasional 22 Mei. Nah, seperti apa peran pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga keanekaragaman hayati, dukung ketahanan pangan?
1: Ya, baik. Jadi kami selaku dinas teknis ya, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, selaku dinas teknis yang membidangi hal ini, terkait dengan upaya kami untuk mendorong ya kegiatan jaga keanekaragaman hayati ini. Jadi keanekaragaman hayati ini itu menyangkut dengan variasi semua makhluk hidup ya, baik dari tingkatan spesiesnya, tingkatan ekosistemnya, kemudian genetiknya ya. Sehingga kami dari dinas teknis sendiri sudah melakukan beberapa langkah, beberapa kegiatan dalam upaya ini, termasuk membangun kerjasama dengan beberapa pihak seperti beberapa yayasan, Yayasan Burung Indonesia ya, untuk pelestarian satwa-satwa endemik yang ada di Sangihe ini, yang tersebar di beberapa tempat di mana mereka hidup. Kemudian yang bisa kami lakukan sebagai dinas teknis tentunya melakukan beberapa kegiatan seperti penanaman pohon pelindung ya, khusus di daerah resapan air ya, mengingat cuaca ekstrim ya akhir-akhir ini, sehingga kami mengambil langkah antisipasi seperti itu. Kemudian tadi baru saja kami melakukan kegiatan penanaman pohon pelindung di pesisir pantai Kolongan Beha, Kecamatan Tona Barat. Ya, berkolaborasi dengan pihak Kodim 1301 ya. Di sana kami melakukan penanaman kurang lebih 50 pohon jenis kapuraca atau yang orang Sangir lebih kenal dengan bingkareng. Jadi tanaman ini khusus untuk menjaga daerah pesisir ini dari abrasi ya. Dan sejauh ini untuk penanganannya sendiri di pusat kota, seperti topik tadi, jaga keanekaragaman hayati dan dorong ketahanan pangan ya. Jadi kami baru minggu yang lalu, di hari Selasa tepatnya, kami melakukan penanaman cabai di ruang terbuka hijau di pusat kota Tahuna. Jadi ada kurang lebih 526 pohon cabai di samping drainase besar di pusat kota, mulai dari Polsek Tahuna sampai ke pintu air. Jadi kami melaksanakan penanaman cabai di sana.
4: Ibu Kadis, tujuan dari penanaman bibit cabai ini?
1: Ya, tujuannya ke arah apa ya? Menggiring konsep pertanian perkotaan begitu lah. Jadi di pusat kota biasanya hanya ada pohon pelindung sama bunga-bunga, tapi kami mencoba membawa tanaman pangan ini di pusat kota, sehingga mendorong warga masyarakat yang ada di seputaran ini untuk lebih menjaga ya, menjaga lingkungan, sehingga di pusat kota itu terkesan hijau, tetapi tanaman produktif ini bisa membantu masyarakat sekitar untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Karena kita tahu bersama bahwa tanaman cabai ini kan tanaman yang dibutuhkan oleh masyarakat kan. Jadi ketika saya tanaman cabai di sepanjang jalur ini, maka warga di situ kan bisa juga mengambil manfaat dari situ. Dengan konsekuensinya mereka harus menjaga kebersihan di seputaran RTH, membersihkan gulmanya, kemudian menjaga tanaman cabai ini tetap tumbuh subur sehingga bisa panen maksimal dan bisa membantu mereka juga. Jadi konsep hijaunya dapat ya untuk lingkungan di pusat kota, juga ketahanan pangannya ada di situ. Jadi masyarakat di sekitar diajak untuk mari memanfaatkan lahan sempit ini untuk tanaman-tanaman produktif yang bisa membantu ekonomi keluarga.
4: Iya, baik. Pendengar, demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ibu Christine Makagansa, STP. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah daerah menghimbau masyarakat tidak beraktivitas di radius 4 km dari Gunung Api Awu.
2: Pemerintah daerah harus membuat instruksi untuk tidak ada aktivitas di 4 km Gunung Api Awu.
5: Gunung Api Awu di Sangihe, Sulawesi Utara, Selasa 19 Mei 2006 meningkat dari waspada menjadi siaga. Adanya kenaikan level Gunung Api Awu, masyarakat dilarang beraktivitas di radius 4 km. Pernyataan ini disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wandu Labesi. Ia menjelaskan, dari hasil rapat bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Rabu 20 Mei 2006, menginstruksikan pemerintah daerah untuk mitigasi bencana erupsi Gunung Api Awu.
2: Yang pertama, pemerintah daerah harus membuat instruksi untuk tidak ada aktivitas di 4 km Gunung Api Awu. Sehingga lewat instruksi ini masyarakat diharapkan mematuhi, dan ini menjadi perhatian kita semua untuk tindak lanjut sehingga tidak ada aktivitas.
5: Instruksi pemerintah daerah ditujukan kepada pencinta alam dan masyarakat petani untuk tidak beraktivitas di 4 km dari Gunung Api Awu. Wandu Labesi menegaskan, kita semua tidak tahu kapan Gunung Api Awu erupsi. Yang dilakukan saat ini sebagai upaya untuk meminimalisir apabila ada korban jiwa yang terjadi. Upaya yang akan dilakukan pemerintah daerah menutup pintu masuk menuju puncak Gunung Api Awu. Alexander Dalenggade melaporkan.
3: Sidak yang dilakukan tim imigrasi kelas 2 TPI Tahuna bersama aparat penegak hukum tidak menemukan adanya orang asing di tambang emas Bowone.
6: Bersama-sama kita di sini untuk melakukan pengawasan, dan hasil pengawasan yang kita dapat untuk saat ini tidak ada keberadaan orang asing yang berada di tambang emas Bowone.
4: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna secara resmi menginisiasi pelaksanaan operasi gabungan berskala lintas instansi sebagai langkah deteksi dini pengawasan hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Langkah teknis ini diambil guna memperkuat kolaborasi, meningkatkan sinergitas, serta membangun keterpaduan data dan informasi yang solid di antara aparat penegak hukum APH beserta seluruh unsur komunitas intelijen setempat. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, Jordi Supit, kepada RRI mengatakan, melalui kolaborasi ini diharapkan fungsi pengawasan, keimigrasian dan pengamanan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih optimal, responsif dan terintegrasi secara berkelanjutan.
6: Kami dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna dan bersama dengan APH yang ada, aparat penegak hukum yang ada, Kodim, terus terakhir dari Kanwil, Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, bersama-sama kita di sini untuk melakukan pengawasan, dan hasil pengawasan yang kita dapat untuk saat ini tidak ada keberadaan orang asing yang berada di tambang emas Bowone.
4: Menurutnya pilihan lokasi ini didasarkan pada pantauan intensif terhadap aktivitas penambangan serta mengantisipasi potensi pelanggaran hukum maupun keberadaan orang asing secara ilegal. Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan lapangan yang dilakukan dalam kegiatan operasi gabungan di kawasan pertambangan Bowone, tim gabungan tidak menemukan adanya keberadaan maupun aktivitas warga negara asing di lokasi tersebut. Jumal Johanis melaporkan.
3: Berita terakhir, Kepolisian Resort Sangihe sudah 4 kali memasang garis polisi di area lokasi tambang emas Bowone.
7: Penertiban di tempat ini kami sudah lakukan sudah 4 kali, dan ini 4 kali.
8: Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe memasang polis lain di lokasi tambang yang diduga ilegal dan menghentikan kegiatan pertambangan. Tidak saja polis lain atau garis polisi, jajaran Polres Sangihe juga memasang baliho yang bertuliskan penghentian kegiatan tambang. Kepala Satuan Reskrim Polres Sangihe, Ibtu Stefi Sumolang SHMH, kepada wartawan di lokasi tambang Bowone mengatakan bahwa penutupan kegiatan tambang menyikapi menyikapi adanya dugaan kegiatan ilegal, terutama juga terkait keterlibatan warga negara asing.
7: Ini mungkin ada koreksi bahwa penertiban di tempat ini kami sudah lakukan sudah 4 kali. Dan ini 4 kali. Jadi mungkin dalam pemberitaan sebelumnya boleh akan cek bahwa penertiban di lokasi ini sudah berapa kali kami lakukan penertiban. Ini kali keempat kami lakukan penertiban dan penertiban. Namun hari ini memang juga ada undangan dari pihak imigrasi bersama-sama.
8: Sumolo menambahkan bahwa sebagai aparat penegak hukum, pihaknya tetap memastikan bahwa tidak ada kegiatan ilegal. Jika melanggar, akan dilakukan penindakan. Selain lokasi tambang yang dipasang garis polisi, sejumlah alat berat dipastikan tidak lagi beroperasi. Anton Lahube melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sangiha memperkuat upaya pelestarian keanekaragaman hayati di daerah sebagai bagian dari komitmen menjaga keseimbangan ekosistem serta melindungi berbagai satwa endemik khas Sangiha. Pemerintah daerah menghimbau masyarakat tidak beraktivitas di radius 4 km dari Gunung Api Awu. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baru saja kita nikmati bersama lagu dengan judulnya Bahagia dari GAC yang tentunya membawa suasana ceria dan semangat positif di pagi hari. Semoga kebahagiaan dari lagu tadi juga menjadi energi untuk Anda dalam menjalankan aktivitas, baik yang sedang bersiap ke tempat kerja, ke kantor, ke sekolah, ke kebun, atau ada juga yang melaut, maupun menjalankan usaha-usaha dan pekerjaan lainnya. Semuanya harus tetap semangat pendengar RRI untuk memulai hari ini, karena apapun yang kita kerjakan di pagi ini menjadi awal untuk kita melaksanakan berbagai tugas-tugas pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Jadi awali dengan pikiran yang positif ya, pikiran yang bahagia, maka pekerjaan apapun yang akan kita lakukan tentunya di sepanjang hari ini pasti bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Tentunya pendengar RRI, untuk Anda di pagi ini Pro 1 RRI Tahuna akan terus menemani Anda dengan beragam informasi lokal maupun juga nasional pendengar RRI, lengkap dengan laporan langsung dari para reporter kami yang ada di sejumlah titik di Kabupaten Sangiha yang akan menghadirkan tentunya update aktivitas masyarakat, cuaca hingga perkembangan pelayanan publik tentunya di pagi ini. Masih ada satu informasi yang tentunya akan kami hadirkan juga, tetapi informasi ini akan kami hadirkan setelah satu lagu dari Erwin Gutawa dan Yura Yunita.

0: Pendengar, pagi ini kita akan mengupdate informasi langsung dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Di sana sudah ada reporter kami, Alexander Dalengkada.
1: Pro 1. Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Iya, selamat pagi Lian, juga pendengar. Hari ini Jumat 22 Mei 2006. Saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, KMC Mary. Pas jam 6 dia tambat di dermaga pelabuhan Nusantara Tahuna, KMC Mary. Ini sementara aktivitas buru pasar ya, buru bagasi ya. Ini ada yang paling banyak ini adalah full box ukuran besar, ini ikan tuna. Saya kalau mau hitung ada ratusan full box ikan tuna diturunkan dari bagian buritan juga di atas bagian belakang ya. Bagian belakang buritan ya. Full box luar biasa, cukup banyak. Ukuran besar paling banyak. Ini ikan tuna. Ikan tuna kita dijual ke Manado. Ada juga ukuran-ukuran kecil ini malalugis. Jadi luar biasa. Yang paling banyak ini full box kosong. Ini ada beberapa pengusaha ini. Dan samping itu, untuk barang-barang penting strategis, rempah-rempah dan sayur-sayuran, ini kelihatan tidak terlalu banyak karena hari Jumat ya. Tadi pas waktu baru bergerak satu ais warna kuning, warna hitam. Ini juga sementara kegiatan pemuatan ada dua pickup dan ini ada paket online ya. Ini tidak terlalu banyak, hanya dua kendaraan paket online pickup dua. Dan di pelabuhan kargo masih tambat kapal laut logistik Nusantara dua. Dan sebentar malam dari Tahuna ke Manado satu kapal KM Saint Mary. Lautan sangat teduh, cuaca sangat cerah untuk tak beraktivitas. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Lian.

0: aja.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kape?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Setelah menikmati lagu dari Naif tadi dengan judulnya Mobil Balap, kini kami hadirkan informasi terbaru untuk Anda tentunya. Dilansir dari portal resmi kami rri.co.id, di mana sebanyak 9 warga negara Indonesia yang sebelumnya ditahan oleh tentara Israel, kini telah tiba di Istanbul, Turki. Tentunya kabar ini menjadi perhatian dunia internasional sekaligus membawa kelegaan bagi keluarga dan juga masyarakat Indonesia. 9 warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada hari Kamis 29 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla yang membantu rakyat Gaza Palestina. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh WNI segera kembali ke Indonesia dengan aman. Menlu Sugiono dalam keterangannya di Jakarta mengatakan Indonesia mengecam keras tentara Israel, tentara Sionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama ditahan. Indonesia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan global Sumut Flotilla oleh militer Israel merupakan pelanggaran hukum internasional. Indonesia pun menyerukan penghormatan hak-hak sipil dan keselamatan relawan yang menjalankan misi damai di wilayah konflik. 9 WNI relawan global Sumut Flotilla akan segera pulang setelah berbagai proses selesai. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Heni Hamida mengatakan dalam pesan singkat kepada awak media pada Kamis malam, alhamdulillah ke-9 WNI sudah mendarat di Istanbul. Untuk waktu kepulangan ke tanah air masih menunggu proses di Istanbul. Kita beralih ke update informasi seputar Piala Dunia 2026. Timnas Kongo membatalkan latihan 3 hari menjelang Piala Dunia 2026 akibat merebaknya virus Ebola di wilayah timur. Acara pamitan supporter resmi dibatalkan demi menjaga keselamatan pemain, staf, dan juga pendukung. Latihan terpaksa dilaksanakan di tempat lain akibat virus Ebola bernama Bundi Bugio, di mana diperkirakan 130 orang meninggal dunia dan 600 wilayah sudah terdampak virus. Timnas Kongo tetap diizinkan masuk Amerika Serikat karena menjalani pemusatan latihan di Eropa selama beberapa pekan terakhir. Kongo tergabung bersama Portugal, Kolombia, dan Uzbekistan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

keluhan, ada masukan maupun juga apresiasi terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe, mulai dari pelayanan kesehatan di puskesmas dan juga rumah sakit, pendidikan, atau juga terkait dengan administrasi kependudukan, kebersihan lingkungan, kondisi jalan dan drainase, layanan air bersih, atau ada informasi terkait dengan listrik, transportasi, hingga pelayanan pemerintahan di tingkat kampung maupun juga kelurahan, silakan melalui line telepon 0812-5503-8009. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, diharapkan tentunya untuk menyebutkan nama dan juga alamat yang jelas, nama lengkap dan alamat yang jelas. Nantinya setiap informasi yang masuk akan kami teruskan dan menghubungi langsung instansi terkait agar dapat tentunya memberikan jawaban atau tanggapan kepada masyarakat. Karena melalui Halo RRI tentunya suara masyarakat menjadi jembatan untuk pelayanan publik yang lebih baik tentunya di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
6: Pendengar, saat ini kita akan mengupdate informasi dari Tahuna Barat. Di sana sudah ada reporter kami, Anton Lahaube. Anton?
7: Iya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan informasi yang dapat disampaikan pagi hari ini terkait dengan pantauan kami untuk aktivitas atau pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat pagi hari ini. Rata-rata memang sudah melakukan aktivitasnya mereka sejak beberapa jam yang lalu, terutama yang terpusat juga di lokasi Pasar Kilat di Kelompok Timbawi. Dan di bahu-bahu jalan yang ada di wilayah Tahuna Barat dengan menjual bermacam macam kebutuhan mulai dari bahan pokok, bahan penting strategis, dan juga menampung hasil pertanian dan juga nelayan oleh masyarakat di wilayah Tahuna Barat. Dan pendengar, untuk beberapa profesi lainnya yang terpantau pagi hari ini untuk tugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat sudah melakukan tugasnya pagi hari ini untuk mengangkut sampah dengan menggunakan armada roda tiga yang dimiliki di setiap kelurahan. Ada dua armada minimal yang setiap hari mereka mengangkut sampah yang ada di rumah-rumah penduduk di setiap kelurahan. Dan pendengar, untuk aktivitas perkantoran pagi hari ini sudah dimulai, terutama untuk sekolah-sekolah yang ada di wilayah Tahuna Barat, mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga SLTA, yang mengawali dengan kegiatan apel di setiap sekolah yang misalnya di SMP Negeri 3 Tahuna dan juga beberapa sekolah dasar yang ada di wilayah Tahuna Barat yang terpantau pagi hari ini. Untuk volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna sudah ramai dari beberapa jam yang lalu, didominasi oleh kendaraan umum, kendaraan pribadi roda 2, dan juga kendaraan roda 4 yang digunakan masyarakat untuk melayani masyarakat dari wilayah Kecamatan Kendal dan sekitarnya. Sekian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio bersama Lian dan Mila.
6: Pendengar, bertepatan dengan peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia 22 Mei, pagi ini kami juga mengangkat tema Jaga Keanekaragaman Hayati, Dorong Ketahanan Pangan. Kabupaten Sangihe, memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang tentunya perlu dijaga bersama, mulai dari hasil laut, pertanian, hutan, hingga berbagai tanaman lokal yang tentunya menjadi sumber pangan masyarakat. Karena itu pendengar RRI, melalui Halo RRI juga kami membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, ya, ada informasi misalnya maupun persoalan terkait lingkungan dan ketahanan pangan di daerah kita. Apakah Anda melihat sampah misalnya, kerusakan lingkungan, berkurangnya hasil pertanian dan perikanan, atau bisa juga ada inovasi masyarakat dalam menjaga pangan lokal dan kelestarian alam. Silakan pendengar RRI bergabung dalam program acara Halo RRI di 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009. Selain berikan masukan, saran, kritikan yang membangun tentunya untuk pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anda juga bisa memberikan masukan dan juga informasi terkait dengan topik ini, jaga keanekaragaman hayati, dorong ketahanan pangan. Apa yang tentunya Anda sampaikan, ya, di Halo RRI akan dijawab langsung oleh narasumber kita, pendengar, yang ada di program acara Dialog Interaktif yang akan dilaksanakan pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Halo RRI ini kami hadir untuk Anda hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Kali ini kami sudah punya penelpon di Halo RRI. Ada Ibu Ira Lawendatu yang ada di Nusa Tabukan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Ibu Ira. Sayang sekali Ibu Ira terputus. Ibu Ira bisa mencoba kembali, Ibu Ira, di line telepon yang sama 0812-5503-8009. Jadi sebelum langsung ke penyiar, nanti akan ada gatekeeper yang tentunya akan mengangkat terlebih dahulu telepon Anda untuk menanyakan nama lengkap dan juga alamat yang jelas, ya. Oke, ada Ibu Ira Lawendatu sekali lagi di Nusa Tabukan atau Mama Iti ini. Mama Iti di Bukidak Timur, silakan mencoba kembali, Mama Iti. Masih di line telepon yang sama 0812-5503-8009. Sementara menanti Anda untuk bergabung, kami juga menghadirkan informasi dari rri.co.id. Informasi untuk Anda, Direksi Rumah Sakit Daerah Liunkeun Dageuk Tahuna memastikan telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tenaga kesehatan menyusul keluhan masyarakat yang sempat ramai di media sosial beberapa waktu yang lalu. Evaluasi tersebut dilakukan melalui audit internal rumah sakit untuk menelusuri berbagai aspek pelayanan termasuk kedisiplinan komunikasi petugas hingga standar pelayanan kepada pasien dan juga keluarga pasien. Dr. Polideng Dalawir selaku Direktur Rumah Sakit Daerah Liunkeun Dageuk Tahuna pada acara peresmian ruang rawat jiwa pada Kamis 21 Mei 2026 mengatakan bahwa dari hasil audit internal tersebut telah disepakati sejumlah langkah konkret guna mencegah terulangnya keluhan serupa di kemudian hari. Beberapa langkah yang mulai diterapkan di antaranya adalah penguatan pengawasan pelayanan, peningkatan koordinasi antar tenaga kesehatan, ada juga pembinaan internal serta penegasan standar etika dan pelayanan kepada masyarakat. Selain langkah jangka pendek, pihak rumah sakit juga tengah menyiapkan program perbaikan layanan dalam jangka panjang. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembenahan sistem pelayanan pasien, serta penguatan budaya kerja yang lebih responsif dan humanis di lingkungan rumah sakit. Ia pun menegaskan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pembenahan pelayanan kesehatan. Baik, pendengar RRI, kita sudah punya penelpon di pagi ini dari Beha, Kecamatan Tabukan Utara, ada Bapak Gus Haroben. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Ibu, iya, silakan di Halo RRI.
3: Disampaikan di RRI juga bahwa aktivitas masyarakat itu dibatasi pada jarak 4 km. Dalam hal ini tentu dilarang oleh pemerintah. Kemudian langkah seperti apa untuk melarang masyarakat pada jarak 4 km sementara aktivitas mereka rata-rata di jarak 4 km. Beraktivitas apakah bakopra, bakobong. Kemudian sekolah ini ada 4 di Kampung Berah. Apakah mau kasih libur kalau ada instruksi seperti itu? Demikian sementara Ibu, terima kasih, selamat pagi.
6: Oke, terima kasih juga, selamat pagi. Ada Bapak Gus Haroben yang ada di Beha, Kecamatan Tabukan Utara. Dan bagi pendengar RRI yang punya informasi yang sama dari seperti yang disampaikan oleh Pak Gus Haroben atau juga ada hal lain yang ingin disampaikan tentunya di pagi ini terkait dengan pelayanan publik, silakan pendengar melalui line telepon 0812-5503-8009. Sudah ada yang bergabung lagi, ada Ibu Ira Lawendatu di Nusa Tabukan. Selamat pagi.
8: Selamat pagi, Bu Lian.
6: Iya. Maiti, silakan Maiti.
8: Mengenai Gunung Awu.
6: Oke. Bagaimana ini Maiti?
8: Biar jauh ini, malah ada ketepi adik gitu.
6: Oke, baik. Maksudnya Ibu Ira mau bertanya apa ini, Mai? Atau Maiti mau bertanya apa ini?
8: Gunung Awu, mana Gunung Awu?
6: Update terkini atau?
8: Iya, update terkini.
6: Oke, kemarin juga sudah sempat dihadirkan tentunya dalam dialog interaktif di Prosatu RRI Tahuna di 21 Mei 2026. Tetapi Ibu Ira ingin menanyakan kembali ya update info terkini Gunung Api Awu karena tentunya update-nya bisa berubah kapanpun. Oke, terima kasih Ibu Ira Lawendatu sudah bergabung. Selamat pagi. Ibu Ira Lawendatu ingin mempertanyakan ya update dari Gunung Api Awu karena ada saudara dari Ibu Ira yang ada di Beha yang tentunya dekat dengan Gunung Api Awu ini sendiri. Seperti apa update informasinya sampai dengan saat ini? Karena memang betul bahwa untuk kondisi Gunung Api Awu ini bisa saja berubah. Mungkin di pagi hari berbeda dan kemudian di siang harinya juga bisa berbeda. Di pagi hari seperti yang disampaikan oleh salah satu petugas pengamatan di Gunung Api Awu, di pagi hari dalam program acara Halo RRI masih di level 2 pada waktu itu waspada. Ternyata di siang hari, tepatnya jam 1 siang, maka berubahlah update-nya lagi. Update situasi Gunung Api Awu yaitu sudah naik dari level 2 ke level 3 atau siaga. Untuk itu Ibu Ira Lawendatu tadi ingin mempertanyakan kembali seperti apa update dari Gunung Api Awu ini sendiri di saat ini tentunya di tanggal 22 Mei 2026. Terima kasih untuk Ibu Ira Lawendatu juga Bapak Gus Haroben tadi dari Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara yang sudah bergabung di pagi ini.

Untuk penelpon pagi ini, penelpon kita yang ketiga dari Naha, Tabukan Utara. Baik, masih terputus Bapak Amrin Pansariang ya, tadi yang sebenarnya ingin bergabung tetapi terputus. Silakan Pak Amrin, bisa dicoba kembali, masih di line telepon yang

0: Kita coba lagi ke penelpon, Bapak Amrin Pansariang Dinaha, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Aulian.
0: Iya, silakan di Halo RRI.
1: Pak Bilkis ini.
0: Oh, baik, silakan. Pak Bilkis.
1: Ini saya mau tanya ke Aulian tentang ini rame kan di masyarakat. Tentang pencalonan kepala kampung.
0: Kapita Raung ya?
1: Kapita Raung. Kapita Raung dan kepala kampung sama deh.
0: Iya.
1: Nah, saya kira beda.
0: Silakan Pak Bilkis.
1: Ini kan ramai bertanya begini. Bagaimana disampaikan oleh Bapak Bupati waktu acara Ketupat Dinaha halal bihalal, bahwa apabila setiap kepala kampung sudah ditemukan TGR, akan mungkin tidak ada rekomendasi. Tapi di sini juga masyarakat jauh beredar, berkembang, apabila kepala kampung itu sudah mengembalikan apa yang dia salah gunakan itu, ada sebagian mengatakan bahwa rekomendasinya akan diberikan. Tapi ada sebagian juga berita, tapi itu belum tentu apa mendapat rekomendasi atau tetap menjalankan hukum walaupun sudah dikembalikan. Jadi jelasnya seperti apa?
0: Okay.
1: Tolong dijelaskan. Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Pak Amrin Pansariang di Naha. Ini Pak Amrin menyoroti terkait dengan pencalonan Kapi Taraung yang tentunya saat ini sementara bergulir prosesnya.

0: Lagi ada penelpon di kopi di Halo RRI, bukan kopi pagi ya. Ada dari Tabukan Utara juga, dari BH ada Pak Makbul Barakati. Pak Makbul, selamat pagi.
1: Selamat pagi RRI.
0: Silakan Pak Makbul.
1: Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Gustaf tadi, itu memang betul. Karena kami di sini berjirman dengan Pak Gustaf. Jadi tahu persis tentang aktivitas masyarakat yang sedang membuat pekerjaan mereka di bawah Gunung Agung. Ya sebenarnya kemarin saya kan sudah masuk, tapi setelah berakhir saya 5 telepon sudah di atas masyarakat. Sambung bicaraan saya kemarin dari kepala pengamat Gunung Agung. Tapi biasanya itu sudah melalui HP, melalui WA. Jadi surat salah saya pernah sebenarnya lebih baik kepala pengamat Gunung Agung langsung menyampaikan ke RRI supaya RRI tiap jam tiap ini kan bisa menyampaikan kepada masyarakat. Karena di daerah ini kebanyakan masyarakat punya radio, bukan banyak di HP. Jadi kalau di HP kan kadang orang membuka mendapat tahu. Tapi kalau di RRI, macam kami tiap hari mendengar acara RRI kan gampang menyampaikan kepada masyarakat. Apabila Gunung Agung sudah pada level siaga atau level waspada. Jadi begitu Bu, usulan kami kepada kepala pengamat Gunung Agung. Oke, sekian, selamat pagi Bu.
0: Baik, terima kasih juga. Selamat pagi. Ada Pak Makbul Barakati menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Gus Haroben tadi yang ada di BH Tabukan Utara. Dalam dialog interaktif kemarin juga untuk informasi terkini sudah disampaikan oleh petugas pengamat Gunung Api Awu bahwa informasi terkini dapat didapatkan melalui grup WA yang dibuat oleh PVMBG. Silakan chat di nomor 0822-1414-0000. Sekali lagi untuk informasi terkini terkait dengan Gunung Api Awu ini bisa didapatkan melalui grup WA yang dibuat oleh Pos Pengamatan Gunung Api Awu, yaitu atau di PVMBG. Silakan chat di 0822-1414-0000. Tetapi masukan dan saran juga dari Pak Makbul Barakati tadi yang ada di BH, tidak semua orang tentunya bisa mengakses ya melalui line telepon ini, walaupun tadi memang sudah disampaikan dan juga di saat dialog interaktif kemarin sudah disampaikan ada nomor yang tentunya bisa digabung ya, bisa bergabung melalui nomor WA tersebut. Tetapi ada baiknya juga usulan dari Pak Makbul agar petugas Gunung Api Awu ini atau pengamat Gunung Api Awu ini memberikan update informasinya ke RRI sehingga RRI tentunya bisa mengupdate informasinya kepada masyarakat. Karena di Kampung BH sendiri, di Kampung BH sendiri kebanyakan masyarakat mendengarkan radio di sana. Oke, kita sudah punya penelpon. Baik, oh ini akan memberikan tanggapan pendengar RRI, mohon maaf. Ini ada Didi Bina, yaitu Pos Pengamatan Gunung Api Awu yang sudah tersambung melalui telepon saat ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, Pak Didi, sehat ya di hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, Pak Didi, di sini ada beberapa masyarakat yang pagi ini ingin menanyakan terkait dengan update terkini Gunung Api Awu, karena seperti yang tentunya kita ketahui bersama ini juga menjadi keresahan juga dari masyarakat terkait dengan Gunung Api Awu ini sendiri, bisa saja berubah ya kapanpun. Seringkali pagi dengan update yang lain, kemudian siang harinya sudah berbeda lagi update-nya. Kalau saat ini seperti apa, Pak Didi?
2: Iya, untuk sampai pagi ini untuk visual ke gunung sangat cerah. Untuk asap tidak teramati, untuk kegempaan juga tanggal 21 itu, untuk gempa tektonik itu terjadi 39 kali, untuk gempa vulkanik, yang gempa-gempa dari gunung itu ada 60 kali untuk yang kemarin, tanggal 21.
0: Baik, tapi belum ada peningkatan level ini ya Pak? Masih tetap sama?
2: Iya, belum.
0: Level 3 siaga
2: saat ini? Statusnya masih di level 3 siaga.
0: Oke, baik. Pak Didi, di sini juga ada masukan dari Pak Makbul Barakati tadi. Kemarin sudah sempat disampaikan dalam dialog interaktif bahwa bisa mengakses tentunya grup WA yang dibuat oleh PVMBG, yaitu di nomor yang sudah di-share kemarin. Tetapi ada usulan juga dari Pak Makbul agar supaya disampaikan juga kepada RRI, karena sebagian besar masyarakat khususnya yang ada di Beha, Tabukan Utara di sana, yang dekat tentunya dengan Gunung Api Awu ini, mendengarkan radio. Jadi mereka bisa mengupdate informasi ini melalui RRI. Ada Pak Gus Haroben juga tadi Pak di Beha Tabukan Utara. Kemarin kan sudah sempat disebutkan bahwa aktivitas masyarakat dilarang dalam radius 4 km dari puncak Gunung Api Awu. Langkah apa yang tentunya diambil untuk masyarakat yang masih beraktivitas di radius ini? Karena ada juga masyarakat di Beha yang tentunya berkebun, berkebun di radius yang sama. Seperti apa tentunya?
2: Masih masuk di radius 4 kilo itu masih ada yang berkebun, Bu?
0: Iya, berkebun.
2: Mungkin untuk apa? Kita selalu update informasi aja, Bu. Kalau memang masih ada aktivitas, jangan berlama-lama mungkin di kebun atau gimana, selalu update aktivitas. Mungkin bisa juga gabung dengan grup kita supaya aktivitasnya informasi selalu terupdate.
0: Oke. Sementara di sana juga ada sekolah, ada 4 sekolah di sana. Apakah akan diliburkan atau seperti apa, itu juga menjadi pertanyaan tadi dari Pak Gus. Karena dengan radius yang sama atau dekat dengan Gunung Api Awu. Itu tadi yang sudah disampaikan. Mungkin ada di terakhir ini Pak Didi, ada himbauan-himbauan kepada masyarakat atau juga mungkin ada ajakan-ajakan ya untuk masyarakat terkait dengan Gunung Api Awu ini sendiri. Silakan Pak Didi.
2: Oh ya, kita masih tetap dengan untuk himbauan kepada masyarakat. Mungkin kita tetap berpatokan kepada rekomendasi yang kita keluarkan. Tidak beraktivitas di radius 4 kilo. Terus ini juga mengingat hari ini Jumat, terus besok ada libur sampai hari Senin. Jangan dulu ada pendakian ke puncak Gunung Awu.
0: Oke, Pak Didi, terima kasih untuk informasinya dan tentunya kami akan terus menghubungi ini Pak Didi dan juga kawan-kawan di Pusat Pengamatan Gunung Api Awu untuk mengupdate tentunya informasi seputar Gunung Api Awu ini, Pak.
2: Oke, siap.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
2: Ya, sama-sama. Selamat pagi.
0: Iya, pendengar RRI, tadi kita sudah mendengarkan tanggapan ya dari Pak Didi Bina selaku pengamat Gunung Api Awu ya di PVMBG yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait dengan update kondisi Gunung Api Awu saat ini. Seperti yang diinformasikan tadi bahwa masih di level 3 kita saat ini, level 3 atau yang disebut juga dengan siaga ya, kita masih di siaga. Dari level 2 sudah naik ke level 3 dan masih sampai dengan saat ini masih tetap di level 3 siaga. Baik, pendengar RRI di mana saja Anda berada, untuk Gunung Api Awu semuanya sudah terjawab tadi. Yang tadi masuk Pak Amrin Pansaryang yang belum terjawab ya. Saat ini tim kami masih terus mencoba menghubungi tentunya pihak yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amrin Pansariang tadi terkait dengan pencalonan Kapi Tarawung.

Pak Amrin, dan saat ini tim kami sekali lagi masih terus mencoba menghubungi pihak-pihak yang terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Amrin Pansariang ini.

0: Sedangkan saat ini kita akan mengupdate kembali informasi. Kita menuju ke Pasar Towo Etahuna. Di sana sudah ada reporter kami, Jumel Johannes. Jumel.
1: Baik, selamat pagi Lian dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Etahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini. Di mana sejak pagi hari, para pedagang sudah menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pasar perbelanjaan Pasar Towo Etahuna. Nah, terlihat juga pagi ini para penjual ikan di Pasar Towo Etahuna tengah menunggu para nelayan di belakang Pasar Towo Etahuna, tepatnya di Bolipat, untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, namun sampai saat ini masih belum terlihat, belum ada para nelayan yang datang di Pasar Towo Etahuna. Dan bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan beberapa harga kebutuhan pokok di pagi hari ini. Hari ini harga cabai Rp70.000 per kilogram, tomat Rp14.000, ada yang Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Bawang merah Rp50.000, ada Rp54.000 per kilogram. Bawang putih Rp50.000 per kilogram. Dan kentang Rp20.000 per kilogram. Wortel Rp25.000 per kilogram. Sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Untuk ikan di pagi hari ini terlihat ikan cukup banyak dan harganya cukup terjangkau, murah. Ikan tudek sendiri 7 ekor ukuran sedang bertumpuk Rp20.000. Ikan tudek oci ukuran sedang 7 ekor bertumpuk Rp20.000. Ikan cakalang per ekor Rp35.000 hingga Rp40.000 ukuran sedang. Ikan tuna per ukuran sedang Rp35.000 hingga Rp40.000 per ekor. Ikan tuna per potong Rp20.000. Untuk daging ayam per ekor Rp50.000. Untuk ikan mujair per kilogram Rp50.000. Untuk harga

Telur pagi ini telur per butir Rp2.500 dan untuk perbaki Rp70.000. Harga beras pagi ini beras SPAP 5 kg Rp62.500, beras kelapa hijau 5 kg Rp87.000, beras mutiara 5 kg Rp84.000 dan beras kelapa hijau 5 kg Rp87.000. Untuk minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp13.000 dan untuk ukuran besar Rp30.000. Tepung kompas pagi ini Rp14.000 per kilogram. Nah, dengar, saat ini masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar tradisional ini. Hal itu terbukti dengan banyaknya kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar tradisional ini. Untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Lian dan Mila di studio.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

50 menit lepas dari pukul 7 masih ada waktu untuk program acara Halo RRI, masih ada kurang lebih 8 menit lagi pendengar RRI. Anda yang tentunya ingin menyampaikan informasi terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami masih buka kesempatan untuk Anda. Sementara ini juga tim kami masih terus menghubungi Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Wandu Labesi, untuk memberikan tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gus Harobin tadi yang ada di Beha Tabukan Utara, seperti apa langkah yang tentunya harus diambil agar supaya masyarakat yang dilarang radius 4 km dari Gunung Api Awu tidak melaksanakan aktivitas di sana, karena sebagian masyarakat juga yang ada di Beha Tabukan Utara itu beraktivitas di radius tersebut dengan aktivitas misalnya berkebun dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Sementara di Beha juga Tabukan Utara, di sana ada sekolah, ada 4 sekolah di sana tepatnya, dengan update informasi Gunung Api Awu ini sendiri dan juga pelarangan di radius 4 km, apakah sekolah juga akan diliburkan? Kami masih terus menghubungi Pak Wandu Labesi selaku Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amrin Pansariang tadi di Naha Tabukan Utara terkait dengan pencalonan Kapita Raung. Ini Pak Amrin ingin mempertanyakan seperti apa sebenarnya regulasi yang tepat ya dari pencalonan Kapita Raung, karena ada penyampaian dari pemerintah bahwa bila ada kepala kampung yang TGR tidak akan mendapatkan rekomendasi, tetapi beredar informasi saat ini di masyarakat akan diberi rekomendasi asalkan sudah mengembalikan TGR tersebut. Ada juga yang mengatakan belum tentu mendapatkan rekomendasi karena harus menjalani proses hukum walaupun sudah melunasi atau mengembalikan TGR tersebut. Kami saat ini masih terus mencoba menghubungi Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Kadis PMD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Frans Porawo, selaku Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe, menjawab tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Amrin Pansariang tadi yang ada di Naha Tabukan Utara. Di akhir-akhir tentunya kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI, tim kami masih terus menghubungi kedua narasumber ini. Tetapi bagi pendengar RRI yang tentunya punya informasi yang berbeda terkait dengan pelayanan publik yang dirasakan sampai dengan saat ini atau menjadi pengalaman Anda juga ketika menggunakan fasilitas publik, pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anda juga bisa ikutan bergabung di 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009. Apa yang Anda sampaikan akan ditindaklanjuti kepada instansi yang terkait.

0: Sudah ada yang gabung lagi, pendengar RRI menjadi penelpon tentunya dalam program acara Halo RRI. Ada Pak Masri Tampungang. Selamat pagi.
1: Iya. Selamat pagi.
0: Iya, betul ya Pak Masri Tampungan ya?
1: Ah.
0: Oke, okay, siap.
1: Ada masukan atau saran dari Pak Masri ini. Itu ada program Bapak Presiden itu mengenai desa nelayan. Oke.
0: Pak Masri, bisa diulangi lagi Pak, soalnya modulasinya terputus-putus ini.
1: Halo.
0: Iya, silakan Pak Masri, ini sudah lebih baik.
1: Ada instruksi dari Bapak Presiden mengenai desa nelayan.
0: Kampung nelayan ya?
1: Apa? Desa nelayan Merapu.
0: Iya. Apa tanggapannya ini Pak terkait dengan program ini atau mungkin usulan?
1: Desa nelayan Merapu. Halo.
0: Iya, silakan lanjut Pak.
1: Itu kan ada instruksi dari Bapak Presiden itu mengenai desa nelayan.
0: Kampung Nelayan Merah Putih atau KN MP, iya.
1: Oke.
0: Kemudian ada usulan mungkin terkait dengan program ini.
1: Usulan lagi, usulan itu Pak, kalau boleh disuruh desa Bukit Timur. Bukan usulan.
0: Boleh silakan.
1: Pasal masuk di apa desa kelompok desa nelayan.
0: Oke, apakah di Bukit Timur juga misalnya bisa mendapatkan program ini atau bisa merasakan program ini ya, Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Iya.
0: Ini yang dipertanyakan oleh Pak Masri.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih sudah bersama kami Pak Masri. Selamat pagi Pak Masri Tampungang yang ada di Nusa Tabukan ya, atau tepatnya di Bukide Timur. Ini terkait dengan program Presiden Republik Indonesia terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, yang tentunya bertujuan untuk membangun dan menata kawasan pesisir menjadi desa nelayan yang modern, produktif, bersih, dan juga sejahtera. Memang pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 kampung didukung oleh anggaran sebesar 22,5 triliun. Oke, kita lanjut lagi. Satu penelpon terakhir, halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pak Yanis?
2: Iya.
0: Betul, silakan.
2: Opini saya pagi ini, saya tadi kaget mendengar dengan penyampaian dari Pak Amri Tansari Andinaha, yang mana pencalonan kepala desa saat ini, apabila kepala desa tersebut calon itu bermasalah dan sudah menutupi apa yang dia buat di desa itu, bisa mendapat rekomendasi. Saya tidak setuju begitu. Dari pembangunan desa mereka rekomendasi. Karena mereka sudah membuat kesalahan. Mengapa lagi harus diberikan rekomendasi untuk mengikuti pencalonan lagi? Karena Pak Presiden kan sudah banyak kali menyampaikan, bagi siapa yang bermasalah harus ditindaki dengan hukum. Malah ini dibela, diberikan rekomendasi. Sudah menyimpang jauh dari peraturan Presiden. Mudah-mudahan diberikan rekomendasi, maka saya secara pribadi harus berkomentar ke pusat pelayanan yang ada di sana. Orang sudah bersalah, masih lagi diberikan ampun untuk memimpin kedua kali. Itu Bu, begitu.
0: Oke, baik. Pak Yanis, terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi. Ya, Pak Yanis yang ada di Naha Tabukan Utara melanjutkan dan juga sekaligus menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Amrin Pansaryang yang tentunya menjadi juga pertanyaan dari Pak Amrin tadi ya, seperti apa sebenarnya regulasi yang ada untuk pencalonan Kapita Raung bila ada kepala kampung atau Kapita Raung yang TGR, seperti yang disampaikan oleh pemerintah tidak ada rekomendasi, tetapi ada juga informasi yang beredar ini masih bingung juga ini Pak Amrin Pansaryang dengan informasi-informasi ini. Ada informasi yang beredar saat ini akan diberi rekomendasi asalkan sudah mengembalikan atau melunasi. Ada juga yang mengatakan belum tentu harus menjalani proses hukum walaupun sudah melunasi. Pak Yanis Dinaha tadi kurang setuju, misalnya kalau ada Kapitaraung yang dulunya telah TGR kemudian akan mencalonkan diri lagi di pemilihan kali ini di tahun 2026 ini untuk diberikan rekomendasi. Oke, terima kasih tentunya untuk semua yang sudah bergabung, dan kalaupun memang hari ini ya ada beberapa narasumber yang belum terhubung, kami akan mencoba kembali untuk menghubungi narasumber-narasumber ini dalam program acara Kopi Pagi misalnya, atau juga dalam program acara Halo RRI di jam yang sama untuk menanggapi apa yang tentunya Anda sampaikan pada hari ini. Saat ini kita akan bergabung dengan program A3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita.
3: Perubahan harganya itu 200%.
4: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
5: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
6: Dia di sini perusahaan yang jadi rugi.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
6: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi impornya 144, 1.444. Dari sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
7: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas